Itu ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

0: 90.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda.
1: Hai.
0: Oke, insan muda. Tadi kita udah ngebahas banyak banget. Sekarang aku pengen tahu dari kakak-kakak lagi dong, my best friend forever ever ever.
1: Mau tahu apa, Fit? Mau tahu apa, Fit?
0: Kok dia kayak ini sih, kayak benar-benar kayak ini banget. Oh my god. Aku tuh kayak pengen nanya gitu loh. Ih, kakak-kakak diem enggak?
1: Oh iya iya.
0: Bertingkah
1: iya,
0: terus gitu loh. Aku pengen ini tahu, aku pengen tahu dari kakak-kakak kalau misalnya
1: kakak
0: kalau misalnya kakak-kakak ini lagi buru-buru dan pakai eyeliner, eyelinernya pernah jadi kayak limbat gitu enggak?
1: Ih, pernah.
0: Sumpah,
1: sumpah kayak meleot banget, jelek banget.
0: Sumpah,
1: sumpah.
0: Cincayo,
1: cincayo. Masih saya cincayo. Ah,
0: tapi kalau pakai lip yang kayak pakai aplikator gitu gimana? Aman enggak?
1: Aman sih kayaknya ya. Soalnya
0: kayaknya.
1: Ya, soalnya mobil aku bukan kayak F1 ya, bukan kayak pembalap-pembalap yang gedebug-gedebug ya.
0: Ya aku mau bacain dulu ini lucu banget. Kak di sana jam 7 pagi ya, di sini baru jam 4 pagi mau sholat subuh. Di mana kira-kira tebak dia?
1: Bali.
0: Kakak sebagai Gen Z enggak deh, harusnya Bali tuh lebih awal gak sih dibandingin kita?
1: Oh iya.
0: Gen Z di penyiar radio nih, wede. Teng.
1: Di mana ya dia?
0: Coba kakak Gen Z yang katanya baru jam 4 pagi di sana, kakak lagi di mana deh keberadaannya? Nah, tapi ya insan muda, fun fact, aku di Oman. Oman tuh apa?
1: Oman mana negara? Ibu kota, bukan ibu kota sih dia. Negara apa ya Oman tuh?
0: Sumpah kakak lagi di Oman. Oleh-olehnya Oman apa?
1: Negara dia.
0: Omdan.
1: Dia deket Saudi. Apa sih?
0: Jauh banget. Radio kota mana kak? Kota Sukabumi. Yay, like Earth.
1: Tiketnya Rp8.543.684.
0: Susulin ah.
1: Susulin ah, soalnya kita kaya.
0: Yes. Hey, by the way, kalau misalnya kalian mau tahu ya, as wanita gitu, dan kita yang kayak bener-bener pengen banget selalu rapi kapanpun, dimanapun, edisi apapun, kayak gak peduli gimana, gimana.
1: Apa sih? Ya Allah,
0: aku pengen ini tau, aku bener-bener, makasih! Aku bener-bener kangen banget kalau misalnya aku tuh siap-siap bener-bener sebagus ini. Nah, lihat deh guys, makeup aku hari ini. Nah, menurut aku makeup aku hari ini termasuk rapi karena...
1: Bagus, rapi.
0: Ya kan? Karena kayak... walaupun gedebak-gedebuk tuh tetap diusahakan. Kakak harus emot dulu. Soalnya tadi ada yang udah mengirim. Mengirim kakak
1: ya?
0: Emot gini.
1: Itu masih mengudara nih, Fit.
0: Masih.
1: Aku kira udah live TikTok
0: on
1: doang.
0: On point. Belum. Coba kakak masuk dulu lewat situ.
1: Masuk lewat sana.
0: Dari situ bergabung, mengundang.
1: Udah, undang aja Fit dari situ.
0: Sok. Kalian lihat kakak emot ya, udah terkirim lah undangannya. Nah, coba kak. Mana nih yang namanya Kalisa?
1: Ada, ini ada.
0: 1, 2, 3 seperti mati lampu. Ya. Emotnya harus yang gini. Gitu. Hey guys, please request yang banyak dan give yang banyak biar kakak semakin emot seluruh dunia. Nah, tuh kan banyak yang bilang belum emot aja aku udah ngakak. Nah, biar kalian ngakak, biar kalian bisa memuja secara rahasia kepada kakak-kakak. Aku punya lagu pemuja rahasia dari Sheila on 7.
1: Betul, enjoy.

0: Well, insan muda, yay. Setelah lagu Adrenaline by 80s, kalian mau tahu apa yang lebih adrenalin?
1: Apa tuh?
0: Yang lebih adrenalin ketika kita harus make up di motor dengan masih menggunakan sunscreen dan sunscreennya terbang.
1: Fit.
0: Sumpah, insan muda, maaf banget ini langsung masuk ke pembahasan ya. Tanpa ada basa-basi di awal, aku baru ingat 3 hari yang lalu aku tuh kan lagi siap-siap gitu kan buat event. Terus aku tuh kakak tau gak sih kayak tipe sunscreen yang emang benar-benar watery?
1: Iya, tahu.
0: Yang tidak seperti krim.
1: Mm-mm.
0: Berarti dia tuh gampang terbang kan?
1: Iya.
0: Saking gampang terbangnya ya kak. Waktu aku pakai kak, setitik pas aku masukin lagi kan dia terbang kak. Karena bapakku tuh benar-benar ngeng terbang dia kak. Coba insan muda bayangin terbang sunscreen ku insan muda.
1: Sunscreen yang terbuang itu duit kita berarti terbuang juga Fit.
0: Tapi ya kak, I think kalau misalnya si sunscreen itu terbang dan masuk. Maaf. Selain sunscreen yang terbang, mic saya yang terbang.
1: Gak jelas banget micnya terbang.
0: Cuma kayak menurut aku ya kak, itu kan emang lagi panas-panasnya gitu ya. Kayaknya I think kayak kalau misalnya ini tuh kayak si sunscreen tuh terbang tuh dan nyampe ke muka yang lain, yang di belakang tuh ya kayak tinggal dioles-oles ya kan.
1: Tapi emang di motor tuh rawan terbang sih Fit, semuanya terbang.
0: Eh sumpah, tuh sampai ada yang komen loh.
1: Apa?
0: Mic-nya extrovert.
1: Gak bisa diem ya mic-nya juga.
0: Bukan mic-nya extrovert kak, karena mic-nya itu tuh dia pengen merasakan kegedebak-gedebukan dunia juga. Ya kan. Sunscreen yang paling gong itu cuma kak, jujur kayak menurut aku bukan tapi ada lagi yang dari ini. Kalau bisa kayak mau tahu apa inisialnya, iya, lihat di live kita ya. Karena aku pakainya ini.
1: Wawar ya.
0: Wawar. Kalau kakak apa?
1: Kalau aku 1 OO.
0: Oh, 1 OO. Okay.
1: 1 OO.
0: Oh my god. BKC. Ah! BKC tadi mengirimkan emot, kita emot dulu. 1 2 3. Kak coba senyum kalau kangen mantan. Eh gak punya dah.
1: One and last.
0: Yes, what? Huh? Eh kak, emot lagi. 1, 2, ih. Gila, ini BKC Radi dia udah nge-give 4 kali.
1: Lagi, kamu coba lagi. Harusnya 40 kali sih.
0: Sabar, jangan lupa di screenshot dan berikan jeruk terbaiknya. Vita, kakak, udah.
1: Kalau misalkan, ya aku perlu juga tuh Fit lagi di motor. Aku mau ke NBS buru-buru. Aku lagi pakai cushion kan. Aku lagi ngebenerin bawah mata aku. Terbang cushionnya.
0: Maksudnya cushionnya terbang tuh sponge-nya.
1: Sponge-nya.
0: Puff-nya. Ih banyak terbang banget. Insan muda sumpah ini KBKC tadi dia udah nge-give 8 kali kakak. 9 kali. 9 kali insan muda. Apakah kakak 10 kali? Oke. Stop dulu kak, 10 dulu, sini kakak. Kita emot dulu, sebentar. 11, sabar. Emot ya. Kak, lihat emot kita, screenshot. 1 kali, 11 kali, 1, 2, 3. Lagi. 2, 3. 3. Lagi. 3. Lagi. 5. Lagi. 6. Lagi. 7. Lagi. 8. Lagi.
2: 8.
0: Lagi.
2: 9.
0: Lagi.
2: 10.
0: Dua kali lagi.
2: 11.
0: Sekali lagi.
2: 12.
0: Udah cukup. Oh my god, Kak BKC Radi.
2: Itu Zaki.
0: Zaki teman Kamezu. Oh, angkatan Kak Kakal. Hidup Kak Zaki. Zaki. Oh, luar biasa gayanya. Maklum.
1: Gitulah ya, itu problem cewek. Tapi kalau aku tuh penasaran banget loh Fit, problem cowok kalau misalkan lagi diburu-buru tuh apa? Iya gak sih?
0: Barangnya doang paling ketinggalan.
1: Iya ya, bisa jadi.
0: Emang cowok kalau pergi bawa apa? HP, dompet?
1: Dompet pun mereka opsional.
0: Iya sih. HP, dompet, kunci motor, helm, jaket. Just 5 item not with bag.
1: Iya.
0: Kita semuanya, mah kayak semuanya dibawa.
1: Iya, semuanya cemplang-cemplung ya.
0: Iya, sumpah. Hmm. Bahkan kayak yang kita awalnya sudah menggunakan bedak pun, bedak kita bawa lagi, bedak. Hmm.
1: Wajib sih kayaknya itu mah.
0: Namanya juga zaman sekarang ya, betul. Kak ya. Nah, di mana dikata zaman? Saya pun ada lagu Zaman by Akateri.
1: Logatnya i.
0: Yeay. I KBKC. Emot 1 2 3.
1: Banyak yang nge-give nih insan muda.
0: Insan muda. Insan mudaku kaya raya. Amin. Ya, kaya raya.
1: Kita pun kaya raya.
0: Yes. Dia mengirim lagi saya peri. Gimana enggak guys saya peri?
1: Astagfirullahaladzim, Vita, Vita ini emo terus ya.
0: Yes.
1: Mana nih lagu zamannya, ditungguin.
0: Oh iya benar. Oke, ini dia lagu zaman.

0: 92.3 BS FM Sukabumi Number 1 Hits Music Station. Hai insan muda. Jujur ini di live lagi seru pol. Kenapa aku bisa bilang ini lagi seru pol? Karena kayak
1: kenapa itu, kenapa?
0: Karena bener-bener lagi rame aja. Tanya aja sama mereka tadi ada kakak Radi gitu aja setiap pagi aku mampir ke NBS FM. Oh maknya iya teh. Kita dari pagi loh dari jam 6. Kakak.
1: Apa?
0: Aku pengen tahu sesuatu dari kamu.
1: Apa?
0: Aku mau tahu kalau misalnya kita buru-buru apa yang jadi hal buruknya.
1: Hah?
0: Kalau kakak buru-buru yang bakal jadi hal buruknya apa?
1: Acak adut aja sih, berantakan kali ya. Maksudnya gak serapi kalau misalkan aku gak buru-buru.
0: Selain itu?
1: Selain itu semua jadi ketinggalan.
0: Selain itu?
1: Selain itu gak ada lagi sih.
0: Tapi jujur ya kak ya, kayak menurut aku pribadi gitu ya, kayak kalau misalnya aku yang terlambat itu bukan cuma itu doang kak.
1: Apa emang?
0: Rasanya tuh kayak bener-bener tak nyaman gitu nih.
1: Hah?
0: Sumpah pakai
1: gimana kayak gimana?
0: Pakai baju itu jadi gak nyaman kalau misalnya kita buru-buru kayak gitu loh. Ngerti gak jadi kayak ararate. Ararararate.
1: Ih, what the fuck? Pip, sensor.
0: 1, 2, 3. Pip. Insan muda coba kita masuk ke sesi top 5.
1: Apa tuh top 5 apa aja?
0: Bentar aku mau emot dulu. 1, okay. 2, 3
1: Astagfirullah. Gak jadi.
0: Coba aku mau top 5 dari kakal dulu. Karena kita udah banyak banget ngebahas soal buru-buru. Coba
1: betul.
0: Top 5.
1: Top 5 aku. Aku paling gak bisa diburu-buru itu. Apanya sih yang paling berantakannya?
0: Yang paling berantakan boleh, yang kayak yang bikinnya kayak gitu-gitu.
1: Yang pertama aku selalu ketinggalan tumbler aku.
0: Oke, okay, karena aku full tumbler.
1: Betul, aku di mana-mana harus ada air putih. Aku gak bisa ke kafe pun aku minum kopi dan lain-lain, aku pasti bawa tumbler sih.
0: Kenapa? Karena air putih di kafe mahal.
1: Iya.
0: Yeah. Oh.
1: Enggak sih, emang karena butuh aja. Ih Kak Syifa nge-warning aku, katanya kau jangan ngomong kasar. Iya kan gak sengaja.
0: Kayak tuh mau main, ayo kita main kemana? Coba ke Bandung,
1: Surabaya.
0: Lanjut.
1: Oke lanjut top 5 aku paling gak bisa kalau misalkan lagi pakai baju diburu-buru. Di situ posisinya aku udah makeup dan rambut aku udah dicatok, jadi kayak si makeupnya itu kena baju gitu loh Fit. Ngerti gak sih? Karena kan kita pakai baju kayak gitu kan, dimasukin dari kepala. Jadi kesusut gitu loh. Ngerti gak sih?
0: Iya, itu yang pertama.
1: Yang kedua, aku paling gak bisa kalau misalkan baterai aku belum dicas, aku udah diajak pergi-pergi.
0: Oh.
1: Jadi kayak, hey baterai aku, baterai health-nya udah 70-an.
0: Oh
1: jadi,
0: my god.
1: Seboros itu insan muda, parah, boros banget.
0: Suruh dia ganti.
1: Bahkan temen aku ada yang udah baterai health-nya tuh 60 feet.
0: Boleh kak, boleh request. Kakak mending ganti Android.
1: Bener. Kalau bisa ada, kalau bisa mah, kalau HP baterai health-nya kejaga tuh ada iPad, iya, MacBook, iya.
0: Itu mah bukan demi baterai health kejaga, tapi demi mental yang terjaga.
1: Betul. Yang lanjut. Yang ketiga aku paling nggak bisa kalau lagi diburu-buru makan. Aku kalau diburu-buru makan semuanya aku masukin ke mulut aku, abis itu aku kayak enek banget dan aku bisa ngeluarin lagi.
0: Ya ampun, kayak ini tau kak, kayak apa tuh, tau gak sih yang eskul gitu. Kakak yang sama minta si Iman belum ada.
1: Oh aku tau yang eskul yang dibejek-bejek itu ya. Terus disumpelin ke mulut kita.
0: Gak mau.
1: Kamu pernah Fit?
0: Enggak sih,
1: aku juga.
0: Kan dia kakak kelasnya ya, gimana sih?
1: Iya. Aku gak pernah sih, karena aku di SMA aku gak ikut eskul apa-apa.
0: Enggak tuh, aku gak pernah kak, sumpah.
1: Oke, top 4 ya. Top 4
0: kayaknya
1: tuh.
0: Top 4 nih kita.
1: Oke, boleh deh kepanjangan. Ah, capek.
0: Soalnya kayaknya top 4-nya kakak tuh kayaknya kayak benar-benar di luar ekspektasi.
1: Mm-hmm. Pakai apa nih fit cut-nya?
0: Pakai apa? Pakai kapur.
1: Boleh pakai kapur barus ya, boleh.
0: Enggak, aku mau tenang Gang Puspita. Enjoy.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Gimana? Ada. Lagunya rada sakit gitu ya, Fit.
1: Itu lagu doang. Coba nah sekarang kita lihat top 4 dan juga top 5 dari Kak Kakal.
0: Oke, kan tadi udah 3 nih ya. Sisa 2 lagi. Kalau menurut aku 2 lagi. Aku paling gak suka kalau misalkan diburu-buru waktu. Makanya apa-apa tuh harus on time sih aku tuh. Kayak apa ya, yang penting udah ada struktur waktunya aja. Sangat nyaring.
1: Oh my god, sorry.
0: Terus nih, last, aku paling gak suka kalau misalkan orang ngeburu-buru aku sedangkan si orangnya aja masih tiduran, Fit. Sumpah aku benci banget. Aku tuh waktu main pernah ya, insan muda, teman aku tuh aku tanya kan, karena dia nge-spam aku kayak di mana cepet. Aku udah di jalan. Ternyata dia baru mau makeup.
1: Enggak sih, kalau misalnya aku ketemu sama itu aku cuma nanya, kenapa lu buru-buru?
0: Iya. Maksudnya dia aja masih santai loh. Dan ternyata dia nyuruh aku duluan itu buat booking tempat. Booking tempat mah kan bisa di chat gitu loh. Padahal aku tuh udah buru-buru demi dia gitu loh, Fit. Aku tuh selalu disuruh kayak duduk duluan aja gitu, buat nempatin tempat kalau nongkrong.
1: Kenapa? Padahal bisa sama dia gak tinggal.
0: Iya, bener banget. Dan rumah aku kan jauh ya, di Sukaraja.
1: Udah kan top 5?
0: Udah.
1: Oke, sekarang top 5 dari Vita Alivia Yasa Fadila Putri Sanahaya. Itu okay. Ada komen dari Justecha di live Vita. Kita udah live ya, insan muda, please masuk. Padahal masih di kamar mandi lagi berak. Itu sih menyebalkan.
0: Iya kayak jauh, tapi gak jauh, ngerti gak sih? Kayak jauh, kayak kamu lagi di pintu, kayak lagi teriak-teriak gitu, iya.
1: Why?
0: Tidak tahu. Gak mah. Aku sekarang yang gak ada, nah ada.
2: Oke, aku yang salah ternyata. Tahu gak? Aku salah naikin.
0: Oke. Oh, pantes.
2: Top 5 dari aku dari nomor 5 dulu ya. Apa yang membuat aku benci ketika aku diburu-buru? Satu. Aku tidak ada waktu untuk menaruh barang-barang ke tas aku dan jadi tidak rapi.
0: Ya jadi cemplung-cemplung gitu ya, jadi berantakan, jijik banget.
2: Kayak little-little gitu kan. Ya, emang jadi kayak mereka tuh enggak bisa gitu loh. Terus kayak sampai dua-dua sama top 4-nya. Aku enggak ada, kalau Kakal ketinggalan tumbler, aku enggak keburu memasukkan air ke tumbler.
0: Tapi ke bawah tumblernya?
2: Enggak. Jadi kayak karena aku gak masukin, jadi kayak aku mending beli di luar dan itu membuat aku kayak
0: Iya, sebenarnya kalau beli di luar tuh aku tuh apa ya, Fit, gak apa-apa sih. Sometimes aku kalau lupa bawa tumbler juga beli di luar. Cuman karena aku tuh ingat kalau kita kebanyakan ngekonsumsi air di dalam plastik juga gak boleh, karena dia ada mikroplastik juga kan.
2: Dan kita juga emang niat buat ini gak sih, buat mengurangi sampah juga.
0: Iya, mengurangi sampah, sumpah. Karena sekarang climate change lagi gila-gilaan banget sih.
2: Sumpah, sampai kayak kalau misalnya kebakaran tuh udah bahaya.
0: Iya
2: ya kan?
0: Oh ya, insan muda, pray for Kalimantan ya.
2: Semoga baik-baik aja.
0: Semoga tanggapan pemerintah bisa lebih cepat aja. Dan doa yang terbaik lah ya, insan muda, buat Kalimantan. Dan semoga pemerintahnya juga ada kebijakan dan nemuin apa sih faktor utama dari masalah itu ya, Fit.
2: Amin. Nah, biar kalian makin penasaran sama 3 top 5 dari aku punya satu lagu dulu deh.
0: Apa tuh?
2: Ada Bunga Maaf dari Delantis.
0: So, enjoy!

0: 90.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Well,
1: hai insan muda.
0: Yes, siapa yang sudah penasaran dengan my top 5? Katanya udah 2, 5, 4.
1: 3 lagi ya
0: yang
1: sekarang.
0: Yang ketiga, alasan kenapa Vita lumayan sulit diajak buru-buru. Karena itu tadi, aku tuh jarang pakai baju yang simple. Terus aku juga jarang pakai sepatu yang simple. Dan aku jarang pakai sendal. Jadi kayak aku harus punya waktu untuk menali-nali sepatuku itu. Terus yang kedua, aku benci banget diajak buru-buru kalau misalnya aku lagi mau pakai pashmina viscose.
1: Kenapa emang bukannya tinggal nyantelin doang, Fit? Atau enggak?
0: Karena aku tipenya, aku pakai ciput, terus aku kayak pentul kanan, pentul kiri.
1: Dapet.
0: Iya, harus kayak gitu. Terus kalau misalnya enggak kayak gitu, aku lumayan sedih kalau misalnya si kerudung viscose aku tuh ngeluntung, tau gak sih, ngeluntung. Bergelombang-gelombang. Gak bisa.
1: Aku juga gak bisa.
0: Itu bisa bete banget. Terus kayak top 1-nya kenapa Vita gak bisa diajak buru-buru?
1: Kenapa
0: karena
1: tuh?
0: Hari uang banget.
1: Iya lagi aku juga males banget kalau diburu-buru tuh.
0: Rasanya tuh kalau misalnya diburu-buru tuh kayak ih, kayak Allah. Dan aku tuh jadi suka bad mood, jadi gak semangat gak sih?
1: Iya, jadi apa ya, mood tuh jadi jelek aja.
0: Iya, mood tuh jadi jelek aja. Terus juga kayak jadi ngerasanya tuh kayak aku gak selama itu. Dan walaupun
1: iya kan?
0: Dan benar apa kata kakak, dan biasanya yang ngeburu-buru tuh yang belum siap.
1: Iya lagi. Ih, benci banget aku sama orang kayak gitu.
0: Biasanya mama-mama tuh.
1: Iyalah, iya lagi mama aku. Kakak ayo burukan. Amit-amit sumpah. Aku mah mending nyusul pakai Grab, pakai.
0: Ya,
1: sumpah benci banget, bete.
0: Benar. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi mau berangkat sekolah diburu-buru.
1: Benci. Kamu BTW berangkat sekolah kapan sih? Jam berapa?
0: Aku tuh harusnya jam 6.20 baru berangkat sih, Kak. Tapi karena Umi aku tuh kayak menyamakan aku dengan adik aku tuh loh. Jadi kita berangkatnya bareng. Jadi jam 6.10 udah berangkat. Soalnya adik aku di Spansa kan, suka macet, suka nanya gitu. Nah itu tadi dia top 5 dari aku dan juga dari kakak.
1: Betul, mending kita cut lagu dulu yuk.
0: Yes, aku ada lagu Open Arms dari SDA. Dan buat kamu jangan lupa request. Sumpah ini di live lagi banyak banget yang nge-give, kita bakal emot.
1: Betul.
0: Oke, ini dia lagu Open Arms by SDA.
2: When you do your best, you can add it, tell you. When you do your best, hell, that's all you can do. You, me, and anybody else. So hell, it's a tower.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: 2.9 BSFM Sukabumi Summer One Hits Music Station. Hai insan muda. Tidak menyangka kita sudah berada di sesi request. Kakak, my bestie.
1: Yes.
0: Requestnya sama Vita dulu ya.
1: Boleh. Vita request apa nih? Request lagu kan? Aku berarti salam.
0: Yes. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Ini banyak banget yang request. Yang pertama ada dari Kak Si Paling Hidup. Oh my God, Si Paling Hidup.
1: Si Paling Hidup.
0: Mau request lagu Sumpah Mati dari Nicky Bakermin. Terima kasih.
1: Terima kasih, oke.
0: Udah kita masukin ke track yang pertama. Selanjutnya juga ada dari Kak Fazila PDMS. Mau lagunya Titik Nadir dari Kak Hitna.
1: Oke.
0: Super duper aman. Selanjutnya dari Kak Indot Blue One. Pagi Kak. Pagi. Mau request ya Fajar Nur Salah Apa Aku. Boleh. Terima kasih.
1: Boleh.
0: Sama-sama. Terus yang terakhir juga ada dari Jdreysoy90. Request Samuel Cipta Jagat Rasa.
1: Oke, dimasukin Fit. Masukin.
0: Udah aku masukin semuanya. So biar kalian juga enggak menunggu lama-lama, ini adalah requestan lagu dari kalian.
1: Okay.
0: Please keep enjoy and keep happy. Yes. Yeah.

0: Joba, kakaka, my bestie, my best friend forever, ever, ever. Hey, ayo sesi request. Oh my god, sabar, sabar.
1: Hey, yang closing.
0: Eh, hey, lagu dulu baru-baru closing. Please, please, kalian yang ada di itu jangan kemana-mana. Kamu juga temennya, ini temennya yang di live. Jangan lu kemana-mana, sabar dulu. Sok, sok, gimana?
1: 5 menit lagi?
0: Masih lama, yuk. Yuk, tiga salam dari siapa aja nih hari ini?
1: Abah Waise.
0: Oh my god, abah kita, abah yang selalu hadir kapanpun dan dimanapun.
1: Ada ya, abah Waise. Tiga ada abah Waise.
0: Abah? Oke, yang lain siapa? Kenapa tuh? Yes.
2: Oh, udah mulai. Insan muda aku enggak kalau misalkan dari tadi udah onir. Oke, yang pertama ada dari Itnai, katanya Gunung Cupu Sindang kasih Ciamis hadir giat.
0: Wow.
2: Sehat selalu dan makin sukses.
0: Terima kasih.
2: Oke. Terus yang kedua ada Tumiar Idawati, katanya pagi Mbak Duo dari Juanda Medan. Medan.
0: Bye.
2: Terus ada dari Tumiem Virgo, warga Mabar Wonogiri, Medan hadir. Mabar tuh kota kah?
0: I think.
2: Terus ada Nur Hayati Midi, assalamualaikum cantik warga Medan Tuntungan hadir. Cuaca Medan cerah,
0: suka cerah, juga cerah.
2: Banyak banget sih requestannya, kita gak bisa bacain semua ya.
0: Iya bener banget.
2: Salamnya. Oke, insan muda, gak kerasa ya bentar lagi closing.
0: Yes.
2: Jadi sebelumnya
0: kita ada satu lagu dulu dan habis itu kita langsung amin. Oke, ini dia ada lagu Cegil dan Nabila Takia. Enjoy.
1: Tadi

0: mau request boleh banget, ini masih ada di live kita. Ada yang mau request Batu hanya untukmu, boleh banget.
1: Sebelum,
0: insan muda,
1: sebelum abis ini kita benar-benar tutup live ya.
0: Mohon maaf banget dari 10 to 5 belum ada. So insan muda, ini udah jam 8.47. Udah waktunya aku dan juga kakak untuk pamit. Tapi sebelum pamit ada apa dulu kak?
1: Insan muda, makasih banyak udah nemenin aku dari aku Skill Up Radio dan sampai aku program Giat ini. Aku kurang lebih udah 6 bulan, mau setahunan ya, mau setahun. Aku bilang terima kasih banyak ya insan muda, sama insan muda yang mungkin sama aku mengudara udah dengerin aku dari awal sampai akhir. Dan juga apa ya, udah ramein requestan gitu-gitu. Masa program aku juga udah habis dan ini benar-benar last day aku untuk mengudara. So insan muda sukses terus ya. Maaf aku cuma bisa sampai sekarang. Dan juga ya emang waktu aku udah gak banyak. Aku terakhir hari ini, sedih banget. Sedih banget harus berpisah sama insan muda, karena emang satu persatu dari anak batch 3 itu udah gak ada. Makasih ya insan muda. So ya, ini last day aku mengudara. Makasih banyak insan muda yang udah dengerin aku dari awal sampai akhir. Aku terharu banget. Maafin aku juga kalau selama aku mengudara aku ada salah kata atau salah-salah perbuatan ya insan muda.
0: Jujur ya, itu adalah kabar buruk di closingan kita hari ini, karena memang tidak bisa ya kak, karena kakak juga mau kuliah. Dan ada salam dari insan muda, katanya kakak I love you.
1: I love you itulah.
0: Nanti pasti kita bakal selalu reuni dan juga kita pasti bakal seru-seruan lagi bareng.
1: Pantengin aja media sosialnya.
0: Ya siapa tahu nanti Kak Mezu, Kak Kakal juga kakak-kakak yang lain masih
1: pasti
0: bisa
1: kumpul,
0: ya, kumpul lagi. Oke.
1: Okay, so makasih insan muda udah nemenin kita Giat.
0: Ya, kita mengucapkan terima kasih banyak banget. So, aku Vita,
1: aku Kakal pamit undur diri. So, bye-bye.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan,

mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru di Kaambon Sendarasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: 90.3 Best FM, Sukabumi number 1 Hits Music Station.
1: Hai insan muda.
0: Oh, udah terdengar ya. Biasanya kalau udah mulai keluar suara ini, telingaku langsung menjerit. Karena di Indonesia satu aja sekarang spesial kita berdua. Iya.
1: Yeah.
0: Kita berdua ditemani oleh Vita Olivia.
1: Yes, olivia@gmail.com.
0: Betul. Dan tentunya kamu yang mau request lagu ya di pagi hari sekarang sambil menemani kamu mungkin yang lagi jogging di pagi hari atau di Sabtu suntuk karena masih harus pergi bekerja ya di pagi
1: Sabtu
0: hari.
1: Sabtu suntuk.
0: Bisa untuk request lagu aja biar moodnya juga kembali istimewa, yes, happy, gacor ya di pagi hari sekarang.
1: Biar enggak kalah gacor sama yang hari ini lagi siaran.
0: Yeah. Nah. Sesini tuh kayak kita pagi-pagi aja udah happy banget loh. Mungkin juga insan muda bisa kita deliver nih perasaan kita, mood kita ke insan muda ya. Makanya kita puterin dulu opening songnya.
1: Ada apa tuh kak?
0: Ada Kasih Putih dari Green Friendly.
1: Oke, okay, enjoy.

Hai, insan muda lagi cari HP baru. Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya

Ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2006, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Lucy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken vs Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

Tiara Andini Janji Setia. Udah bayar dulu, tapi kalau udah 1000 kita open request. Kalau tetap layarnya udah 1000 kita baru open request ya. By the way, pada malam malam kemana nih? Tapi pagi hari dulu deh. Pagi harinya pada kemana nih? Apakah jogging? Apakah enjoy the music? Atau tertidur aja? Jujur li, di sini masih dingin dan ngantuk. Gak mau deh.

itu katanya semoga. Aku mah aku bakal siaran kesiangan ya, suruh siapa? Aku udah telepon 2 kali pagi-pagi jam 7. Kamu kemana hari ini? Kau udah seribu. Oh iya. Apa tadi kamu mau lagu apa?

aku mau udah, aku gak tidur lagi dari subuh tahu. Sekarang udah di sini. Wah, jam segini baru bangun. Tiara Andini kan ya? Apa tadi judulnya tuh? Janji Setia.

0: Khususnya berharap ke
1: makanya tuh harus kayak gimana, harus ceria

kayaknya lagunya ya, lagunya kurang asik gitu, lagunya kurang dar der dor gitu, karena di pagi hari kayaknya lebih cocok kayak gitu. Ya sih. We're just friends, but I just say. Sebenarnya aku tuh suka gak tahan aja kalau misalnya Indonesia satu aja tuh kayak

kok lagi benci banget nih Ken. Emang nih Ken kamu kemana? Kalau misalnya kamu gak kemana-mana, udah wes sama aku aja. Pagi, pagi juga. Pas lewat mata. Di pagi hari

Nah, insan muda, sekarang udah waktunya buat aku ngasih tahu nih kira-kira traffic di Kota Sukabumi nih lagi baik-baik aja atau enggak. By the way, karena kan sekarang juga di pagi weekend ya, di Sabtu. Mungkin beberapa ada yang weekend, tapi ada juga yang enggak ya. Tapi mungkin aja kamu juga sekarang lagi moodnya lari pagi nih gitu, atau juga lagi moodnya cari sarapan keluar gitu. Tapi kalau tadi aku lihat sih di perjalanan, sebenarnya enggak sebegitu macetnya ya. Tapi ya, we never know. Sekarang udah jam 9:30, udah hampir jam 10 juga ya. Dan setelah aku cek, sebenarnya gak begitu banyak titik yang macet ya. Paling di beberapa titiknya aja nih, kayak di depan, dekat dengan, kita mulai dari Cisatu deh kali ini ya. Biasanya kan kita mulai dari Kota Sukabuminya langsung. Kalau sekarang kita mulai bahas dari Kota Sukabumi dulu, dari Cisatu dulu. Dimulai dari Cisatu nih, sama udah di dekat dengan Gelanggang ya, Puskesmas Cisatu. Nah, di sana juga lumayan nih ada sedikit padat dan macet ya, tapi enggak yang stuck banget. Nah, abis itu juga dari situ kita maju terus lancar sampai ke perempatan Ashifa ya, ataupun yang ke atas itu Jalan Bayangkara. Nah, di sana udah lumayan padat juga nih karena kan ada lampu merah juga nih. Terus kalau udah belok ke atas ke Jalan Bayangkara itu udah lumayan macet ya. Tapi enggak akan panjang kalau macetnya. Cuman karena lampu merahnya aja. Dan kita maju lagi udah mulai lancar nih. Terus kita akan ketemu kepadatan lagi di dekat dengan Tugu Jambang Mandiri ya, ataupun di pertigaan. Di pertigaan sana karena mungkin lagi banyak banget kendaraan yang berbeda-beda arah, alhasil terjadilah kepadatan ataupun macet ya. Nah, terus kita maju lagi, terus maju sampai ke daerah Kota Sukabumi depan kedai kopi Incheck. Nah, di sana udah mulai macet ya, merah pol nih sama udah. Mungkin di sana baru titik-titik yang macet ya. Dimulai dari depan kedai kopi Incheck, terus kita maju lagi sampai ke depan Jalan Siliwangi ya. Sampai ke Jalan Siliwangi itu benar-benar padat ya, macet yang sama udah. Jadi hati-hati juga buat kamu nih yang lagi buru-buru. Tapi kan kalau dari sana cuman bisa satu arah ya, di sana one way. Jadi mungkin juga gak banyak sebenarnya kendaraannya, cuman pada stuck aja gitu. Oke, kita lihat lagi nih ke daerah Gedung Juang Kota Sukabumi, karena di sana kan juga dekat dengan Lapang Merdeka ya. Mana tahu lagi pada lari pagi, jogging pagi, dan kemacetannya cuman ada di lampu merahnya aja. Abis itu udah gak ada lagi deh. Paling di depan Jogja ya, atau Serba Jogja Sukabumi, karena seperti biasa di sana juga banyak sekali angkutan umum. Jadi terkadang memang sedikit padat gitu, sama kayak hari ini. So, aku mau puterin lagu nih buat kamu. Tadi suara request insan muda, ada Janji Setia dari Tiara Andini.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Zivan yang udah gak sabar buat bacain requestan kamu di pagi hari sekarang ya. Dan by the way, ini udah banyak banget nih yang request. Aku bacain yang pertama dari Instagram dulu ya. Dari yang paling awal nih, ada dari Farisa underscore Naura 08. Pengen cegil dari Nabila Takiyah. Oke, aku masukin di track yang pertama ya. Kayaknya cegil-cegilnya insan muda nih gak ada abisnya ya. Tiap hari aja jadi cegil. Apa gak capek? Oke, dari Zatia Vinovic nih juga ada Peng Leodra pura-pura. Katanya yang satu cegil, yang satu pura-pura. Ya ampun, aku masukin di track yang kedua deh. Masih ada juga dari Lux underscore TRX. Teganya kau dari Leodra. Makasih. Oke, tapi kalau Leodra, tadi kan kita udah puterin yang pura-pura. Kita sekaligus aja ya puterin dari Leodranya yang judulnya pura-pura aja. Oke, masih ada lagi dari Kak In.blue1. Pagi Kak, pagi juga. Mau request Fajar Nur, salah apa aku? Makasih. Oke, sama-sama. Boleh nih aku masukin di track yang kedua ya, sambil kamu introspeksi diri. Mungkin ya salah apa ya aku. Oke, dan masih ada lagi dari Kak Kia underscore Zivelas. Pengen Ziva Magnolia melindungimu maci kakak-kakak cantik katanya. Eh, lucu banget, thank you so much. Dan aku masukin juga di track yang keempat ya. Yuk kita puterin lagu pertama cegil Nabila Takiyah.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
4: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
3: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
4: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
3: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Masih di sisi request juga nih insan muda. Kali ini aku masih mau bacain lagi dari Instagram ya. Yang pertama ada lagu Pudar dari Rosa, yang username-nya itu @muchiduren. Oke, aku masukin di track yang pertama ya. Dan yang kedua nih masih ada, katanya pengen lagu Menjaga Hati dari Yofi and Nuno. Aduh, kamu lagi ngejagain hati siapa sih? Apa diri kamu sendiri ya? Jangan sampai kepicu sama orang lain deh. Oke, masuk di track yang kedua ya. Dari username siapa nih?

Mantap. Oke. Okay. Dan yang ketiga ada lagu Pelangi dari Haifa, dari username-nya Celifeta. Oke, okay, kayaknya kamu lagi happy ya. Dan last nih ada Duka dari Last Child ya, dari username-nya Jolie. Oke, okay, kayaknya nih bermacam-macam juga ya jenis-jenis lagunya nih. Kita puterin lagu pertama ada Pudar dari Rosa.

90.3 NWS FM, Sukabumi's number one hits music station. Insan muda gak kerasa, sekarang udah jam 10.46 nih. Berarti Suspika harus berpamitan dulu nih dari ruang dengar kamu. Thank you so much yang udah request lagu ya di pagi hari weekend ini di Sabtu. Semoga kamu di pagi hari ini moodnya baik ya, sampai nanti malam hingga istirahat lagi. So, I'm sorry kalau selama mengudara Suspika ada salah-salah kata. Jangan kemana-mana, karena abis ini ada Skill Up Radio yang tentunya bakal nemenin kamu ya. Oke, aku Suspika, bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: 92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda.
1: Yeay, ketemu lagi ya kita di
2: Skill Up Radio.
0: Yang pastinya bareng aku Tia
2: dan aku Anaya
1: dan
2: yang
1: bak
2: Sorry, yang bakal nemenin kamu selama 2 jam ke depan di Skill Up Radio.
1: Betul. Kira-kira mau bahas apa sih hari ini?
0: Jadi hari ini kita bakal ngebahas masa sekolah yang gak pernah dilupain gitu.
2: Iya, memorable banget ya SMP.
0: Bener-bener.
2: Apa tuh tapi, di spill langsung atau enggak nih buat insan muda?
0: Jangan dulu deh ya, biar makin penasaran nih insan muda.
2: Iya ya, biar insan muda juga makin, aduh, bahas topik apa sih yang memorable banget. Gitu.
0: Nah, tapi sebelum itu buat kamu nih insan muda yang mau request lagu atau say hi, boleh banget di Instagram kita NBS Radio
2: atau Facebook kita dan live TikTok ya.
0: Oke, benar banget. Nah, mungkin biar makin semangat kita bakal puterin opening song dulu nih.
2: Boleh.
1: Mau lagu apa nih?
2: Oke, kayaknya untuk opening songnya itu ada lagu Bila dari Raisa. So, enjoy the music.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda, masih bareng aku Anai,
1: aku Tian,
2: dan juga aku Suspika.
0: Wow, tadi kita udah dengerin lagu yang kayaknya itu lagu galau gak sih sebenarnya?
1: Benar-benar.
0: Tentang mengikhlaskan ya, gitu ya. Nah, tadi kan Septian tuh udah bilang kalau misalkan kita mau bahas
1: sesuatu
0: yang memorable di SMA. Apa
1: aku
0: sih emang ya?
1: Oh, aku SMK, aku ya betul lah. Di masa sekolah ya.
0: Iya, di masa sekolah lah ya, SMA atau SMK gitu.
1: Nah, sekarang kan di bulan apa sih sekarang tuh?
0: Oh iya, sekarang tuh bulan Agustus. 5 hari lalu Indonesia baru aja ulang tahun ya,
1: 71.
0: Happy birthday Indonesia.
1: Birthday ya, BTW. Nah,
0: tapi ngomong-ngong soal 17 Agustus, aku tuh flashback banget tuh.
1: Kenapa tuh? Ada apa dengan 17
0: Soalnya
1: Agustus?
0: Soalnya tahun lalu aku yang mengibarkan benderanya.
1: Sumpah?
0: Iya.
1: Oh, keren banget.
0: Iya dong, memang keren. Thank you lah.
1: Oke. Boleh diceritain gimana? Aku penasaran.
0: Boleh banget dong.
1: Coba-coba.
0: Nah,
1: awal seleksinya mungkin dari awal seleksi.
0: Nah, awal seleksinya tuh itu tuh ada 500 orang.
1: Sumpah.
0: Iya, sumpah. Kamu bayangin aja 500 orang dan yang diterima tuh cuma 32 orang.
1: Dan kamu jadi salah satunya.
0: Iya
1: keren,
0: dong.
1: Keren.
0: Enggak usah dipuji banget, takut terbang. Jadi awal seleksinya tuh banyak banget tahapannya. Yang pertama tuh pastinya seleksi administrasi dulu tuh. Terus lah seleksi administrasi itu kalau gak salah seleksi apa ya, aku kayak inget banget, cuma seleksinya tuh ada seleksi fisik atau biasa disebutnya samapta. Terus juga ada postur. Terus juga ada PBB dan yang pastinya ada wawancara. Jadi seleksinya tuh banyak banget.
1: Yang paling susah menurut kamu seleksinya pas apa?
0: Yang paling susah menurut aku itu wawancara sih. Sumpah. Kenapa? Wawancara. Karena kalau yang lain tuh kan aku ngelakuinnya bareng-bareng gitu loh, Septian. Aku sama Apta bareng-bareng, PBB bareng-bareng. Tapi kalau misalkan wawancara, aku tuh cuma ngelakuin sendiri. Aku diwawancara sama 5 orang, bayangin.
1: Aduh.
0: Ya itu masuk ruangan udah gemeter seluruh badan itu. Bener-bener. Tapi itu yang paling diinget sih.
1: Kebayang sih kayak takutnya waktu itu.
0: Iyalah, itu kan aku udah nyiapin kayak perkenalan dalam bahasa Inggris. Itu kan bisa
1: sumpah,
0: jadi iya, itu kan jadi poin plus juga, tapi ternyata enggak dipakai. Karena nervous duluan di dalam.
1: Tapi waktu apa sih yang seleksi fisik itu biasa apa aja?
0: Nah, itu tuh seleksi fisiknya tuh ada lari 12 menit.
1: 12 menit?
0: Iya, 12 menit. Kalau misalkan untuk putri itu 8 keliling di lapdek.
1: Oh, 8 keliling.
0: Wow, hebat enggak?
1: Hebat banget.
0: Tebak aku dapat berapa, Septian?
1: Berapa?
0: Cuma 5.
1: Gak apa-apa.
0: Soalnya di situ pun aku larinya bareng teman aku gitu loh. Dan aku udah diteriakin sama seniornya, "Hei, Ana ya cepet, jangan bareng-bareng sama teman." Tapi aku kayak, "Ya udah lah, teh gak apa-apa." gitu loh. Kan aku ngelakuinnya pun
1: bareng-bareng ya.
0: Iya, aku gak mau kalau larinya sendiri, betul. Terus juga selain lari 12 menit, itu juga ada push up selama 1 menit. Kalau gak salah untuk putri itu harus 30-an deh.
1: 1 menit itu?
0: Iya.
1: Kalau buat putra?
0: Kalau buat putra itu 42-an.
1: Oh, wow.
0: Itu banget kan, kayak
1: bener-bener.
0: Wah, push up 42 dalam 1 menit, wow banget tuh gitu.
1: Tapi akhirnya menghasilkan, apa ya?
0: Apa ini? Tuh? Menghasilkan inilah ya,
1: hasil yang terbaik kan?
0: Iya, betul. Meskipun seleksinya itu banting tulang banget nih. Sampai bener-bener, aduh capek, aku kayaknya gak bisa gitu loh. Tapi ternyata
1: bisa
0: membuahkan hasil yang sangat memuaskan gitu ya.
1: Waktu itu seleksinya dari bulan apa tuh?
0: Seleksinya tuh, aku tuh lumayan lama loh seleksinya.
1: Oh, iya?
0: Iya, soalnya bener-bener banyak banget ke jeda-jedanya. Aku tuh waktu itu mulainya dari seleksi sekolah itu bulan Januari.
1: Oh.
0: Itu seleksi sekolah, aku baru mulai di bulan Januari. Dan setelah itu, kalau gak salah di situ tuh di bulan Februari seleksi administrasi. Terus sampai bulan Maret itu, April. Sampai bulan April baru selesai.
1: Berarti April tuh udah mulai latihan?
0: Enggak, April tuh justru baru selesai pengumuman. Kita latihannya itu di bulan Mei.
1: Oh, di bulan Mei.
0: Mei sampai Agustus, berarti kurang lebih
1: 3
0: bulan tuh. Iya, 3 bulan.
1: Mei, Juni, Juli. Iya, 3 bulan.
0: Iya, 3 bulan tuh, bayangin siapa yang panas-panasan di labdek itu.
1: Oh, berarti latihannya tiap hari di labdek?
0: Iya, tapi kadang kita juga pindah ke Secapa atau mungkin ke tempat lain kalau misalkan memang labdeknya lagi dipakai.
1: Oh.
0: Gitu. Dan itu benar-benar memorable banget sih untuk aku.
1: Oke, okay. After pengibaran biasanya suka ada ini gak sih, Nay? Kayak sedih gitu.
0: Adalah, karena kan bayangin aja 3 bulan berturut-turut udah capek-capekan sampai mungkin ngebatin, kenapa sih aku harus masuk ini, yeah, gitu loh kan. Pasti adalah di fase kayak begitu. Tapi setelah pengibaran tuh, oh udah beres nih gitu, gak ada tugas-tugasan buat ngibarin lagi nih, gak ada capek-capekan lagi. Ya gitulah, mendramatisir keadaan lah ya. Tapi emang jujur emang sedih gitu.
1: Berarti otomatis kamu dispend dong selama berapa bulan tuh?
0: Iya, aku dispens selama 1 bulan, Septian.
1: Satu bulan?
0: Aku ninggalin kelas selama 1 bulan.
1: Gimana, wow, reaksi teman kamu waktu kamu masuk lagi?
0: Kamu mau tahu gimana reaksinya?
1: Gimana tuh?
0: Insan muda juga penasaran gak sih kayaknya?
1: Penasaran kayaknya.
0: Tapi kayaknya kita cut dulu deh pakai lagu,
1: boleh,
0: Septian
1: banget.
0: Karena dari tadi kita ngobrol terus nih. So,
1: enjoy the music.
0: Kamu jangan kebablasan.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Hai insan muda, masih bareng aku Anai,
1: aku Tian.
0: Nah, tadi kita kan udah ini ya Septian, kita udah dengerin banyak banget lagu dengan genre yang berbeda gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Ada yang sedih-sedih, ada yang senang-senang gitu. Tapi itu asik banget tuh Septian di siang hari ini dengerin banyak lagu dengan genre yang berbeda ya.
1: Betul, betul. Nah, sekarang kita bakal lanjutin topik ya Anai.
0: Oke, tapi tadi topiknya apa ya Septian? Aku lupa inget nih.
1: Tadi kita sampai ke dispens 1 bulan nih, Nay.
0: Oh, boleh banget tuh.
1: Nah, tadi aku baca-baca juga kan di live. Katanya kalau dispens 1 bulan itu gimana nilainya? Apakah aman atau tidak nih? Gimana nih, Kak Nay?
0: Oke, deh aku jawab ya berdasarkan pengalaman aku.
1: Betul.
0: Aku dispens itu sebetulnya 1 bulan itu nggak full. Gimana ya, aku tuh dispen yang enggak sekolah tuh paling cuma 2-3 minggu aja gitu. Karena emang kebetulan di situ di bulan Juli, pertengahan Juli. Jadi ketika lagi libur sekolah gitu. Nah, gimana waktu dispen 1 bulan nilainya jelek atau enggak? Kalau misalkan
1: gimana tuh kalau aduh, seru banget kayaknya. Kenapa tuh? Ada apa sebenarnya?
0: Kalau misalkan, aduh ini Septian, kayaknya kita lagi ada trouble ya Insan Muda.
1: Maaf banget. Ya Allah
0: Insan Muda, kita minta maaf karena kita lagi ada trouble yang Insan Muda tidak bisa melihat gitu ya. Nah oke, aku jawab deh.
1: Benar, benar.
0: Kalau misalkan dispens 1 bulan itu nilainya itu sebenarnya aman enggaknya itu tergantung diri sendiri dan gurunya pastinya. Karena ada loh beberapa guru yang mewajarkan dispens lama itu, tapi ada juga yang masih enggak mau ya, saya enggak mau tahu tugasnya harus tetap itu gitu. Nah, kalau misalkan aku itu kebetulan guru-guru aku di sekolah baik-baik nih, Septian.
1: Oh, support banget ya.
0: Support banget gitu. Jadi akunya juga nilainya enggak anjlok banget lah. Ada sih beberapa yang anjlok, yang mungkin guru-guru yang sudah sepuh ya, itu tuh paling susah diajak kompromi soal nilai nih kalau misalkan dispennya lama gitu. Tapi untungnya anjloknya itu cuma di beberapa mapel aja gitu.
1: Tapi emang suka kesel gak sih kalau misalkan ada guru yang enggak bisa ngertiin tuh?
0: Betul, karena kan aku juga siapa sih yang mau dispen 1 bulan? Tidak ada loh ibu bapak guru, tapi ya udah tidak masalah ya.
1: Tapi bagi aku nih wajar aja sih, apalagi ini dispennya untuk negara.
0: Untuk negara banget nih gitu.
1: Untuk happy birthday Indonesia ya.
0: Happy birthday Indonesia. Nah, selain nilai, dispens 1 bulan tuh menakutkan loh menurut aku.
1: Kenapa menakutkan tuh?
0: Soalnya, kan aku tuh di SMA itu ada pergantian kelas. Di SMK ada gak sih?
1: Enggak.
0: Enggak ada ya? Kalau misalkan di SMA itu, dari kelas 10 menuju kelas 11 itu pastinya ada
1: di rolling gitu ya, rolling kelas.
0: Jadi aku kan enggak tahu siapa teman-teman kelas aku enggak tahu mau duduk sama siapa. Aku juga enggak tahu karakter mereka tuh kayak gimana. Dan yang paling aku takutin itu adalah aku masuk sekolah itu setelah 3 minggu setelah 3 minggu kelas baru itu udah apa sih namanya?
1: Oh, udah naik kelas, naik kelas.
0: Iya, udah berjalan gitu loh. Bener, jadi bener. Aku tuh telat 3 minggu banget nih masuknya nih. Jadi aku benar-benar takut banget. Bahkan aku waktu dispen 1 bulan tuh pernah kepikiran, kok aku benar-benar takut ya, aku takut gak punya circle, aku takut gak punya teman gitu. Tapi ternyata enggak kok. Dan ya itu perasaan yang wajar aja.
1: Tapi kalau untuk latihan di latihnya itu sama siapa sih?
0: Kalau misalkan latihan itu dilatihnya tentunya yang pertama itu dari Purna Paskibraka Indonesia. Iya, yang angkatan sudah lama-lama tuh, angkatan 90-an mungkin. Dan yang kedua itu ada dari Polri.
1: Oh, dari Polri, ya, berarti tentara.
0: Iya. Nah, sudah. Yang terakhir ada tentara juga.
1: Ada tentara. Kalau misalkan ngomongin tentara nih, aku juga punya banyak banget pengalaman-pengalaman pelatihan sama tentara nih. Tapi mungkin sebelum kita masuk, kita bakal puterin lagu biar Insan Muda penasaran di rumah. Aku pelatihan sama tentara tuh ngapain aja sih? Gitu. Oke, mungkin langsung ini dia ada. Apa tuh? Enjoy the music. Dibalas dengan dusta. So enjoy.

Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang enggak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting culinary hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Dia aku jadi-jadi yang dikenal siluman. Buat kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai,
0: hai,
1: halo.
0: Hai, muda. Kita udah dengerin lagu banyak banget
1: sih, Septian. Banyak banget ya.
0: Karena ini banyak yang request juga nih dari
1: Insan
0: Muda di live TikTok,
1: di live TikTok
0: kita.
1: Bener. Nah, sekarang kita lanjut topik.
0: Boleh banget tuh.
1: Tadi gimana
0: tuh,
1: sih?
0: Tadi tuh sampai kamu tuh bilang kalau kamu juga pernah dilatih sama tentara kan?
1: Oh benar, benar, benar.
0: Nah, itu tuh lagi apa kok bisa dilatih sama tentara gitu loh? Pengen tahu loh aku.
1: Sebenarnya ini tuh aku pernah masuk barak.
0: Barak apa tuh, Septian?
1: Aku pernah masuk barak Kang Deddy Mulyadi.
0: Sumpah?
1: Sumpah.
0: Kenapa kamu nakal?
1: Enggak dong.
0: Karena apa tuh masuk baraknya?
1: Jadi gini nih. Jadi waktu itu memang aku dengar-dengar ya, karena katanya anggaran buat barak itu masih banyak.
0: Oh, oke.
1: Dan itu tuh benar-benar udah mau masuk ke awal tahun dan anggarannya kan harus habis di akhir tahun itu.
0: Iya.
1: Nah, terus? Mungkin karena kalau misalkan nyari yang anak nakal-nakal gitu kan susah mungkin ya ngedatanya. Jadi mereka itu bikin program khusus pengurus OSIS.
0: Khusus pengurus OSIS.
1: Iya, nah kebetulan waktu itu kan aku emang OSIS ya udah baru dilantik. Terus aku dihubungin gitu buat cenah, ayo ikut pelatihan. Ngomongnya sih bukan barak ya, tapi pendidikan karakter Gapura Pancawaluya.
0: Oh, masih ingat banget tuh Septi.
1: Karena aku kira dia Nay, aku kira nih itu tuh benar-benar bukan yang barak gitu loh.
0: Tapi gimana tuh?
1: Ya waktu itu sebenarnya aku biasa aja dong karena kata aku buat program buat pengurus OSIS. Tadinya aku nggak bakal ikut tahu karena lagi sakit.
0: Oh, tapi kenapa bisa tiba-tiba ikut atau maksain?
1: Ternyata anak-anak yang dari Hasina yang OSIS itu pada nggak bisa.
0: Oh,
1: karena ada yang lebih sakit, ada yang
0: ada
1: lagi
0: yang
1: acara
0: lebih sakit.
1: Ya kata yang itu. Dan waktu itu kan aku udah maksudnya gelar aku tuh baru dilantik jadi ketua kan?
0: Ketua OSIS.
1: Ketua satu, ketua satu.
0: Oh, ketua satu.
1: Ya, jadi otomatis aku sendiri yang harus pergi gitu, gak ada pilihan lain katanya. Oke, aku kira nih ya, Nay, bakal di bayangan aku tuh, tahu enggak sih kayak kalau misalkan nanti malam gitu, aku udah sediain nih banyak bawa cemilan banyak. Nanti kalau nanti malam-malam tuh aku sambil jalan-jalan sambil nyemil gitu kan. Pikiran aku tuh kayak piknik gitu.
0: Tapi kenyataannya seperti
1: ternyata enggak banget, itu salah banget.
0: Gimana tuh?
1: Kita berangkat nih. Sedikit cerita nih ya.
0: Iya, boleh.
1: Kita berangkat dari Sukabumi itu, perwakilan dari Sukabumi itu 30 orang.
0: Iya,
1: karena ini programnya se-Jawa Barat. Dan waktu itu yang hadir 408, seingat aku.
0: Wow, banyak banget.
1: 408
0: itu
1: pengurus OSIS.
0: Cowok.
1: Enggak, wajib cowok.
0: Oh, wajib cowok.
1: Nah, kita berangkat nih ke Disdik Jabar yang di Bandung.
0: Iya.
1: Udah gitu, kita langsung diberangkatin lagi ke Cilandak.
0: Oh.
1: Di pikiran aku Cilandak itu deket, ternyata jauh banget.
0: Jauh banget, tapi masih daerah Bandung?
1: Enggak, Jakarta.
0: Oh.
1: Jakarta.
0: Terus?
1: Nah, waktu itu dia, aku masih positive thinking waktu itu. Karena aku nanya-nanya kan waktu di KCD. Waktu di kantor KCD. Aku nanya, ini kira-kira bakal dibotakin gak? Katanya enggak deh Cina, soalnya ini buat pengurus OSIS. Terus kayak nanti pelatihannya juga gak terlalu ekstrim kayak anak-anak barat kemarin. Ternyata salah banget itu, sumpah salah besar banget. Nah, tahu gak sih?
0: Apa-apa? Dibotakin nih ujung-ujungnya?
1: Dibotakin malam-malam, kayak narapidana banget gitu. Malam-malam dibotakin. Terus apa lagi? Waktu itu benar-benar pelatihannya itu lebih gong daripada anak-anak yang nakal, tahu?
0: Lebih gong tuh gimana maksudnya?
1: Maksudnya lebih ketat banget.
0: Wow, sumpah. Apa tuh contohnya? Coba spill dong, aku jadi penasaran nih.
1: Contohnya kayak apa ya? Makan deh, makan. Makan kan di waktu banget ya?
0: Iya.
1: Kayak aku enggak tahu berapa menit, tapi setiap harinya kayaknya emang nambah gitu loh.
0: Dan apanya? Porsinya? Waktunya.
1: Dan porsinya itu porsi kuli, yang MBG porsi kuli gitu loh. Nah, kayak nasinya tuh bukan nasi yang nasi, tapi yang nosi gitu
0: nosi
1: loh.
0: Nosi gitu ya, di caps lock jadi nosi gitu.
1: Gitu loh. Kayak bener-bener nasi yang nasi banget. Sumpah ya, apalagi nih ya menunya tuh bikin seret ditambah kerupuk yang segede gaban. Itu di waktu aku gak tahu. Sumpah hari pertama, maaf banget ya, aku hampir kayak udah bener-bener mau muntah gitu ya. Tapi aku tuh di
0: malu
1: hari kedua,
0: sih,
1: hari ketiga, karena kan programnya cuma 5 hari.
0: Oh,
1: nah yang harusnya 3 hari itu tuh di set jadi 5 hari.
0: Oh.
1: Makanya makin padat, makin
0: gitu.
1: Ya makin ketat juga gitu.
0: Wah, seru banget ya ternyata di barak itu, dan ternyata di barak itu tidak bisa santai-santai ya, Septian.
1: Oh iya, aku tadi ceritain yang kata aku sambil nyemil malam-malam.
0: Iya.
1: Ternyata waktu kita pertama kali datang, si cemilan itu langsung harus dikumpulin, dan kita selama 5 hari itu makan sehat banget.
0: Wow, gimana ya saya makan sehat?
1: Makan sehat kayak makan khas MBG gitu loh. Sumpah muak banget, makanya pas pulang aku langsung beli bakso.
0: Tapi ngomong-ngomong soal barak, aku juga pernah di asrama nih.
1: Oh,
0: waktu waktu aku jadi paskibraka.
1: Oh, gimana tuh? Gimana tuh?
0: Nah, tapi kayaknya kita cut pakai lagu dulu deh, Septian.
1: Boleh.
0: Okay, so jangan kemana-mana insan muda. Enjoy the music.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: 92.3 BSA FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda. Masih bareng aku Tian
1: dan aku Anai
0: di program Skill Up Radio. Nah, insan muda, tadi kan kita udah denger ya, katanya Kak Amea juga ada cerita di
1: asrama.
0: Ada asrama.
1: Iya.
0: Waktu Paskah ya?
1: Iya, kalau aku sebutannya asrama, mungkin kamu barak ya.
0: Ya, coba diceritain dong.
1: Kayaknya mirip-mirip deh sama yang di Barak. Karena memang di asrama aku tuh waktu itu jadwalnya juga terstruktur kayak di Barak. Di Barak jadwalnya
0: terstruktur banget.
1: Kayak mungkin di jam segini harus udah ngapain
0: gitu. Sumpah bener banget.
1: Nah, kalau misalkan di asrama aku itu mungkin aku bakal ceritain dari pagi dulu deh ya.
0: Boleh, boleh.
1: Nah, kita itu bangun sekitar jam 3:30 pagi. Setengah empat. Itu kita nyuci baju yang dipakai kemarin.
0: Oh, nyuci baju dulu.
1: Iya,
0: berarti
1: kita nyuci baju sendiri, gak ada laundry-laundryan ini di asrama.
0: Dilarang
1: tuh
0: manja ya.
1: Dilarang manja. Gitu. Bener-bener simulasi anak kos kayaknya.
0: Bener-bener.
1: Terus kita cuci baju ya kurang lebih sampai jam 4:30 deh, paling cepet gitu ya. Terus setelah itu, waktu mau azan subuh, kita keluar kamar dan sekalian ngejemur. Nah, kadang kita tuh cepet-cepetan ambil jemuran.
0: Karena takut
1: gak kebagian gitu loh. Kadang ada yang jam 4 tuh udah keluar dan udah bawa-bawa ember mau ngejemur gitu. Jadi kayak, aduh ini kalau bangun kesiangan tuh ya udah gitu. Kamu ngejemurnya gak akan kering itu banget lah gitu. Karena dapat jemuran yang tidak bagus gitu ya. Terus kita sholat subuh, abis sholat subuh itu biasanya kita langsung sarapan. Sarapannya itu bukan sarapan nasi ataupun apapun, tapi sarapannya bubur kacang. Iya, bubur kacang. Terus kalau misalkan di asrama itu udah gak di waktu, jadi udah lumayan santai lah ya kalau misalkan untuk urusan makan-makanan gitu.
0: Tapi kalau di lapang mah di waktu.
1: Iya. Terus
0: kalau di barak beda tahu.
1: Gimana tuh?
0: Di waktu. Serba di waktu semua, jujur ya.
1: Makan di waktu, semuanya di waktu gitu ya.
0: Hari pertama nih, aku nggak tahu kan ya. Kalau misalkan, sebenarnya udah ada yang bilang pelatihnya tuh, kalau misalkan di hari pertama itu, kalau misalkan tidur harus ada yang jaga kayak ronda gitu loh.
1: Harus ada yang kayak gitu.
0: Cuman hari pertama kita nggak tahu kan. Jam berapa aku nggak tahu ya. Pokoknya jam 3 kalau nggak salah. Tiba-tiba ada suara tembakan, ngerti gak? Aku kira ini suara MBG gitu loh. Aku hampir sama tahu, kayak tung tung tung tung gitu loh. Dung dung dung. Aku udah feeling sih sebenarnya dari semalamnya itu pasti bakal dibangunin kan. Itu langsung kita ganti baju secepat mungkin, dihitung langsung ke lapang, langsung dihukum.
1: Berarti suara tembakan itu tuh alarm atau gimana sih maksudnya?
0: Alarm buat biar kita bangun.
1: Oh, pakai suara tembakan ya? Agak ngeri juga ya di barak tuh.
0: Jujur mana lapangnya itu ya, jujur kalau misalkan kita udah lari-lari di lapang, udah setara kalau aku hitung ya kayak 4 lapdek disatuin gitu loh.
1: Wow.
0: Jujur kayak capek banget.
1: Tapi pasti memorable banget dong itu.
0: Jujur, waktu
1: pengen
0: pulang,
1: balik lagi gak?
0: Mau, tapi kalau misalkan gak terlalu ketat. Jujur, tapi malah yang bikin ketatnya itu yang bikin kita
1: kangennya
0: terus
1: ya.
0: Nah, terus kamu ada cerita lain lagi nggak?
1: Ada, aku lanjutin. Terus setelah tadi kita sarapan itu biasanya kita langsung lari itu. Kita lari biasanya paling 25 menitan. Habis itu kita push up, sit up. Ya itulah fisik lah ya, fisik dulu. Nah, habis fisik itu biasanya dikasih waktu santai untuk membersihkan diri dan persiapan untuk makan pagi. Nah, kalau misalkan kita udah mandi, itu di situ kita makan pagi dan makannya prasmanan dong. Pokoknya menu favorit aku itu adalah gurame asam manis. Ada gurame enggak di barak?
0: Sebenarnya makanannya tuh bagi aku enak-enak ya, bikin bangun malah. Kayak ayam serundeng. Terus kayak apa sih yang kalau Rendang. Pokoknya kayak lauk-lauknya juga enak-enak.
1: Enak.
0: Tapi yang bikin gak enak tuh malah di waktunya.
1: Di waktunya gitu ya.
0: Jadi bikin gak enak.
1: Iya.
0: Gitu. Tapi gitu. Nah, mungkin kita lanjut lagi ya setelah satu ini nih. Kita bakal puterin dulu lagu nih insan muda. So, ini dia.

0: 92.9 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Hai insan muda.
1: Halo.
0: Wow, gak kerasa banget loh, ternyata jam sudah menunjukkan pukul 12.42 ya.
1: Betul.
0: Dan sudah waktunya apa nih Septian?
1: Nah, mungkin sekarang kita sebelum closingnya kita mau bacain dulu requestan-requestan dari kalian nih.
0: Dari insan muda ya, banyak banget nih yang ada request. Boleh ini dong dibacain dong langsung.
1: Ada dari Berbinar underscore FM ya. Katanya request selesai Sabrina Leonor Kak.
0: Boleh.
1: Oke, boleh
0: dimasukin lagunya. Terus ada dari Lux underscore TRX. Wow, sulit ya username-nya. Katanya request lagu Liodra Pura-Pura. Makasih, sama-sama.
1: Oke, lagunya sudah kita simpen ya. Lanjut nih, lanjut. Ada dari Ardiles.
0: Ardiles. Ya, apa tuh kalanya?
1: Katanya pengen request lagu Salah Apa Aku by Bazar Nur. Makasih.
0: Oke, sama-sama. Oke, dan yang terakhir mungkin kita ambil yang K-pop gimana
1: boleh,
0: nih?
1: Boleh.
0: Ada IELYYS. Wow, susah banget nih, lebih susah dari Lux ya username-nya. Katanya aku mau TNT Cortis.
1: Oke. Boleh banget.
0: Boleh banget, kita semua udah masukin semua requestan dari insan muda. So,
1: insan muda,
0: enjoy the music.

0: 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Halo insan muda. Wow, gak kerasa ya Nay.
1: Iya loh Septian, gak kerasa. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 12.52.
0: Betul.
1: Yang artinya aku dan Septian harus mengundurkan diri nih insan muda.
0: Betul. Dan kita juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu nih insan muda yang udah dengerin kita dari awal sampai akhir. Dan juga yang di live TikTok mungkin.
1: Betul.
0: Yang udah stay dari awal sampai akhir juga terima kasih banyak.
1: Iya. Dan aku juga mau say sorry kalau ada kata yang tidak enak didengar sama insan
0: Betul.
1: Muda ya. Atau mungkin ada kendala yang tidak bisa kita handle dengan
0: baik.
1: Ya.
0: Oke, okay, so aku Tian.
1: Aku Anai.
0: Pamit undur diri.
1: See you and
0: bye-bye.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Okay, 92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music stations. Hai insan muda, gimana nih kabar kalian hari ini? Wah, by the way, siang hari ini tuh panas banget di luar, bener-bener kayak menguras energi nih. Tapi insan muda yang ngedengerin ini harus tetap semangat terus ya insan muda. By the way, ditemenin lagi sama aku Mira di program Pojok SMA. Dan di sini aku gak sendiri nih, aku bawa gue star yang menurut aku tuh dia multi talent.

0: banget, serba bisa, dan aku tuh bangga banget dan pengen belajar banyak hal dari dia. Nah, coba siapa sih guest star kita kali ini?
1: Jadi di sini ada Libby.
0: Hai Libby. Aduh Libby, guest star kita kali ini tuh apa sih, kamu tuh abis paskibraka ya?
1: Betul.
0: Kok bisa sih Libby? Aku tuh ngeliat kamu tuh kayak bangga banget tau. Apalagi ngeliat postingan kamu, aku terharu banget.
1: Masya Allah.
0: Gimana sih Libby? Kok kamu tuh bisa ikut paskibraka nih?
1: Awalnya tuh ada sosialisasi di sekolah. Jadi ada sosialisasi kayak siapa nih yang mau ikut seleksi paskibraka tingkat kota. Nah, di situ tuh sebenarnya aku pribadi sendiri tuh lagi gak mau ikut-ikutan.
0: Oh
1: iya. Paskib atau pramuka gitu di situ tuh. Asalnya aku tuh emang gak mau ikut seleksi.
0: Terus
1: di situ ada teman aku yang ngajak kayak deket, yang ngajak kayak ayo Libby ikutan katanya gitu. Ayah aku udah bilang kayak kayaknya enggak deh, kata aku gitu kan.
0: Oh, yang waktu itu ngasihnya waktu tuh kayak kita tuh lagi di lapang terus ada kakak-kakak paskib.
1: Iya itu.
0: Oh, awalnya kamu enggak mau.
1: Enggak.
0: Tapi tiba-tiba daftar, kenapa tuh?
1: Gara-gara diajak teman asalnya. Terus kata emang apa ya?
0: Apa nih?
1: Kesempatannya itu cuman sekali seumur hidup.
0: Iya benar.
1: Jadi kayak nyesel gak sih gak nyobain.
0: Dan akhirnya baik juga kan yang daftar ya. Karena awalnya juga pada pengen coba-coba kan.
1: Iya.
0: Itu tuh kamu tuh abis daftar gitu tuh ada tahap apa lagi sih?
1: Tahap seleksinya?
0: Iya.
1: Ada tahap tes TWKTU. TWKTU tuh kayak tes intelijen umum, kayak MTK yang gitu-gitu.
0: Oh, ternyata paskibra di tes kayak gitu juga?
1: Iya dong.
0: Aku kira langsung fisik gitu loh.
1: Enggak dong.
0: Terus ada apa lagi nih tesnya nih?
1: Abis TWKTU itu, nah TWK itu tes wawasan kebangsaan, kayak termasuk ke PPKN gak sih? Ya, PPKN kayak gitu. Abis seleksi TWKTU itu, besoknya ada tes kesehatan. Jadi kayak di tes.
0: Itu tuh gitu. Persmanti dulu, apa langsung ke labdeknya nih?
1: Oh, ya sebelumnya itu ada seleksi di sekolah dulu.
0: Di sekolah dulu kan, soalnya kayak emang dari banyak yang daftar tuh yang keterimanya lagi tuh cuma dikit kan.
1: Iya.
0: Iya, terus abis itu tuh berarti dari semua SMA tuh, ada SMK juga kan?
1: Iya ada.
0: Bisa?
1: SMA, MA juga ada.
0: Oh, dari tes sekolah itu baru dikumpulin ke labdek gitu ya? Abis itu di labdek diseleksi lagi tuh yang itu?
1: Seleksi lagi.
0: Sampai itu tuh, maksudnya tuh dihapus-hapusnya tuh berapa orang per berapa orang gitu sih?
1: Kurang, gak apa ya? Gak apa sih?
0: Gak pasti.
1: Ya itu.
0: Jadi kayak cuman dilihat dari kemampuan dan yang bagus sih gitu.
1: Kayak misalkan di TWKT itu yang nilainya di bawah kesepakatan tuh bakal keluar gitu.
0: Tapi banyak juga ya yang gak lolos yang dari nanti itu tuh di mana mereka gak lolosnya?
1: Ada yang di TWK, ada yang di Samapta, banyak yang banyak paling banyak tuh di Pantukir.
0: Oh.
1: Yang akhir.
0: Itu tuh paling susah berarti?
1: Ya.
0: Itu apa sih fisik?
1: Bukan, Pantukir itu penentuan akhir.
0: Terus diapain tuh? Minat dan bakat juga kan?
1: Iya.
0: Oh, di situ.
1: Minat dan bakat.
0: Oh, akhirnya dari situ tuh cuman keterima berapa orang?
1: 32 semuanya.
0: 32 dari
1: kalau dari awal.
0: Iya, dari awal
1: bisa
0: banget.
1: 300 atau 200.
0: Demi apa? Keren banget.
1: Sumpah.
0: Aku kayak kalau keterima jadi kamu juga bangga banget ya kayaknya.
1: Bangis banget.
0: Nah, terus kalau misalnya udah keterima gitu, habis latihannya tuh berapa bulan? Kamu keterima dari bulan apa?
1: Keterima itu pengumuman lolos itu tanggal 17 April.
0: 17 April, Mei, yes. Juni, Juli. Agustus jauh banget ya ternyata dari 17-an.
1: Iya, jauh banget emang.
0: Terus habis dari situ tuh langsung latihan apa enggak kan?
1: Enggak.
0: Masih baru diterima. Habis itu apa lagi tuh? Kalau udah diterima, apain lagi kamu kemarin?
1: Kalau udah diterima, langsung latihan di bulan Mei.
0: Bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Dan yang intens banget tuh yang pas kamu nginep ya. Itu benar-benar
1: pas latihan tiap hari itu mulai
0: Hamin berapa? Bulan
1: Juli udah tiap hari. Tanggal 1 Juli itu udah tiap hari.
0: Oh, udah dari hamin sebulannya ya, berarti dipersiapin banget. Terus yang pas kamu nginep nih 10 hari itu tuh kamu ketinggalan pelajaran juga kan? Masuk tiba-tiba
1: banget.
0: Kamu udah di kelas mana gitu
1: Betul.
0: Ya?
1: Betul. Kayak ini orang gak kenal semua gitu. Orang-orang udah pada ini ya, udah pada akrab gitu. Kayak aku tuh di kelas
0: jadi baru, kayak murid baru ya.
1: Iya betul.
0: Nah oke, insan muda, pembahasan kita nih bakal seru banget nih selanjutnya, karena banyak banget yang bakal aku tanyain ke Ligita ini. So tapi buat ini aku bakal puterin kalian lagu dulu. So ini lagunya, enjoy the music.

insan muda lagi cari HP baru, ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simasel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simasel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simasel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Cibangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya

0: Okay, halo Insan Muda, masih ditemenin nih bareng aku Mira dan
1: Libi.
0: Nah kan tadi tuh kita tuh udah ngebahas tentang paskib, sedangkan prestasi kamu ini tuh bukan di paskib doang, yeah. Libi. Apa sih? Kamu tuh bukan kemarin tuh sempat memenangkan best drummer ya?
1: Iya betul.
0: Itu tuh di event apa sih, Lib?
1: Di eventnya Telkom.
0: Telkom?
1: Yes, Unifest.
0: Oh, yang sama Kitara juga ya?
1: Iya, yeah, sama Kitara.
0: Oh, itu tuh band kamu membawakan ikut lomba gitu ya? Apa
1: lomba.
0: Gimana?
1: Oh, lomba band.
0: Terus kamu jadi ininya best drummer?
1: Iya, alhamdulillahnya.
0: Iya, alhamdulillah banget.
1: Alhamdulillah banget.
0: Nah, kan emang kamu tuh serius di band gitu? Apa gimana sih di
1: iya.
0: dunia permusikan?
1: Sebenarnya aku tuh mulai bermusik itu dari kelas 7 SMP. Tapi dulu tuh awalnya aku tuh main gitar dulu.
0: Iya kan, waktu di SMP. Oke, Insan Muda, fun fact-nya kita tuh dulu tuh satu SMP, satu SMA.
1: Iya, betul.
0: Ada CS banget nih. Nah, emang kamu tuh tertarik di dunia permusikan kali ya?
1: Iya, tertarik emang banget.
0: Coba-coba kamu band apa yang kamu suka sih?
1: Kalau paling-paling suka tuh kalau di Indonesia aku paling sukanya tuh
0: 510 kayak ini.
1: Oke. Nice info.
0: Itu pasti kayak lagu-lagunya tuh rock-rock gitu ya?
1: Iya, lebih ke apa ya?
0: Apa tuh?
1: Itu lah pokoknya.
0: Terus katanya abisnya juga kamu mau manggung lagi, Lip.
1: Iya,
0: serius,
1: betul.
0: Kamu baru selesai paskibra. Kapan sih kamu berarti udah benar-benar keluar itu?
1: Keluar apa?
0: Pas 17-an ya, abis itu udah
1: enggak, aku pulang tuh tanggal 18 Agustus.
0: Kemana pagi dulu?
1: Kan aku nginep dulu di asramanya.
0: Oh, itu
1: baru paginya pulang.
0: Aku kira bukannya jalan-jalan dulu gitu kan sih?
1: Enggak jalan-jalan.
0: Oh, enggak jalan-jalan. Aku kira tuh jalan-jalan lihat di SG yang lain. Nah, emang kamu tuh masuk ke dalam dunia permusikan tuh emang kamu yang mau sendiri dari kecil apa gimana?
1: Sebenarnya kan yang aku bilang tadi, aku tuh tertarik di dunia musik itu mulai dari kelas 7 SMP. Karena tuh waktu itu tuh pas SMP tuh Ustaz Aldi tuh nyuruh bawa alat musik.
0: Ustaz Aldi.
1: Kan nyuruh bawa alat musik tuh. Terus aku tuh bingung bawa apa, dan aku juga kan nggak bisa apa-apa ya waktu itu.
0: Oh iya.
1: Ada terus gitar di rumah punya om ditinggalin. Ya apa bawa ini aja ya kata aku teh. Dibawa ke sekolah. Aku belajar kunci terus-terusan belajar kunci dan bisa. Gitu.
0: Sumpah susah nggak sih belajar gitar? Aku tertarik loh.
1: Jujur
0: susah. Kan?
1: Susah. Dibilang susah. Cuman kalau emang kitanya mau nyoba pasti bisa.
0: Tapi kamu tuh itu sendiri gitu maksudnya belajarnya ya. Apa?
1: Hah? Sendiri. Lihat YouTube? Yes, betul.
0: Wah, Insan Muda tertarik banget nih. Buat Insan Muda yang mau belajar mungkin bisa juga ya, enggak usah butuh les-les juga nih ya, kayak Kakak
1: jujur,
0: Libi nih.
1: Autodidak aja di rumah.
0: Kalau misalnya drum nih, drum kan lumayan sulit ya.
1: Iya, betul. Nah, aku tuh tertarik sama drum tuh gara-gara kayak ngelihat orang main drum tuh kayak apa ya,
0: keren ya,
1: keren.
0: Aku ngeliatnya juga keren. Kayak
1: terus
0: wow,
1: mereka tuh bisa ngelampiasin emosinya tuh ke drum gitu.
0: Oh iya, karena kayak benar-benar mukul-mukul
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kok bisa sinkron tangan kanan sama tangan kiri?
1: Jujur itu susah banget sih.
0: Iya kan?
1: Susah banget.
0: Tapi aku ngeliat dia SG bapak aku benar-benar kayak tangan kanan ke sini, kiri ke sini, kayak ya kalau gue dua-duanya gue pukul gitu deh.
1: Emang awal tuh kayak gitu, cuman saking seringnya belajar jadi bisa.
0: Dan kamu juga ikut, maksudnya kamu tuh ikut beberapa band-band gitu, apa emang setiap ada yang manggung orang-orang tuh manggil kamu gitu untuk jadi drummer apa gimana?
1: Kadang kayak gitu, kadang juga ada band. Tapi aku tuh dari dulu punya band tuh gak pernah stay, bener-bener band yang stay gitu.
0: Oh,
1: pasti
0: gak bikin musik juga ya?
1: Gak lama bubar gitu.
0: Kenapa tuh? Biasanya kayak gitu tuh?
1: Gak tau deh. Itu
0: mungkin ada beberapa faktornya ya, juga
1: betul
0: kali ya. Nah kan kalau misalnya emang kamu jadi best drummer gini, kamu jadi paskibraka, sumpah, dan kamu juga jadi atlet. Aduh, sumpah kamu tuh menginspirasi banyak orang banget tau.
1: Insya Allah.
0: Salah satunya aku melihat kamu tuh di SG-SG kamu kayak, wow keren banget ya Libi, udah mah ini kayak. Aku tuh jadi terinspirasi juga loh, kayak aku tuh harus bisa nyoba banyak hal juga nih. Kan awalnya juga emang kamu tuh gak ada niatan kedua itu kan?
1: Jujur ya.
0: Iya kan?
1: Gak, kalau diniatin kayak misalkan orang-orang kayak wish life-nya teh misalkan jadi paskibraka atau jadi apa gitu, aku tuh enggak, jujur.
0: Makanya aku tuh kayak, tapi kan kamu juga dari SMP udah ini pramuka. Emang cocok banget sih paskibraka, dia tuh tinggi, cantik, manis. semuanya lah dia tuh. Ah, nah pokoknya kalau misalnya kayak gitu tuh, kamu bisa gak sih bagi waktunya tuh? Bisa ya?
1: Jujur susah, tapi alhamdulillah bisa.
0: Bisa? Kan kamu juga basket ya, sekarang langsung ikut DBL lagi nih.
1: Iya.
0: Di bulan apa sih DBL tuh?
1: September.
0: Tanggal berapa?
1: Belum
0: pasti ya tanggalnya belum. Ya. Tapi berarti kamu udah paskibraka, terus drummer, terus kamu juga ikut DBL. Multifungsi lah kamu tuh, Lip. Ah, siapa sih yang gak mau gitu ya sama cewek satu ini. Nah, kalau misalnya DBL nih basket nih, kamu juga atlet kan?
1: Ya.
0: Pernah ikut apa sih? Kejurda ya?
1: Kejurda, BK Porda.
0: Iya, nah itu tuh kamu tuh ditarik gitu. Apa emang kayak seleksi juga?
1: Seleksi juga.
0: Nah, kalau misalnya di basket kamu dari kelas kapan nih?
1: Kalau basket itu dari kelas 4 SD.
0: Dari kelas 4 SD?
1: Yes.
0: Oh, sama sih. Jujur aku juga dari SD.
1: Iya kan?
0: Ya, by the way, Insan Muda kita juga satu tim basket loh. Dan kita bakal main di
1: DBL.
0: Doakan ya.
1: Amin.
0: Semoga dapat yang terbaik nih.
1: Amin. Nah, harus.
0: Nah, kan kamu juga ini ke Jurda nih kemarin nih. Gimana sih, maksudnya sempat cedera juga kan, Libi?
1: Jujur, iya.
0: Itu tuh kenapa?
1: Enggak, kalau ke Jurda itu belum.
0: Oh, ke Jurda pas DBL ya? Mm-hmm. Pas DBL-nya banget.
1: Hamin 4 DBL itu inget banget
0: semua. Itu tuh kenapa tuh? Dia tuh Insan Muda, kamu tuh pernah apa sih?
1: Pernah patah tulang.
0: Pernah patah tulang loh. Nah, itu tuh kenapa sih?
1: Sebenarnya itu gara-gara apa ya? Gara-gara main basket terus kayak enggak hati-hati lah intinya.
0: Oh, pas latihan biasa ya berarti.
1: Iya, betul.
0: Tapi abis basket dan patah tulang itu kamu bisa ikut paskibraka yang kakinya tuh harus di-dek-dek gitu.
1: Iya.
0: Emang pas latihan kamu gak ada kerasa apa-apa?
1: Jujur ada. Jujur. Ada beberapa
0: kayak
1: kali
0: lah. Kayak difference gak jadi beda gitu gak rasanya tuh kan?
1: Ya.
0: Jadi sakit?
1: Jujur ya.
0: Oh ya? Tapi kamu sih bisa maksain gitu untuk sampai tampil?
1: Ya.
0: Mantap banget.
1: Tibial itu pas aku, kan aku tuh gak tahu sebenarnya aku tuh patah. Dan pas tibial tuh aku maksain, karena aku tuh mikirnya tuh itu tuh cuman cedera ankle biasa gitu loh. Dan aku maksain untuk lari, aku maksain untuk defend, karena aku yakin aku tuh bisa. Ternyata tubuh aku berkata lain.
0: It's okay, tuh ternyata ada kabar baiknya nih Insan Muda. Nah, by the way Insan Muda, gimana nih pembahasan kita kali ini? Dan sebelum kita lanjut nih ke pembahasan selanjutnya, kita bakal cut dulu sama lagu. So, dia lagunya

0: Oke, halo insan muda, masih ditemani nih sama aku dan gue star kita nih, yaitu Libby. Nah, oke Libby, kan sudah yang kita bahas tadi dan menurut aku tuh kisah-kisah, cerita-cerita kamu tuh menginspirasi banyak orang banget nih. Nah, tapi nih ya, aku tuh mau nanya nih, impression kamu tuh waktu pas kemarin upacara tuh gimana sih? Kayak diliatin banyak orang, getar gak?
1: Pas upacara itu ya, pas awal-awal tuh aku emang kayak, bisa cepetan gak sih itu mulai gitu. Soalnya sebelum upacara juga udah deg-degan parah gitu. Parah deg-degan banget.
0: Kamu itu prepare-nya tuh dari jam berapa?
1: Prepare make up tuh dari jam 3:30 AM.
0: Oh, and pakai MUA kan?
1: Iya.
0: Abis itu mulai turun ke lapangnya tuh jam 6-an kali.
1: Club deck.
0: Iya club deck.
1: Yes. Club deck itu jam 9 kurang.
0: Jam 9 kurang. Oh, berarti mulai upacaranya tuh agak siangan ya?
1: Iya, emang. Upacara HUT RI itu jam 9 pagi.
0: Oh, tapi pas jam 9 tuh langsung mulai.
1: Yes.
0: Oh, karena
1: tapi
0: kayak
1: kemarin apa?
0: Kemarin cukup itulah ngaret ya. Soalnya aku enggak upacara langsung di pas di lapdeknya aja tuh kayak ikut bangga gitu loh, Lip, lihat lu.
1: Merinding banget.
0: Ya kan, merinding banget gitu loh, kayak setelah itu tuh langsung pada nangis enggak sih? Karena kan perjuangan kalian latihan, terus kayak hari itu tuh langsung dikeluarin semua.
1: Iya, betul.
0: Langsung pada nangis gak?
1: Pamong, pelatih juga pada nangis semua, angkatan-angkatan yang di atas juga pada nangis.
0: Oh, gak ada evaluasi karena kayak udah bagus gitu. Lancar kan tapi?
1: Iya, pengibaran lancar.
0: Pengibaran lancar banget, sumpah aku ngeliatnya tuh ya insan muda, dia tuh bener-bener kayak wow, ini tuh banyak orang yang kenal, yang aku kenal juga nih di Paskibraka. Dan aku juga sebenarnya kayak gimana sih rasanya tuh ya dilihatin banyak orang lagi upacara apa
1: pas kan pas bendera naik tuh suruh hormat kan.
0: Iya,
1: aku hormatnya geter banget.
0: Demi apa?
1: Badan geter dakduk gitu.
0: Demi apa? Itu tuh kamu dari semalamnya emang udah deg-degan kali ya?
1: Enggak, semalam aku santai sih. Semalam,
0: tapi pas turun ke lapangnya gitu.
1: Turun ke lapang itu deg-degan.
0: Ngeliat banyak orang gitu ya.
1: Kayak orang-orang tuh semua mata tuh tertuju pada pasukannya.
0: Iya lagi pasti gak sih insan muda, karena kan kamu sebagai yang pengibarannya nih, wow banget. Nah terus pas upacara kemarin tuh, itu tuh emang cuman pengibarannya doang gitu, apa kayak emang ada acara-acara lain?
1: Abis pengibaran tuh kita tuh langsung pulang kalau yang pasukan, tapi masih ada acara-acara lagi kok, penampilan-penampilan.
0: Oh jadi masih banyak ya? Nah, selain ini nih, Libby mungkin ada kali pesan-pesan nih buat insan muda yang lagi ngedengerin gitu ya. Supaya kayak, untuk mau mencoba hal baru jangan takut dulu gitu.
1: Jujur, ya kalau misalkan kalian ragu, kalau ragu kayak, apa ya namanya?
0: Ragu untuk mencoba hal baru ya, jangan takut gitu ya.
1: Jangan takut.
0: Siapa
1: tahu cobain aja gitu.
0: Minat dan bakat kalian tuh emang di situ.
1: Ya, jujur ya.
0: Betul. Karena kan kamu juga mencoba dulu nih baru kayak kamu tuh tahu ternyata enggak ada salahnya ya untuk mencoba. Ya kan. Dan akhirnya Libby itu nih mendapatkan hasil yang terbaik.
1: Aku juga dulu coba-coba dan aku tuh kayak misalkan coba ini bisa kalau merasa cocok baru kayak diperdalam lagi.
0: Diperdalam gitu. Lagi ya kalau misalnya enggak mungkin kayak bukan fashion aku gini ya. Tapi enggak langsung menyerah dan kayak udah deh mungkin emang aku enggak bisa apa-apa gitu ya.
1: Enggak.
0: Kayak kamu tuh tetap mencoba hal-hal yang lain yang positif ya, tapi ya jangan ke arah yang lebih negatif membawa kalian ke yang
1: jangan ya.
0: Nah, oke insan muda, mungkin pembahasan kita dari tadi tuh seru banget ya Libby. Libby ini tuh benar-benar multi talent banget dan bisa banyak menginspirasi insan muda di luar sana. So insan muda gak kerasa nih, waktu sudah menunjukkan pukul jam 13:48 yang dimana waktunya kita untuk pamit undur diri. So thank you so much buat insan muda yang udah stay tune nih dari awal sampai akhir. And sorry to say kalau misalnya ada salah kata sama aku Mira dan Libby. So, see you, insan muda.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Insan muda, selamat siang. Masih sama suara yang sama kayak dari tadi pagi. Yah, ya betul, India Suspika yang kali ini bakal nemenin kamu, tapi di beda program nih. Ada di most request ya. Jadi aku bakal ngasih tahu nih kira-kira 15 lagu teratas yang paling sering kamu request selama seminggu kebelakang tuh ada lagu apa aja sih? Kepo gak nih? Yuk stay tune aja, karena aku juga di sini bakal bahas selama 2 jam ke depan ya, sampai jam 4 nanti nih. Jadi pokoknya stay tune aja, kita cari tahu kira-kira lagu favorit kamu masuk gak ya di most request kali ini. Oke, untuk itu aku mau puterin dulu deh opening songnya ya. Ada Flashlight dari Jessie J.

Nah, Insan Muda, gimana nih sekarang udah waktunya buat aku ngasih tahu nih most request ya di minggu kali ini. Dan kita akan mulai di urutan ke-15. Yuk kita denger dulu nih spoiler dulu kira-kira ada apa ya.

Yep, di posisi 15 nih ada Salma Salsabil dengan judulnya yang memang unik dari Universal Music Indonesia. Tapi dari judul yang unik ini, tapi isinya tuh justru manis banget nih tentang rasa salting dan juga gugup saat jatuh cinta. Jadi lagu ini tuh cocok buat yang lagi senyum-senyum sendiri tiap ada notif dari seseorang gitu. Okay, next yuk kita lihat ke urutan yang ke-14. Kita denger dulu ada lagu apa nih.

Yep, betul. Naik satu tingkat ada Liodra nih dari Universal Music Indonesia juga dengan ya balada emosional Teganya Kau ya. Jadi lagu ini tuh bercerita tentang rasa kecewa ketika orang yang paling dipercaya tuh justru meninggalkan luka paling dalam. Makanya itu judulnya Teganya Kau ya. Oke, yuk kita naik lagi satu tingkat dari urutan dong, dari urutan ke-13. Jadi lagu tadi kan masih sama-sama soal cinta ya, tapi sekarang kita pindah nih ke lagu yang energinya jauh lebih positif.

Yap, ini dia lagu paling upbeat ya dari chart minggu ini. Jadi Work dari Nona ini tuh ngajak kita tuh kayak buat fokus ngejar mimpi aja gitu, dan juga terus berkembang. Pas banget jadi soundtrack produktif gitu ya sebelum akhir pekan. Dan Nona Work ini tuh label dari 88 Rising atau 188. Oke, yuk kita maju lagi ke satu tingkat lebih tinggi lagi. Kira-kira ada lagu apa? Yuk kita dengarkan.

Yap, ini dia Kaisa Lefronka, aku bukan dia, label dari Universal Music Indonesia juga nih. Jadi Kaisa tuh hadir lagi dengan lagu yang relate buat banyak orang. Jadi aku bukan dia, itu tuh mengingatkan kalau setiap orang tuh berhak dicintai sebagai dirinya sendiri, bukan dibandingkan dengan masa lalu gitu. Ada ibarat kata, kamu mencari aku di orang lain ya? Enggak, setiap orang tuh punya pribadinya, punya hidupnya sendiri gitu. Itu mungkin yang dimasukkan dari aku bukan dia dari Kaisa Lefronka. Oke, next nih lanjut ke satu tingkat lagi, lebih tinggi lagi. Ada lagu apa? Kita dengarkan.

Nah, ini dia Bernadia Rabun Jauh ya, label dari Juni Records. Jadi lirik Bernadia ini tuh yang selalu kerasa kayak diary kita gitu loh. Di Rabun Jauh ini juga tuh menggambarkan hubungan yang perlahan kehilangan arah, seolah tuh masa depannya tuh mulai kabur dan sulit terlihat gitu. Nah, dari tadi ya kita udah bahas nih dari top yang ke-15, dan nanti kita resmi akan masuk ke top 10. Artinya lagu-lagu berikutnya ini bakal jadi favorit utama juga para pendengar minggu ini. Tapi kita dengerin dulu nih dari top 15. Yang pertama ada Hachu sama Salsabila.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

itu dia insan muda ya, most request dari ke-15 sampai ke-11. Sekarang kita udah masuk nih ke 10 besar. Yang pertama kita dengar dulu ada lagu apa nih ya?

Nah, ini dia posisi ke-10 ada Mahal ini untuk yang bersamanya. Dan posisi ke-10 ini tuh unik banget ya, karena lagu ini tuh seperti surat terbuka untuk orang yang sekarang tuh bersama mantan kita gitu. Jadi isinya tuh bukan marah, justru lebih ke doa dan harapan supaya dia dijaga dengan baik. Karena ikhlas ternyata bisa sesedih itu ya. Oke, next kita ke lagu yang ke-9 nih. Ada

Nah, ini dia posisi ke-9 ada dari Enow, Ari Lesmana, sesi potret dari label Faverly Records. Dan sesi potret itu mengajak kita buat melihat bagaimana sebuah foto bisa menyimpan ribuan kenangan. Kadang yang tersisa dari seseorang hanyalah gambaran cerita di baliknya. Terkadang memang orang-orang yang senang mendengarkan lagu ini juga memang terkadang lagi bersedih juga gitu. Dan memang terkadang relate banget ya untuk kita ya. Oke, next ke lagu ke-8 nih, naik ke tingkat lagi.

Yap, Tuhan tahu kita saling cinta dari Universal Music Indonesia yang penyanyi dari Fajar Nur. Lagu ini tuh romantis ya, sekaligus menyayat hati juga, karena sebenarnya lagu ini tuh berkisah tentang dua orang yang saling mencintai tapi belum bisa dipersatukan oleh keadaan. Jadi sebenarnya Tuhan tuh udah tahu nih kita saling cinta, tapi ya mau tidak mau kita tuh tidak bisa bersatu gitu. Waduh, ngawet banget, Neng. Apakah relate? Mungkin ya, yeah, we never know ya. Oke, dan urutan ke-7 nih ya, meski tinggi posisinya, makin sering juga lagu-lagu ini muncul di requestan MBC FM. Yuk lanjut ke-7 besar nih.

Yap, ini dia Vanessa Z dan Roni Parulian ya, Takkan Terulang, label dari Universal Music Indonesia. Duet yang penuh penyesalan karena Takkan Terulang ini bercerita tentang kesalahan yang disadari terlalu lambat saat kesempatan kedua sudah enggak ada lagi. Jadi pantas ya, insan muda, kamu tuh sering banget rekasa lagu ini. Ternyata yang kamu butuhkan tuh adalah kesempatan ya. Jadi divalidasilah oleh lagu ini gitu. Menyedihkannya. Oke, kita lanjut ke naik tingkat satu ya. Tingkat ke satu bukan, saya naik satu tingkat nih. Ke urutan ke enam ya. Kali ini aku kasih clue. Biasanya kayak cewek-cewek lagi ngejar cowok secara terang-terangan, secara brutal. Kita dengerin.

Betul, ini dia Nabila Taqiyah Cegil dari Universal Music Indonesia. Judul lagunya tuh playful ya, tapi sebenarnya pesannya tuh dalam loh. Jadi lagu ini tuh menggambarkan seseorang yang rela terlihat cegil demi mempertahankan orang yang dicintainya. Jadi itu tuh sebenarnya catchy juga ya, tapi juga ngena gitu. Jadi mau tidak mau kita tuh nunjukin banget nih cinta kita, love kita kepada seseorang demi tidak ditinggalkan. Yuk kita dengerin dari lagu-lagu yang kita bahas tadi, yang pertama dulu nih.

Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting culinary hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Buat kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

Hai insan muda, lagi cari HP baru? Ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ngeti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis si Mastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

Nah, Insta Muda, sekarang udah waktunya buat aku ngasih tahu nih most request dari yang kelima sampai ke satu ya. Berarti ini udah teratas banget nih requestan kamu. Yang pertama kita dengerin dulu lagunya. Kira-kira kalau aku play kayak gini, banyak yang kenal gak ya? Karena kan ini udah top 5 nih.

Yap, itu dia Backstreet Boys, Shape of My Heart. Lagu klasik ya yang gak pernah benar-benar hilang. Jadi lagu Shape of My Heart ini tuh bukan tentang bentuk secara, ya, tapi tentang keinginan untuk dipahami apa adanya gitu loh. Jadi makanya walaupun rilis puluhan tahun yang lalu, lagunya tuh masih sering di request sampai sekarang gitu. Bahkan aku sendiri juga masih sering banget nih dengerin lagu ini. Oke, next ke top yang keempat nih. Kita denger lagunya ya.

Nah ini dia Angie Carvalho, Remuk ya. Naik ke posisi keempat ada Remuk nih. Lagu ini tuh menggambarkan fase ketika seseorang tuh terlihat kuat di luar, padahal di dalamnya tuh benar-benar hancur, minimalis tapi emosinya tuh dapat banget ya. Dan ini tuh aku setuju sih kalau misalnya ini tuh benar-benar sering banget di request ya, bahkan nggak di live TikTok, di question box, pokoknya di mana-mana tuh Remuk tuh udah best banget deh. Oke, maju nih kita naik ke urutan ketiga. Kita denger ada lagu apa?

Nah, ini dia Mesa Hira di ujung minggu dari label Universal Music Indonesia. Nuansanya hangat dan tenang. Lagu ini tuh bercerita tentang harapan bertemu seseorang di penghujung minggu. Jadi cocok banget jadi soundtrack sunset sorenya nih. Mungkin di minggu sekarang juga cocok nih kayaknya. Nanti sore nih play lagu ini dong. Request dong sama penyiar nanti ya yang sore. Oke, sekarang udah waktunya aku buat bacain top 2 nih yang kedua ya.

Aku mau ngetes insan muda. Kira-kira kalau dari lirik yang teriaknya aja ingat gak nih? Iya betul, Keisha Lefron Kak ya, Pelarian dari label Universal Music Indonesia. Runner up minggu ini tuh ditempati Keisha nih. Jadi Pelarian mengingatkan bahwa enggak ada yang pantas jadiin tempat singgah hanya untuk melupakan orang lain gitu. Dan itu gak boleh loh. Siapa sih yang suka ya digituin demi melupakan orang lain tuh harus pakai orang lain juga gitu. Harusnya selesaikan masalahmu dengan dirimu sendiri dulu gitu ya. Oke, sekarang udah waktunya kita puterin

Dan akhirnya lagu paling banyak di request minggu ini adalah 1000 kali, ya, menceritakan tentang seseorang yang sudah memberi kesempatan berkali-kali, ya, namun tetap berakhir dengan kekecewaan. Jujur, sederhana, ya, dan mungkin itu alasan lagu ini berhasil ada di puncak chart gitu. Wah, Insan Muda, congratulations untuk Ghea Indrawarni dan Hits Records atas posisi nomor 1 most request di minggu ini. Akhirnya kita selesai, Insan Muda, membahas 15 lagu top, ya, di minggu ini. Yuk kita dengerin, dimulai dari yang kelima tadi, ya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.

Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20. Atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Semakin mandiri.

0: BSF 92.3 BSFM Sukabumi number one hits music station.
1: Halo Insa Muda, selamat
0: sore. Sore Insa Muda, balik lagi di sini ada Kak Haidar dan juga Nora dan juga Lendra.
2: Hai, ya, Lendra. Tapi Lendranya ini. Ada tuh Lendra tuh.
0: Hai Lendra. Insa Muda, kita bakal nemenin Insa Muda selama 3 jam ke depan. Betul? Dari jam 4 sore sampai jam 7 malam, menemani malam minggunya Insa Muda. Kita mau bahas apa nih Kak Haidar?
2: Yang pastinya di sini ada beberapa seksi Insa Muda di hangat. Yang pertama, betul, ada cerita yang pasti tuh bikin gong, bikin kamu terhang gitu kan. Terus juga di sesi keduanya ada apa tuh?
0: Di sesi keduanya kita mau bacain fun fact yang mungkin Insa Muda semua juga mungkin baru tahu. Jadi kita akan membagi ilmu. Dan juga di sesi ketiga kita mau ada request lagu. Tapi dengan syarat buat Insa Muda yang mau requestin lagunya harus kasih cerita gongnya baru kita puterin lagunya.
2: Yap, betul banget.
0: Tapi sebelum itu kita ada opening song. Ini ada dari Chris Ye untukku. So, let's go.

ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Studio Suryan, Surya Kicana, Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini, bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Akateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival. Dua era, satu rasa, sejuta cinta.

0: Oke, yang sama udah masih bareng kita bertiga di
1: Hearing on Hype Hype Hype. Dan kita udah masuk di sesi ke pertama.
2: Pertama Bang Edar.
1: Mau ketiga lagi aja ya?
2: Mau ke mana emang? Mau masuk bus lagi emang?
1: Jadi gini, kita sekarang mau cerita-cerita mungkin gong dan juga mungkin kalau lucu sih yang nggak tahu ya, karena emang selera lucu orang tuh berbeda-beda.
2: Oh iya
1: ini
2: betul.
1: Cerita coba. Yang cukup main gong aja, yang dimana cerita kemarin.
3: Oh apa tuh?
2: Kemarin ini yang tuh, masuk ya?
1: Iya kemarin tuh aku ke ini kan, ke
3: Insidious, gitu Our kan. Father,
1: yang ada di GBK. Di situ kan ada.
3: Itu serem nggak sih?
1: Nah, gini ceritanya tuh kan itu ada hantu-hantu Insidious gitu kan ya,
2: dari season sebutin pertama. Hantu Insidious siapa
3: aja? Aku tahu. Coba Kaida dulu yang sebutin.
1: Aku sebenarnya lupa
2: atau belum nih?
1: Enggak tahu sih, tapi tahu bentuknya aja.
2: Oh, bentuknya.
1: Gitu.
2: Oke.
1: Okay. Coba apa aja?
3: Ada Woman in Black itu tuh, ada kayak yang hitam.
1: Iya, yang itu.
3: Terus ada yang Woman in White.
1: Itu yang
3: terus
1: the door itu.
3: Terus itu ada yang kayak apa, yang kayak iblis yang warna merah itu.

0: yang serem pertama banget.
1: Itu paling serem. Terus apa lagi, aku lupa.
0: Terus ada yang kuku decay gitu, apa yang kukunya tuh kukunya tuh kunci. Kukunya
1: tuh kunci. Oh, itu tuh. Nah, yang itu mah hantu barunya di Insidious yang ini enggak sih? Oh, enggak, dari dulu.
0: Itu yang keempat kalau enggak salah deh.
1: Oh. Wow.
0: Yang baru ini tuh rambut yang panjang. Namanya tuh The Future apa gitu lupa. Nah, jadi gini ceritanya tuh, kenapa aku sebetulnya ini serem sih itu. Cuma yang aku menyesalkan itu si hantunya itu sedih. Coba sih buat backsoundnya sedih.
1: Backsoundnya sedih. Kenapa?
0: Kenapa? Kenapa? Oh my god. Oke, sorry.
2: Bukan cerita sedih kok ini.
0: Oke. Gini ya. Kan kemarin tuh aku kebosin sedih situ.
2: Iya.
0: Sebetulnya serem, hantunya serem. Cuman yang aku sayangin itu aku kenal sama si hantunya.
2: Jadi,
0: jadi ini masih ini ya, anjir gitu kan.
2: Oh, teman.
1: Apa dari Sukabumi?
0: Iya, emang
2: dari Sukabumi. Terus gimana dong? Saling hai dan salam sapa dong.
0: Jadi emang kan dia kayak sosokan. Ini nawar sih kita kayak gitu anjir. Saya jadi aku kenal sama orangnya.
2: Oh, jadi gak ada horor-horornya dong berarti.
0: Iya, jadi malah kata anjir si ini gitu kan gitu.
2: Oh, apa tuh? Itu cerita lucu dari Bang Edar berarti.
0: Dari cerita lucu sih kayak aja gitu.
1: Coba dari Lendra.
3: Nah, sebenarnya aku ini karena aku nyoba iseng main FB ya. Temanku ya FB.
0: Facebook. Oh, Facebook. FB.
3: Ini ada bapak-bapak bercerita, guys.
0: Woi, bapak Facebook nih.
1: Apa tuh?
3: Nih. Suatu sore saya sedang duduk di warung kopi. Terus aku memesan segelas kopi hitam tanpa gula, cina. Tak lama kemudian pelayannya datang membawa kopi. Tapi si pelayan salah dengar pesanannya.
0: Apa katanya?
3: Kopi itu manis sekali karena penuh gula katanya. Kopi itu manis sekali karena ada gula. Kan si bapaknya mesennya kopi hitam tanpa gula.
0: Oke.
3: Nah, terus si bapaknya protes. Mas, saya kan pesan kopi pahit, kenapa ini manis, cina? Kata pelayannya mau menjawab santai, cina. Menikmati saja hidup ini, Pak. Yang pahit kan sudah banyak di luar sana.
2: Ini emang
3: ini jokes bawa bapak emang. Jadi terus bawa bapaknya terdiam, mau marah tapi malah merenung, cina. Dia sadar kalau si pelayan cuma mau berfilsafat gratis.
2: Bapak-bapak Facebook emang kayak ini ya, berfilsafat banget ya orangnya.
0: Filsafat banget orangnya.
3: Apalagi ya bawa istilah sampanan itu. Asyik, filsafat favoritku lah dia.
0: Oke, sobat, kita masuk ke jog-jog Facebook lagi kali.
1: Ih, tapi ini juga cerita, bang. Aku lihat-lihatnya banyak kayaknya bang. banyak jog Facebook deh. Ya. Di sini kan?
0: Iya. Tapi sebelum itu kita cut dulu kali ini beberapa track ini
2: sampai jam 9.

0: Okay, kita balik lagi dengan cerita-cerita gong yang bakal kita bacakan. Ada apa nih, Len?
1: Okay, ya. Ini dari Facebook ya, kita
0: Tapi tadi juga kita lagi ngedengerin cerita gong gak sih? Itu boleh dibahas
1: gak
0: sih?
1: Kita
2: apaan? Jangan dong, nanti pada tahu.
0: Oh iya,
1: jangan yang itu.
2: Jangan kalau itu.
1: Jadi itu, yang tadi. Yang anak-anaknya ini.
2: Oh gini ya, oh jadi gini. Kalau misalkan kita punya anak atau seseorang punya anak, itu bisa nggak sih kalau kasih namanya tuh sesuai profesi kita?
0: Jelek kayak, banget.
2: Ya tuh kan kerja di radio
1: kita
2: nih.
1: Kita sekarang jadi penyiar.
2: Penyiar. Okay. Nah kita punya anak dan namanya
0: coba,
2: tuh misalkan contohnya.
0: Aku ke AI-in coba sama.
2: Contohnya tuh ada kayak Naura Mixer.
0: Jelek banget.
1: Lagi megang mixer
0: nih. Mixer.
2: Terus ada juga kalau misalkan di bengkel jadi apa?
1: Jadi Lendre Karbu.
0: Apaan sih? Nih, nama anak yang ada banget, unsur kan? Radionya. Nih aku cari.
1: Itu ya.
0: Aku cari di AI nih. Wait. Nih, ada Raditya. Hah? Kenapa ya? R-nya radio yang radio banget
2: cuma. Lendre on air.
1: Atau enggak pengen yang jarang ditemui orang-orang.
0: Radio.
1: Salah.
0: Apa? Tapi ini bagus.
1: Ali 92.
0: tapi kalimat jelek banget, ini mah bagus.
2: Lendre FM.
0: Radiora, Radiona, Radiova, Radionela. Ih, ini mah bagus.
1: Itu bagus.
0: Jelek banget. Lendre Mixer.
1: Itu ada radionya. Ya, mendingan ini sih Lendra tadi.
2: Kabel.
1: Gitu, Bang. Gua lebih mendukung Ali 92 sih.
2: Ali 92. Lendra FM.
1: Bisi tiba-tiba bisa menjadi pemain bola sama menjadi penyiar radio, so.
2: Iya.
0: Gampang kalau kalau pemain bola mah misalkan Lendra Messi.
2: Itu mah nama
1: pemain bola.
2: Nama pemainnya bukan alat yang ada di lapangan bolanya.
1: Kalau
0: Masa
1: Ronaldo gawang.
2: gitu. Next lagi deh.
1: Next lagi ini.
0: Coba
1: ini mah kita ambil ada dari cerita
2: ini, Facebook bapak lagi ya.
1: Enggak, ini dari ibu-ibu.
0: Oh, ibu-ibu. Dari, tapi tetap Facebook kan?
1: Tetap Facebook.
2: Berarti kita dari, bermain di jokes Facebook.
1: Dari Kasiti ini. Ada cerita lucu barusan ngantri teller. Teller tuh apa sih?
0: Teller tuh
1: di BUMN.
0: Kayak customer service gak sih?
2: Oke.
0: Iya, kayak CS.
1: Barusan barusan ngantri di teller di bank BUMN. Okay. Pas giliran gue ya, tellernya ngomong, sebentar ya mbak, bapak ini dulu cenah, nunjuk ke bawah bapak tua, bawa keresek hitam, katanya. Gue diem aja, tapi dalam hati ngedumel. Nah, abis itu giliran gue nih, langsunglah nanya sama mbak teller, mbak, kan yang ngantri saya duluan, tapi kok bapak itu duluan yang dipanggil? Terus tellernya bilang, ini nasabah prioritas mbak.
2: Oh.
0: Apa sih itu bukan jokes?
1: Oke. Oh, antriannya emang bareng ya? Kata telurnya iya, soalnya telurnya cuma dua aja nah. Abah dia datang emang gue notice ngerasa kasihan sama bapak itu soalnya pakainya oke ini kasihan sih. Okay. Ini kasihan sih ini tadi rada ngat sih itu tuh.
0: Oh masih nasabah prioritas yang punya duit banyak kan.
2: Beratnya gini deh kalau misalkan kalian mau nonton konser, kan ada VIP, ada yang biasa.
0: Festival.
2: Cuman gerbangnya tuh sama.
0: Iya emang kan kebiasanya.
2: Ya, gitu sama. Ya. Cuma ini bedainnya walaupun gerbangnya sama.
1: Celarnya cuma dua.
2: Iya ada dua. Terus kita diduluanin yang VIP ini gitu. Ini.
1: Iya.
2: Tapi ini lebih ke ini ya. Itu cuma sakit bukan?
1: Itu Bang BUMN.
2: Oh, Bang BUMN.
1: Iya.
2: Oh, masabah prioritas.
1: Masabah prioritas.
2: Tapi emang kalau gitu uang berbicara.
1: Iyalah, asli bos.
2: Jadi kita harus punya uang.
1: Betul.
2: Harus punya uang.
1: Ya. Dan duit. Ya, tapi sebelum itu kita
0: ada apa tuh Len? Lagu apa
1: kita pakai lagu dulu ya panonin insan muda di perjalanan ataupun lagi di rumah.
2: Lendra FM.
1: Ini ada lagu apa nih teman-teman nih?
2: Ali Ben.
1: Hah?
2: Ali Ben.
1: Bukan.
2: Oh, bukan.
1: Ada Al-Kadri. Tadi kan Al-Kateri itu.
2: Ini Al-Kadri sekali.
1: Ini Alif Lam Tam Syamsia.
2: Let's go. Al-Kadri.

0: Oke, sama ada ya, masih bareng kita bertiga dan tadi itu baru sampai di ini ya.
1: Gimana
0: tuh?
1: Jokes
2: sama di bapak. Jokes passbook ibu-ibu tadi mah. Ya,
1: tadi ibu-ibu, tadi juga bawa bapak.
0: Ini kita ngomongin dulu kali ya.
1: Apa?
0: Kenapa kalian tidak bermain Facebook tuh?
1: Karena
0: dari sudut pandang
2: karena
0: kalian
2: kenapa? Karena aku dulu. Aja.
1: Coba.
2: Enggak, nanti ini ada sudut pandang Lendra. Karena Facebook tuh sudah menurutku sudah sangat ketinggalan zaman. Sekarang tuh banyak banget apa sih namanya tuh media sosial yang lebih keren. Kayak contohnya nih kalau ngomongin gengsi ada ini mah sebenarnya enggak semua orang tahu.
0: Apa tuh?
2: Ada Letterboxd, ada Substack, ada Medium. Terus juga muncul lagi tuh ada Threads. Ada TikTok dan lain-lain. Jadi menurutku kayak dan Facebook tuh sebenarnya enggak dibilangin ketinggalan zaman enggak, karena kayak si artis-artis K-pop yang baru-baru ini juga kan dia pasti nge-informnya juga Facebook, IG kan.
1: Betul.
2: Cuman kayak sugesti aja kali ya, karena mostly yang mainin Facebook sekarang tuh ibu-ibu, bapak-bapak.
1: Iya, betul.
2: Jadi anak muda tuh adanya di Instagram, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu adanya di Facebook.
0: That's right. Lihat kalian tuh kalau ngelihat Facebook tuh ya udah ini
2: ibu-ibu, bapak-bapak.
1: Sekarang coba Bang Haidar, kenapa gak main Facebook?
0: Kalau aku gak main Facebook juga karena udah gak ada apa-apa juga tuh di sana. Maksudnya tuh kayak
2: emang dulu ada apa sih main Facebook?
0: Kalau dulu tuh seru banget Facebook.
2: Karena iya kayak berteman.

0: juga kan.
1: Iya, terus juga dulu banyak games di Facebook tuh. Ya, masih mas. Ada sih kayak ada
0: ular-ularan mungkin.
1: Bukan.
0: Apa gimana sih?
1: Dragon City banyak lah, ada Ninja Saga, Dragon City itu
2: oh,
1: kayak
2: games. Oh, game itu, game warnet.
1: Iya, warnet itu kan pakai Facebook kan.
0: Aku mah main Facebook aja sama God. Kayak nonton Reels atau nonton video-video Facebook.
1: Iya, itu tuh sebelum ada Reels di Facebook. Oh. Belum enggak ada kan. Kalau aku Facebook tuh waktu aku SD, tuh Facebook tuh.
0: Aku berarti kalau Kak Haidar SD aku TK.
1: Mungkin ya, ya betul.
0: Iya. Iya bisa jadi tuh.
1: Main Facebook tuh SD kayak ke warnet itu aku berarti ini emang udah masuk ke fun fact kan?
2: Ya udah.
1: Masuk fun fact kan. Itu udah. Aku ke warnet tuh dulu tuh ya udah main Facebook tuh ya login Facebook, main game Facebook dulu tuh.
0: Tapi dulu mah emang tahu enggak sih kayak kan sepupu punya warnet nih. Aku tuh hampir tiap hari ke warnetnya dia dan itu penuh banget. Si cowok-cowok tuh emang pada login Facebook buat chatan sama itunya. Yeah. Tapi harus di warnet karena kan enggak semua orang punya HP kan.
1: Iya, benar. Yeah. Gitu jadi emang buat chattingan, buat main games gitu. Kayaknya zaman-zaman itu emang rame, warnet tuh rame
0: itu
1: banget.
0: Itu prime time,
1: gitu.
0: prime era.
1: Gitu. Kalau kamu tuh kenapa ke main Facebook tuh, Ren?
2: Ya ramakallah.
1: Ya
2: di kemula, oke.
1: Okay.
2: Sorry tadi bersin dulu.
1: Yeah.
2: Ya, kenapa aku ke main Facebook? Sebenarnya aku main-main aja, tapi
0: sampai
2: jarang.
0: Sekarang?
2: Enggak, maksudnya jarang aja.
1: Iya.
2: Oh. Yeah. Soalnya aku kan suka lihat YouTuber. Misal kayak Lutfia Limawan atau
0: kan
2: kayak
0: ada di YouTube.
2: Enggak, dengerin dulu. Nah, si Lutfia Limawan ini dia tuh suka reaction meme sama kayak reaction Doxly tuh, Doxly enggak?
1: Iya, yeah, tahu.
2: Dokumen asli.
1: Iya, yeah,
2: nah,
1: itu yang apa ya?
2: Meme tahun kapan? Nah, aku teh kayak mencari sumber dong.
1: Okay.
2: Doxly-nya. Nah, aku seringnya di Facebook nyari-nyari Doxly atau kayak kayak meme-meme yang lama gitu kan. Malah lebih lucu menurut aku di Facebook, Bang.
1: Yeah.
2: Kayak semisal ada suatu member nih kan di Facebook tuh ada member gitu kan, ada grup
1: ada
2: grup. Nah,
0: sesama pecinta sesuatu gitu.
2: Iya, bisa kayak komunitas pecinta Boboiboy lah. Nah, ini lucunya gue pernah lihat tuh ada grup pencinta Boboiboy.
0: Di situ
2: tuh isinya bocil-bocil semua, Bang.
1: Oh iya.
2: Terus banyak orang iseng yang ngata-ngatain Boboiboy sampai kena rage bait mereka. Makanya gue dari kapan gitu. Gue kapan gitu. Gue ketawa ngeliatin komenan gitu.
0: Vibes-nya kayak orang yang benci K-pop ngatain BTS plastik.
2: Iya, kayak gitu. Nah, banyak yang komen, banyak yang
0: ngebela si
2: Boboiboy. Dan gue lihat profil-profilnya teh bocil-bocil
1: yang berantem.
0: Itu lucu.
2: Makanya gue tuh kalau main Facebook, gue tuh sering-seringnya lihat grup gitu. Ini grup apa nih yang lagi rame ya, yang lagi diserang ya? Oh ini yang diserang, oh, lucu-lucu gitu. Makanya gue sering main Facebook tuh karena itu doang sih.
1: Iya, tapi ini baru tahu tuh.
2: Iya.
1: Tapi gue berdatang
2: ada
1: main tuh emang. Tapi main Facebook kan berantem di Facebook gitu.
2: Iya, berantem sama orang-orang itu dewasa yang usia tening.
0: Gen Alpha
1: juga gitu.
0: Itu Gen Alpha biasanya menyebalkan tuh.
1: Aduh, tapi kita bakal dulu mungkin dia dengan beberapa track nih, Syah Muda. Yang kamu nanya, saya taruh 10 base video.
2: Yo.

0: ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang. Ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Surya Kencana, Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Akateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari kita bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dua era, satu rasa, sejuta cinta.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Ambon Sunda Rasa, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga

0: sabar, aku gak sabar mau bawain fun fact ini.
1: Apa tuh?
0: Aku mau bawain fun fact. Kalau katanya, aku lihat di searching di Google ya, katanya Barbie and Ken tuh udah putus sejak 2004. Sampai itu.
1: Hah? Siapa?
0: Barbie and Ken.
2: Gimana lagu Barbie teh?
1: Barbie. Coba lagu aslinya. Itu lagu The Adams.
3: Iya kan?
2: Masa-masa.
3: Apa hubungannya sama Barbie lagu itu?
2: Ketawa ini.
0: Ada fun fact juga, ini menurut aku mind blowing dan haha aja.
2: Apa tuh?
0: Keju bisa dibuat dari susu manusia.
1: Hah? Hah?
0: Tuh kan.
3: Oh iya.
0: Bener katanya. Secara teknis bisa, protein dan lemaknya memungkinkan meski bukan sesuatu yang umum dilakukan, tapi bisa, maksudnya kayak dari ASI bikin keju, terus siapa tahu ada yang mau nyobain.
2: Oh enggak dong.
0: Ya kan buat efekasi booster
3: anaknya. Iya sih.
0: Bukan buat
3: jangan
0: dijual.
3: Jangan dijual ya, jangan.
1: Jangan
3: nanti deh nak lu di mana-mana.
0: Iya. Nanti tiba-tiba anak lu mau cariin seorang yang gua pernah makan keju yang dibuat dari ASI.
3: Iya, nanti di mana-mana.
2: Tiba-tiba anak lu kayak gini.
1: Tapi ada lagi gini fun fact tentang pulau tercinta. Bukan. Pulau yang sedang mengalami kebakaran, guys.
0: Kalimantan. Betul. Dan juga sekarang tuh emang banyak banget juga ada dari NTT juga yang lagi dihantui gempa besar.
1: Sumatera yang masih belum pulih, Aceh. Betul. Dan juga Jakarta yang polusi udara.
3: Dan juga ada Depok.
2: Kenapa
3: yang kehilangan Ayu Ting Tingnya?
0: Emang kenapa?
1: Mana? Iya, Ayu Ting Ting mana?
3: Pindah ke Jaksel. Jadi Ayu Ting Ting.
1: Oke, kita kembali sedih lagi.
0: Iya. Pokoknya insan muda juga yang dimanapun berada tetap stay safe ya. Karena sedih banget aku ngeliat video potongan yang kera yang udah gak punya rumahnya bekantan. Tau gak sih? Yang
3: klip
0: yang bekantan itu ngelamun. Dia karena lihat rumahnya dibakar.
3: Orang utan ya.
1: Nah ini dia fun fact-nya, langsung masuk aja. Bahwa Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia.
0: Itu baru, itu tuh jantungnya Khatulistiwa.
1: Jadi terbesar di Asia Tenggara juga ya. Sama wilayah ini tuh dikuasai oleh tiga negara. You know? Apa aja coba?
0: Apa?
1: Maksudnya apa? Jadi si pulau Kalimantan ini dikuasai sama tiga negara. Brunei.
3: Ini sama Malaysia dan juga Indonesia.
1: Nah ini tuh memiliki hutan purba juga di Kalimantan berusia lebih dari 130 juta tahun guys.
0: Itu nenek gue.
1: Abang-abangan gue. Sama serta dikenal aman dari letusan gunung berapi dan gempa bumi. Dan juga betul kata Naura bahwa si pulau Kalimantan ini adalah paru-paru dunia. Hutan hujan di sini tuh, hutan hujan di Kalimantan tuh merupakan salah satu yang tertua dan terluas di bumi. Jadi
0: sedih banget sumpah.
1: Polusi apapun itu yang ke Kalimantan disaring sama oksigennya juga berlebihan.
0: Tapi sedih banget aku ngelihat Kalimantan yang kebakar, soalnya kayak aku udah ngerasa sedih banget di Bekasi. Bekasi itu adalah salah satu kota terjorok, terkotor kedua di dunia, bukan di Asia lagi. Karena dia menyumbang banyak gas metana, terus ngebayangin gak sih sekarang
1: Bantar Gebang.
0: Iya, terus itu kan Bekasi. Terus juga Kalimantan kan jadi polusi juga kan. Jadi aku sedih gitu Indonesia. Kan kalau misalkan
1: ke Malaysia kan?
0: Iya, iya. Kalau misalkan Bekasi, tapi kan kita masih punya jantung dunianya tuh ada di Kalimantan sekarang. Udah enggak ada. Itu sedih banget. Makanya guys, yuk kita sama-sama kita up karena kasus ini kan belum viral, belum di-up di mana-mana. Jadi kita follow up biar pemerintah juga bisa melihat juga ya dan ikut apa ya namanya?
1: Ikut serta membantu
0: atau betul sekali.
3: Go green.
1: Iya, kebakaran itu termasuk yang harus diterbesar sama juga butuh bantuan nasional.
0: Betul.
1: Indonesia harus butuh
0: bantuan nasional. Internasional juga bisa. Ya,
1: harus internasional guys.
0: Karena itu jadi warisan dunia, betul sekali.
1: Setuju. Tapi kita cut dulu karena sebentar lagi udah azan maghrib.
0: Selamat menunaikan salat maghrib.

Insan Muda lagi cari HP baru. Ada sih masih solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu juga bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja, mau COD juga bisa. Si Masel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesoris, Masel juga ada handphone second loh. HP kamu rusak pun bisa loh di servis di si Masel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jamin terlengkap deh, gak cuman itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Masel sekarang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau

0: Oke, okay, Assalamualaikum. Masih bareng kita bertiga ya di Hearing All The Hype. Kita udah masuk ke sesi ketiga ini, mending udah sesi request. Dan tapi kalau request kamu harus wajib banget
1: cerita.
0: Bercerita.
1: Oh iya, jangan.
0: Bercerita.
2: Jangan dijilat. Oke. Oke, udah ada siapa tuh yang request?
0: Oke, di sini udah ada yang bercerita. Ada dari ini. Ini masuk dari salah satu cerita dari insan muda dari WhatsApp ya.
2: Apa tuh?
0: Jadi ini cuman lumayan panjang ceritanya.
1: Oke.
2: Berparagraf.
0: Oh ini
2: storytelling
0: panjang,
2: dongeng.
0: Panjang banget jujur deh. Gini katanya, hari itu saya pengen banget masak sayur pepaya muda yang dibubuhi terasi sedikit biar lebih gurih. Minta tolonglah sama suami yang kebetulan mau keluar rumah buat beli terasi. Aku nih kata dia, "Mas, tolong beliin terasi ya yang merek tit 4 biji buat stok sekalian kalau pengen nyambel." Suami, "Oke deh." Aku coba ulangi, "Aku tadi minta beliin apa?" Suami kadang suka salah beli kalau enggak briefing ulang. Katanya terasi tit kan. Nah, kata dia tuh langsung ngangguk, betul. Nah, berangkatlah dia ke pasar. Pulang-pulang malah bawanya terasi ini yang ada udang.
2: Emang udang. Requestnya bu terasi biasa?
0: Bukan, terasi buat sambal gitu.
2: Lah kan terasi udang juga buat sambal gak sih?
0: Tapi beda-beda.
2: Oh iya, terasi.
0: Beda merek.
2: Biasanya yang merah terasi biasa
0: tuh. Oh, dan saya pun kesel campur pengen ketawa. Yaelah, udah briefing tetap aja salah. Nah mana belinya satu pack, kita masa berdua mau abisin kapan tuh terasi? Oh jadi emang satu packnya ada fotonya nih.
2: Tapi btw banget. Kan kalau misalkan kita nih perempuan, kalau misalkan beli kayak beli wortel 2000, beli bawang 1000. Nah laki-laki tuh merasa malu kalau beli sesuatu 1000. Makanya biasanya kalau pulang-pulang tuh bawanya 1 kilo. Karena kayak aku tuh pernah baca di TikTok kayak masa siang belinya 1000 gitu.
0: Iya, tapi ini masih ada lanjutannya nih. Mana banyak tupai, kita masih berdua mau habis kapan tuh selesai kata dia. Nah saya pun nanya ke dia sambil ketawa, "Lah kok beda banget sama yang aku pesen. Coba deh kalau beli dibaca dulu mereknya." Nah suami cuma cengengesan aja, yang gak tahu orang sama yang jual dikasih itu kan sama aja sih terasi juga. Nah suami udah yang penting terasi sama aja. Dan dalam hati saya cuma belajar berujar juga, sama aja terasi itu.
1: Iya salah suami lah.
0: Ya cewek kan nggak pernah salah, betul Naura?
2: Betul Naura. Karena adanya masalah bukan mas bukan basalah.
0: Adanya Nadif basalah.
1: Lama.
2: Gue tapi gue. Apaan sih?
1: Sebenarnya gue ini tuh bang.
0: Apaan?
1: Menganggap Nadif basalah tuh Nadif basmalah.
0: Iya tapi emang kayak gitu.
2: Iya. Kira basmalah.
0: Emang padahal mah bukan ini gitu kan.
2: Oke,
0: kita putarkan
2: mau lagu apa?
0: Lagunya katanya pengen.
2: Ini adalah Traitor Olivia Rodrigo.
0: Boleh.
1: Ini ada yang di
0: ada apa?
1: Open request gak katanya?
0: Open
1: request.
0: Yep, langsung aja ini dia lagunya.
2: Oke.
0: Olivia Rodrigo.

0: Kenapa?
1: Oke, sama dia masih bareng kita bertiga di Hah ya. Jadi kita juga masih live TikTok ya. Ini lucu banget.
0: Kenapa sih kita lagi dulu sama dia? Jelek banget.
1: Ini lagi lucu banget udah TikTok nih sang muda ya. Jadi mungkin buat kamu yang ketinggalan ya, penasaran
2: apa yang terjadi ya.
1: Ayo langsung join karena mumpung belum end live ya. Betul lagi kita bakal end live juga nih. Oke oke, sebelum kita berpamitan juga, ini masih ada
2: bacain requestan lagi ya.
0: Sekalian berpamitan ya.
1: Betul. Di sini ada yang ini.
3: Dari
1: Kaputu.
3: Kaputu.
1: Woi, Kaputu. Gimana katanya?
0: Mau lagu apa, wah, Kaputu? Wah. Mau lagu apa dulu?
2: Sabar, cerita dulu dong. Wah, baru kejadian nih. Hahaha, cenah. HP bapak saya hilang. Entah dicuri, diambil atau sendiri dia enggak tahu katanya. Okay. Lupa katanya. Hilangnya kemarin sore, sudah tanya ke konter cari-nyari. Konter cara nyari HP-nya, tapi tetap juga gak ketemu. Kata bapak saya, biarin aja. Yeah. Ibu saya mengira memang sudah diambil sama temennya karena iri dia benar dia beruang katanya.
1: Oke.
2: Entahlah apa hubungannya punya uang dan HP diambil temannya. Lalu saya iseng WhatsApp akun bapak saya katanya. Bapak saya tahu tapi dia malah nyuruh buat diem aja. Saya penasaran ngobrol begini.
0: Penasaran ngobrol begini?
1: Hah nih.
2: Saya. Oh ini kontaknya. Saya bawa palsu ke WK. Es, Pak mau beli makanan enggak?
0: Mau.
2: Katanya beli katanya. Dia baca dan balasnya cepet banget, gak ada sedetik WKWKWK. Kalau bapak saya balasnya mah lama, nyari huruf saja bingung katanya. Oh berarti ini kan pencurinya nih ya?
1: Iya.
2: Oke. Wah curiga saya kok online katanya. Tapi di telepon gak nyambung. Saya nyuruh lacak, bapak saya bilang gak usah. Terus dia ngechat lagi si yang punya HP-nya, yang dia mau beli apa? Apa aja boleh, serius katanya. Biasanya bapak saya yang menentukan makanan. Kadang saya serius, nasi goreng gimana? Terus tanda centangnya 2 sudah dibaca tapi lama dibalesnya. Mungkin balesnya yang lain, WKWKWK. Terus kata yang anaknya, jadi ga udah mau pulang nih? Kata bapaknya, jadi boleh. Bapak beli ga? Ibu aja beliin, bapak ga usah. Komang gimana katanya?
0: Komang.
2: Oh orang Bali bang. Komang ini dalam bahasa Bali panggilan buat anak ketiga, tapi saya hanya 2 bersaudara, gak ada yang namanya Komang WKWKWK. Beli juga terus katanya. Saya langsung ketawa ngangkat kenceng banget WKWKWK kok beli. Orangnya aja gak ada, saya sempat nunjukin ke adik, ibu dan bapak, mereka ketawa juga tapi lebih ketakjub. Bapak saya ngambil HP-nya buat baca ulang.
1: Jadi HP-nya kemana ya habis bapak ini tuh?
2: Gila. Nah jadi jadi gini,
1: jadi gimana?
2: Aneh sih, mungkin bagi kalian ini gak lucu, tapi bagi saya lucu. Dia masih saja ngotak-ngotik HP-nya, bahkan dia juga lihat story WhatsApp saya. Jadi kesimpulannya gini guys.
1: Gimana?
2: Mungkin kata ini siapa tadi orang dari Kak Putu kah?
1: Kak Putu.
2: Jadi HP bapaknya diambil. Anaknya nge-WA.
1: Nge-WA
2: ke kontak bapaknya.
1: Iya.
2: Seakan-akan kayak masih bapak dan anak.
1: Oh.
2: Si pencurinya nanggepin
1: sebagai jadi bapaknya.
2: Iya. Jadi si pencurinya tuh masih nanggepin si anaknya kayak lihat dari WhatsApp, ngebahas chatnya.
0: Jadi si pencurinya juga biar enggak curiga kali ya jadi orang-orang tuh mungkin ya.
1: Jadi beneran hilang HP bapaknya tuh.
0: BTW mau request lagu apa?
2: Oh iya, BTW mau request lagunya Pubi Bridges.
0: Hah?
2: Pubi Bridges.
0: Poebe ya?
2: Poebe.
0: Just.
2: Poebe.
0: Just.
2: Poebe Bridges. Poebe.
0: Ih bentar.
1: Ada enggak tuh?
0: Keren
1: ada
0: ya.
1: Tuh. Ada. Ya ini nih bingung sih.
2: Bingung sih gua juga. Tapi kalau kita lihat sampai akhir ya. Itulah ya.
0: Kalau Just gak ada. Adanya
1: yang
2: Pubi Bridges.
0: The Outside, Scott Street.
2: Terusin aja.
1: Oke.
0: By the way, tapi lagu ini menjadi closingan kita hari ini. Terima kasih sama udah semua yang udah mendengarkan kita. Dan mungkin yang lagi di jalan, lagi hati-hati. Mau OTW malmingan ya, hati-hati.
2: Hati-hati, macet juga kan.
0: Betul. Terima kasih sudah menemani kita dan juga di live streaming dan
2: maafkan kalau kita betul. Banyak salah katanya.
0: Dan juga jangan kemana-mana karena abis ini akan ada Kashifa di Disco Ria.
2: Betul. Mengajak kamu berdisco-disco.
0: Oke, aku Naura.
2: Aku Lendra.
1: Dan aku Haidar. Pamit undur diri. See you next time.

Oke, Insan Muda 92.3 Best FM, Sukabumi number one hits music station. Selamat malam Insan Muda. Dan selamat malam Minggu juga nih ya. Di malam Minggunya ketemu lagi bareng Shiva, tentunya di acara Discoria sampai dengan jam 9 malam nanti. Jadi buat kamu yang butuh info traffic itu kan di malam Minggunya, dan juga butuh info-info seputaran berita hiburan juga, nanti Shiva bakal infoin ya. So stay tune terus.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Oke, Insan Muda 92.3 Trembes FM Sukabumi number 1 hits music station. Masih bareng Shivani Insan Muda tentunya di acara Diskoria NBS FM. Oke, dan di sini kita bakalan bahas-bahas info trafiknya dulu nih Insan Muda ya. Karena barangkali kamu mau apa namanya tuh mau malam mingguan gitu kan ya, dan gak mau kejebak macet, karena pasti kalau malam minggu tuh kayak pasti macet banget gak sih dimanapun itu. Jadi kita coba lihat nih ada di mana aja sih titik kemacetannya di hari ini ya. Oke, untuk titik kemacetan yang pertama nih ada dimulai dari kota Paris. Ini udah mulai macet nih Insan Muda ya, seperti biasa nih, emang di situ macet terus ya. Dan ini tuh macetnya sampai dengan belokan yang mau ke Jalan Manggis ya, dari situ ada lancarnya sedikit. Dan lanjut lagi macetnya itu di depan Mochi Ahmadiyani sampai dengan panjang nih macetnya nih. Oke, macetnya ini sampai dengan ke depan kuliner Ahmadiyani ya. Jadi emang lumayan nih macetnya nih, tapi ini better sih, karena kalau malam minggu kemarin itu kan bener-bener kayak panjang banget sampai Jalan Sudirman gak sih? Kalau ini sih masih oke ya, sampai depan kantor pos aja atau depan kuliner Ahmadiyani aja. Oke, lanjut lagi ya untuk titik kemacetannya di sini ada lagi di mana nih coba? Oke, di Jalan Rumah Sakit ya ada sedikit kemacetan nih ya. Di depan Rumah Makan Ayam Bunut sampai dengan pertigaan Siliwanginya. Tapi gak semacet itu sih, ini juga ada padat merayapnya dikit, jadi emang bukan yang full macet gitu kan ya. Jadi ya masih lumayan aman lah ya. Oke, lanjut lagi ya, ini untuk titik kemacetannya ada di Jalan Sudirman nih sekarang nih berarti ya. Dimulai dari Amor Cakes ya, di situ udah mulai macet sampai dengan ke perempatan Degung. Jadi emang lumayan panjang gitu kan. Tapi tenang, enggak semuanya macet, masih ada di si apa sih namanya tuh, masih ada padat merayapnya juga. Jadi emang enggak yang full macet banget ya, sama kayak di Jalan Rumah Sakit tadi. Oke, berarti untuk daerah kota untuk malam ini sih gak terlalu banyak macetnya ya. Ya mungkin ini banyaknya lebih ke padat merayap aja sih. Kalau padat merayap tuh kayak pasti ada di mana-mana gitu loh. Di sini tuh kayak mulai dari di Jalan RM Mata Dinata, terus juga di Jalan Surya Kencana itu ada kepadatan juga, tapi gak macet ya. Berarti kalau untuk malam minggu kali ini gak separah malam minggu kemarin sih ya. Atau mungkin emang belum pada keluar aja nih. Masih pada siap-siap di rumah gitu kan ya. Oke deh, dan di sini juga Shiva ada info juga nih buat kamu mungkin Insan Muda yang mungkin lagi cari handphone baru gitu kan ya. Tenang aja, ada si Mastel, solusi buat kamu yang mau ganti handphone di sana, mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu tuh bisa banget cicilan 100% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga, karena si Mastel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. Di sini HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis di si Mastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin pokoknya terlengkap ya. Dan gak cuma itu aja nih, pelayanannya juga ramah banget. Langsung aja kunjungi si Mastel yang sekarang tuh beralamat di Jalan Ahmadiyani ya, nomor 235, ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi, nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga nih tentunya nih update seputar smartphone di Instagram dan juga TikToknya si Mastel. WhatsAppnya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio. Just

Warga Sukabumi, hold on. Ada event seru yang gak boleh kamu lewatkan. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. Bukan cuma konser biasa, ini tempat kumpulnya anak kreatif Sukabumi. Ada creative market, hunting kuliner hits di area F&B, booth UMKM, community space, interactive games, sampai workshop seru yang bikin akhir pekan kamu makin produktif. Dan pastinya yang paling ditunggu-tunggu, panggung utama siap diacak-acak bersama deretan musisi dan band lokal paling spill the vibes. Salah satunya yang fix no debat, wajib kamu tonton. Classy Vibe. Dia aku jadi-jadi yang dikenal buat kamu yang kangen sing along, vibing bareng, atau cuma mau healing sambil nabah koneksi, ini momennya. Nikmati live performance gokil dari Classic Vibes dan talenta keren lainnya cuma di satu panggung. Amplify Local Fest Volume 1. Selain itu, ada beberapa kolaborator yang keren antara musik dan budaya juga. Yuk ajak circle kamu, ajak doi, ajak semuanya. Ingat tanggalnya ya, Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung Juang, Kota Sukabumi. Dari jam 10 pagi sampai puas. Amplify Local Fest Volume 1, where sound meets creativity. See you there, Insan Muda.

Oke, Insan Muda masih bareng Shivani ya, tentunya di acara Diskoria NBS FM. Dan sekarang kita bakalan masuk nih ya, berarti ke berita hiburannya. Dan kali ini cuma bakalan bahas nih salah satu film yang lagi rame banget nih ya, diomongin nih kayaknya. Dan itu film tuh legend banget ya, udah ada 6 season nih ya, sama yang sekarang siapa sih yang gak tahu film Insidious gitu kan. Insidious yang dari awal chapternya aja udah kayak pasti rame banget gitu kan ya, si penontonnya tuh, peminatnya tuh kayak emang sebanyak itu gak sih Insan Muda. Jadi sih kita bakalan bahas nih 5 fakta dari film ini, Insidious Out of the Further. Nah, FYI nih Insan Muda ya, film ini tuh udah tayang ya dari hari Rabu kemarin nih, tanggal 19 Agustus 2026. Dan film ini tuh menjadi installment ke-6 ya dari waralaba horror supernatural Insidious yang telah meraup lebih dari 740 juta dolar Amerika Serikat secara global loh Insan Muda. Dan itu disutradarai oleh Jacob Chase ya. Film ini tuh menghadirkan Amelia Earp sebagai pemeran utama. Dan sebelum kamu nonton nih, ada beberapa fakta menariknya di balik pembuatan filmnya yang perlu kamu tahu. Nah, fun fact nih Insan Muda ya, film ini tuh katanya pernah berganti judul. Jadi emang film ini tuh awalnya tuh dilaporkan menggunakan judul Insidious The Bleeding World pada Desember 2025. Tapi emang ini judul itu tuh kemudian berubah hingga Insidious Out of the Further diumumkan secara resmi pada April 2026 kemarin. Jadi emang awalnya tuh bukan Out of the Further gitu kan, tapi The Bleeding World gitu kan ya. Jadi emang pernah diganti judulnya gitu. Dan yang kedua nih fakta menariknya, Jacob Chase ini tuh katanya jadi sutradara sekaligus jadi penulis juga. Jadi penulis juga sekaligus sutradara. Oh, wow. Jadi emang Jacob Chase nih ya, yang sebelumnya tuh dikenal lewat film Come Play, dipercaya menjadi sutradara sekaligus penulis skenario film ini. Ceritanya ya kembangkan bersama David ya, David Leslie Johnson juga. Jadi emang gak sendirian gitu kan ya. Nah, terus yang ketiga nih, ternyata Insidious Out of the Further itu menjadi sequel Insidious The Red Door yang dirilis pada 2023 kemarin. Jadi emang film ini tuh sekaligus melanjutkan waralaba Insidious yang telah dimulai sejak 2010 juga. Jadi emang ini tuh sequel dari yang sebelumnya, yang The Red Door ini Insan Muda. Dan selanjutnya nih, Lindsay ini tuh kembali memerankan Alice Rainer ya, karakter ikonik ya dalam waralaba Insidious. Dan menariknya nih, karakter tersebut tuh telah tewas dalam film pertama, tetapi tetap muncul dan juga menjadi bagian penting dalam perjalanan waralaba hingga film terbaru nih Insan Muda. Jadi emang ini banyak banget sih ya fakta-fakta menariknya gitu kan ya. Karena emang biasanya juga nih ya, kalau di Insidious sebelumnya tuh kan cuma ada hantu tuh kayak 1-2 aja, tapi kalau di film ini tuh

kamu bisa ketemu banyak sekaligus deh ya. Dan bahkan yang udah tewas di film pertama juga ada gitu kan di keenam ini, insan muda. By the way, kamu udah nonton yang sampai keberapa nih? Apakah kamu nonton semuanya atau kayak baru beberapa gitu kan? Sumpah deh, kamu wajib banget buat nonton film ini karena emang seseru itu. Kemarin juga aku sempat nonton juga. Jadi yuk, langsung aja nonton di bioskop kesayangan kalian, Insidious: Out of the Fire.

0: FM on the weekend.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
4: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
5: Bagus kok, tapi aku kepikiran setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
4: Iya juga ya, jangan sampai pesta meriah tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
5: Nah itu, makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
4: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
5: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
4: Wah, pasti mahal ya?
5: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
4: Serius? Mulai 300 jutaan?
5: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
4: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
5: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan.
3: Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Insan muda tahu gak sih ada lagu yang ngingetin kita tuh ke seorang gitu kan. Ada lirik yang membawa kita tuh kembali ke sebuah kenangan juga. Dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu tuh hidup kembali nih insan muda. Nah 13 September 2026 Stadion Surya Kencana tuh akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati ya, dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama dengan Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, AXN, Cinderella, Frequent, dan Nafa. Dan masih banyak lagi band yang lainnya. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

Oke, Insomu udah gak kerasa banget nih ya. Udah di penghujung acara aja, Syifa temenin kamu nih di acara Diskoria. Dan di sini waktu Syifa tuh pamit, Insomu udah terima kasih buat kamu yang udah stay tune ya dari jam 7 malam tadinya sampai dengan jam 9 malamnya. Tapi tenang aja nih ya, karena abis ini juga Syifa bakal temenin kamu lagi di acara yang berbeda, di acara dating. Dan Syifa nanti gak sendirian, ada bareng Haidar juga pastinya. Oke, dan di sini Syifa bertugas pamit. See you on the next program and bye-bye.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Okay, ini The Point Rambles FM, Segemis number one, hits music. Yeah.
1: Masih bareng kita berdua nih, insan muda ya, tentunya di acara Dating
0: Dekati Aku Tanpa Ending. Brider
1: dan juga Shiva pastinya ya, nih yang dimana kita bakalan bahas tentang percintaan-percintaan gak sih?
0: Yaps, betul sekali nih insan muda, yang dimana kali ini tuh pastinya soal percintaan, dan ini tuh kayak di ujung hubungan.
1: Asik,
0: yaitu closure. Nah, closure itu penting atau enggak sih dalam sebuah hubungan gitu. Jadi sekarang kita bakal bahas nih insan muda untuk malam ini.
1: Betul, karena emang biasanya tuh banyak banget orang-orang yang menyepelekan closure guys. Kayak ya udah gitu kan ya, banyak banget orang tuh yang ninggalin tanpa alasan yang jelas.
0: Aduh, parah banget nih. Kayaknya si Pak gitu pelaku.
1: Enggak dong, enggak boleh. Gitu. Kasihan orang tuh gitu kan.
0: Ya udah diajak main gitu kan, udah chattingan, udah picean, ditinggalin gitu aja. Parah banget sih, Pak.
1: Oi. Nembak mulu ke gua nih. tapi kalau menurut lu sendiri, Dar, closure tuh penting gak sih?
0: Menurut aku closure itu tergantung hubungannya seperti apa. Kalau emang hubungannya perlu untuk closure, kayak udah hubungannya tuh emang kayak udah jauh deh, kayaknya tuh harus closure. Dan juga kalau emang endingnya atau hubungannya terakhir kalinya tuh baik-baik aja, itu kayaknya perlu tuh untuk closure. Tapi kalau emang di akhir hubungannya ketahuan selingkuh, ya udah itu selingkuh aja udah closure bagi aku gitu.
1: Iya sih.
0: Udah enggak usah ada lagi kata-kata terakhir atau bla bla bla, udah gitu.
1: Udah
0: enggak
1: usah lagi kayak ngobrol-ngobrol gimana gitu kan, gak usah.
0: Gitu kalau menurut aku. Tapi kalau menurut kamu gimana, Mang Sip?
1: Sama sih.
0: Sama.
1: Gak beda jauh sebenarnya. Karena ya itu kayak maksudnya closure itu sebenarnya enggak harus kita tuh ngomong langsung juga sebenarnya. Dilihat tapi, dari perilaku terakhirnya aja itu udah kelihatan sebenarnya.
0: Iya, betul. Kayak sebetulnya closure tuh enggak selalu kata-kata benar sih.
1: Iya kan?
0: Ditinggalin tanpa sebab itu closure gak?
1: Itu enggak sih.
0: Enggak.
1: Enggak.
0: Oh, enggak.
1: Enggak dong. Justru itu tuh kayak ngebuat kita tuh kayak bertanya-tanya nantinya. Kalau misalnya ditinggalin tanpa sebab tuh kayak jadi malah mikir ke kitanya, kita tuh salah apa ya gitu kan, sampai dia tuh ninggalin kita. Itu tuh harus ada closure sebenarnya, harus diomongin gitu kan ya. Kenapa sih gitu kan, kamu ninggalin aku tiba-tiba tuh kenapa gitu.
0: Soalnya gue korban gitu.
1: Oh iya? Korban banget tuh ya.
0: Lah kok ketawa sih. Gini, sebenernya kita bakal bahas yang itu pentingnya closure saat memutuskan hubungan dan cara melakukannya. Mungkin buat kamu yang selalu bingung ini gimana ya.
1: Betul.
0: Untuk closure gitu. Jadi mungkin jelasin dulu ya. Tadi udah sedikit jelaskan, tapi ini lebih detailnya kali ya. Closure adalah proses terakhir atau penutup saat memutuskan hubungan. Jadi nggak langsung ya udah bersambung, nggak tahu mungkin tiba-tiba ngilang gitu.
1: Bersambung tamat gak sih kalau?
0: Oh iya, tamat. Tapi kan ada aja kali yang
1: bersambung.
0: Iya, lanjut part 2 kalau rame gitu kan. Nah, dimanapun ini kamu dan juga mantan akan memberi dan juga menerima penjelasan tentang alasan mengapa hubungan kamu berdua itu harus berakhir atau harus putus. Jadi closure akan membuat kamu tuh dan mantan kamu bisa berdamai dan menerima dengan lapang dada keputusan perpisahan, sehingga kalian bisa melanjutkan kehidupan ya, walaupun sedihnya pasti. Sedih pasti.
1: Pasti, kayak gak ada orang putus gak sedih itu aneh sih. Kalau emang gak sedih berarti emang dari awal juga gak punya perasaan.
0: Aduh.
1: Ya udah gitu lah, cuma jalanin aja.
0: Sedih sendirian.
1: Tapi emang banyak juga sih di sini tuh kayak yang beranggapan gitu kan, bahwa emang katanya gak ada tuh yang namanya putus baik-baik katanya gitu kan ya. Karena banyak tuh yang bilang kayak, soalnya kalau misalnya emang putusnya baik-baik ya kenapa harus
0: putus?
1: Jadi mantan.
0: Iya
1: gak sih?
0: Enggak, maksudnya mantan terindah kenapa harus jadi mantan? Itu kali maksudnya. Itu kali. Kalau putus baik-baik kenapa harus putus gitu.
1: Padahal nih ya gitu kan, sebenarnya tuh kayak yang dimaksud dengan baik-baik ini tuh kayak adanya closure ini ataupun kayak penutupan yang jelas gitu kan. Jadi kayak jelas putusnya tuh karena apa, gak ngambang gitu kan, gak tiba-tiba kayak gitu. Jadi ya sebenarnya closure tuh kalau menurut aku sih penting ya.
0: Penting ya.
1: Penting. Tapi kan itu kalau dalam hubungan yang udah pacaran ya.
0: Iya.
1: Kalau hubungannya yang masih ngambang itu kata kamu butuh closure gak sih?
0: Waduh, gimana ya? sebetulnya agak sulit ya kalau yang masih ngambang atau masih kayak PDKT gitu ya. Tapi mungkin kita cut dulu kali ini dengan beberapa trik insan muda ya. Sambil si Pak juga mikir dulu nih.
1: Perasaan gue mulu yang ditembak nih. Padahal lah.
0: Oke, ada lagu apa nih?
1: Ada lagu dari Hindia kali ya.
0: Oke.
1: Janji Palsu.
0: Waduh.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
4: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
5: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
4: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
5: Ya udah, sorry gas nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
4: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
5: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
4: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
5: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
4: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Again, sama udah masih bareng kita berdua tentunya di acara Dating Dekati Aku Tanpa Ending.
1: Oke, tadi tuh si penanya ya.
0: Apa tuh?
1: Kalau misalkan hubungannya masih diambang, terus itu perlu
0: closure
1: apa enggak? Kalau diambangnya kayak emang hubungannya enggak jelas, kayak deket, enggak hilang-hilang kan, ya mending enggak usah. Kalau menurut aku.
0: Tapi kalau misalnya deketnya yang kayak sampai HTS gitu?
1: Sampai HTS kayak
0: HTS dia, tuh butuh gak sih closure?
1: HTS-nya kayak gimana sih? HTS tuh gue gak tau HTS.
0: Kalau HTS tuh kan kayak sebenarnya kayak pacaran, nah, tapi dia gak ada status aja.
1: Tapi mereka tuh sepakat untuk jadi seolah-olah mereka tuh pacaran, cuma gak ada hubungan gitu. Itu perlu closure apa enggak? Itu perlu sih kalau menurut aku.
0: Iya,
1: karena
0: kan?
1: Dimana kalau kita ditinggalin begitu aja sama orang itu mungkin pasti agak sih seret gitu ya, apa? Apa gitu itu apa? Seret apa?
0: Apa
1: gitu ya? Oh, nyes ya. Nyes gitu kan kalau kita punya perasaan sama si doi terus tiba-tiba dia ngilang gitu aja.
0: Iya kan? Soalnya kalau HTS kan biasanya emang setiap hari tuh udah yang kayak komunikasi juga gitu kan, sering main, biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya HTS sih harus ya closure. Karena kayak misalnya tiap harinya kan sering ketemu, sering chattingan, tiba-tiba dia ngilang tuh kan enggak lucu aja gitu kan ya.
1: Jadi curhat gitu ya sih, Pak ya.
0: Enggak. Kok jadi curhat? Kan ini lagi bahas tentang closure di dalam HTS tuh kayak gimana.
1: Betul, harus closure juga sih kalau emang udah, misalnya kan udah PDKT deh. PDKT dan dia tahu perasaan kita dia suka. Dan kalau kita gak nerima dia kalau dia suka, ya mending kita ngomong baik-baik aja gitu kan. Ya kan gak sih?
0: Iya
1: gitu, kayak apalah gitu kan. Nah, kita bakal cek kasih saran gimana cara closure yang baik.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul, cara menerapkannya gitu kan ya.
1: Ada apa tuh sih?
0: Yang pertama nih, ini buat kamu mungkin yang emang pernah punya hubungan ya, alias pernah pacaran. Pastinya kamu harus kasih tahu dulu tuh alasan putus tuh karena apa. Karena biasanya kan kebanyakan orang tuh putus karena dia tuh lagi emosi gak sih? Kayak lagi emosi ya. Kayak ya udahlah putus aja lah gitu kan ya. Tanpa kasih tahu alasannya tuh apa gitu kan. Jadi pas kamu nanti ngasih closure, kamu tuh kayak harus jelasin dulu tuh alasannya apa gitu kan ya. Karena emang saat memberikan closure ini tuh tujuan utamanya ya adalah memberikan dan juga menerima penjelasan tentang alasan putus gitu kan ya.
1: Betul.
0: Serta menyelesaikan masalah yang mungkin emang masih gantung gitu kan. Jadi emang harus dijelasin dulu tuh karena apa gitu kan. Apa karena kamu udah bosen kah, atau mungkin karena apa gitu kan ya. Itu tuh harus diomongin guys.
1: Tapi kalau bosen itu seharusnya gak usah sampai closure gak sih? Karena ya bosan tuh ya manusiawi aja gak sih?
0: Iya, tapi gitu ya kan? Ada aja gitu kan. Maksudnya kalau kata aku sih closure apapun alasannya itu ya harus diomongin sih.
1: Iya betul sih, betul.
0: Karena
1: betul.
0: Alasan tiap orang putus kan beda-beda.
1: Hmm.
0: Bisa aja mungkin karena bosan kan?
1: Iya aku putus, aku bosan sama kamu, kita udah najah gitu.
0: Bisa aja loh, ada aja.
1: Oh iya.
0: Orang yang udah saking bosannya kayak yang mungkin sebelumnya tuh pernah bosan tapi kayak masih bisa kebantu lah gitu kan ya, si hubungannya tuh bisa seru lagi gitu. Tapi ada juga kayak aduh capek nih, nggak ada kemajuan gitu si hubungannya tuh, ya udah jadi kayak udah bosan putus gitu kan, karena nggak ada kemajuan sama sekali
1: si
0: hubungannya.
1: Bosannya tuh karena keadaan
0: kayak gitu
1: kan. Ya hubungannya masih kayak gini-gini aja
0: ya,
1: gitu kan.
0: Kayak nggak ada yang beda, nggak ada nyobain hal-hal baru gitu kan. Ya udah kayak misalnya kita kalau misalnya jalan juga kayak itu aja tempatnya gitu kan, itu kan bosan ya.
1: Kemana tuh?
0: Ya, maksudnya kemana gitu kan ya.
1: Yang kedua nih yang seneng deh, mengungkapkan unek-unek yang terpendam.
0: Betul.
1: Gitu kan. Jadi biasanya kalau udah putus tapi masih ada yang kependem di hati itu, kayak ada yang ngeganjel gitu.
0: Pasti.
1: Nah itu biasanya karena unek-unek yang masih belum dikeluarin gitu kan sama si doi, si seorang itu.
0: Betul.
1: Gitu kan, sama mantan kamu. Jadi kalau kamu punya unek nih, langsung obrolin aja di saat closure ini gitu kan. Jadi setelah kamu putus tuh ya udah selesai tuh, nggak ada apa-apa lagi. Karena kalau emang putus tapi masih ada unek, kadang tuh masih makin ngechat dia gitu.
0: Iya, kayak masih kepikiran juga
1: gitu kan.
0: Ya. Kayak
1: terus
0: gak enak banget lah.
1: Terus sekarang masih pengen ngeluarin unek-unek gitu kan waktu udah putus itu. Jadi masih ada yang ganjel lah. Jadi ibaratnya kayak hubungannya tuh udah selesai tapi di diri kamu tuh kayak seolah ada yang
0: belum
1: masih
0: beres.
1: Kurang deh gitu.
0: Betul. Karena emang biasanya juga setiap orang tuh pasti ada unek-unek gak sih, kayak mungkin waktu pas pacarnya tuh kayak dia tuh pengen banget bilang itu gitu kan, pengen banget nyampein dia tuh gak suka kayak gini nih misalnya gitu kan, tapi kayak dia tuh gak berani buat ngungkapin. Nah itu kamu bisa ungkapin waktu pas kamu putus nanti.
1: Ya tapi
0: waktu pas kamu putus nanti kayak kayak ini ya, kayak lagi ngomongin orang yang lagi pacaran,
1: terus kita kan nyuruh putus nih bukan itu. Tapi ini kalau kamu bingung closure daripada kamu tiba-tiba ngilang gitu aja kan, itu gak baik tuh. Betul. Contohnya si Pak gitu.
0: Perasaan gue mulu kan dari tadi, Dar. Lo ada dendam apa sih?
1: Terus nih ya, membiarkan diri untuk bersedih juga di insan muda.
0: Betul, karena kayak ya itu tadi kita kan udah bilang juga ya, kalau misalnya putus tuh gak ada yang gak sedih, pasti sedih gitu kan ya. Kayak orang kalau misalnya pas putus gak sedih berarti emang itu udah gak ada rasa, ya gak sih? Jadi emang wajar kalau kamu tuh sedih gitu kan ya, nangis itu wajar banget. Tapi ya jangan sampai kamu berlebihan juga, harus ada batasnya. Jangan sampai kayak kamu tuh setiap hari nangis banget, mikirin dia banget, itu kayak sampai kamu ngeganggu aktivitas kamu, itu tuh jangan sih. Setuju. Ya sewajarnya aja lah gitu kan.
1: Ya jadi emang selama proses itu kamu tuh kayak buntu ya dirimu. Atau mungkin kayak kalau kamu lagi buntu nih pikiran kamu tuh, ya udah kamu cerita sama orang lain gitu. Betul. Kan kalau kamu lagi sedih, karena nggak ada salahnya kalau kamu cerita sama orang lain gitu kan. Jadi kalau kamu juga bisa bantu diri kamu untuk sembuh dengan membatasi komunikasi dengan sang mantan itu. Karena kalau emang kamu keinget dia dan ngeliat sosial media dia atau ngeliat notif dia, itu pasti sedih lagi. Ya mending batasin aja nggak sih.
0: Betul. Tapi emang ada juga loh yang dia tuh ngerasa ya nggak masalah aja gitu kan buat tetap komunikasi gitu. Ada aja. Jadi emang tiap orang beda-beda sih.
1: Iya, betul sekali sih. Jadi emang tergantung kamu aja.
0: Betul.
1: Senyamannya gimana? Cuma ini kita kasih saran nih. Iya.
0: Nextnya nih, belajar dari kesalahan pastinya. Jadi emang kamu sudah ngelakuin si closure ini gitu kan ya dengan si mantan kamu ini, gitu, jadiinlah itu tuh kayak pengalaman sebagai pelajaran berharga gitu kan dalam hidup kamu tuh. Jadi emang kamu tuh harus bisa introspeksi diri juga gitu kan ya, mengenai apa yang salah dan juga apa yang perlu diperbaiki dalam diri kamu. Jangan sampai kamu tuh kayak udah closure nih, udah tahu gitu kan ya salah kamu tuh apa, atau kayak kan kalau closure tuh kan biasanya ngebahas kesalahan juga kan. Kita salahnya apa, dia salahnya apa. Berarti kita udah tahu tuh kesalahan kita tuh apa. Tapi kamu tuh kayak masih ngelakuin itu di next hubungan kamu, itu jangan kayak gitu juga. Gitu kan ya. Harus bisa introspeksi diri juga, guys, kayak gitu.
1: Dan ada yang terakhir nih sama muda ya, menerima dan memaafkan diri sendiri. Nah, biar kamu tuh kembali pulih dari kesedihan kamu nih insan muda, kamu tuh jadi belajarlah untuk menerima dan juga menghadapi pahitnya kenyataan. Ini biasanya yang sulit tuh ini, jadi ibarat kayak ikhlas deh gitu kan. Karena kalau kita belum ikhlas, masih kepikiran dia dan juga masih belum bisa ngelepas dia, pasti kita kepikiran terus gitu kan. Jadi kamu kayak terimalah fakta bahwa enggak semua kisah asmara, berjalan mulus dan juga berakhir menyenangkan seperti kisah kayak di film-film kali ya. Kalau di film kan banyak tuh, kalau film romance ya endingnya nikah atau mungkin ada juga yang bad ending gitu kan.
0: Betul.
1: Nah, lalu maafkan diri sendiri, alih-alih menyalahkan diri atas apa yang terjadi. Jadi daripada kamu nyalahin, ini gara-gara gua, jadi hubungan gua bla bla bla bla gitu kan. Daripada kayak gitu, ya udah mending maafin diri sendiri aja.
0: Betul. Dan jadi pelajaran pastinya.
1: Dan yang terakhir juga nih, bersiaplah untuk bangkit. Bangkit, karena jangan sampai kamu galau terlalu lama, terpuruk terlalu lama. Kamu harus bangkit dan juga menikmati kebebasan. Jadi lakukanlah kegiatan yang membahagiakan, misalnya kayak liburan, berbelanja, nonton bioskop, atau berkumpul bersama teman juga keluarga.
0: Tuh, pokoknya kayak ya self healing lah ya, gitu kan ya, karena emang perlu sih healing sudah putus tuh.
1: Setuju. Jadi kesimpulannya apa tuh sih?
0: Kesimpulannya tuh ya sebenarnya closure tuh jadi bisa ngasih kita tuh kayak kesempatan gitu kan buat seseorang buat move on. Jadi emang harus closure tuh gitu kan. Tapi emang di kenyataannya gitu kan ya, nggak semua hubungan tuh ya diakhiri dengan closure. Emang ada aja yang ya udahlah gitu kan, karena emang nggak semua orang juga apa ya namanya tuh,
1: apa tuh,
0: nggak semua orang tuh kayak apa sih namanya tuh,
1: nganggap gitu.
0: Gak semua orang nganggap penting juga ke closure itu tuh, kayak ya udah ada yang ya udahlah ngapain closure gitu kan.
1: Iya,
0: kalau udah putus aja gitu kan ya,
1: ada aja sih yang gitu. Tapi sakit hati banget gak sih kalau kita pacaran tiba-tiba dia ngilang, kita nggak tahu gara-gara apa.
0: sakit sih.
1: Ya kan, kita pasti mikirnya kesana kesini, kesana kesini.
0: Tapi lebih sakit lagi ada dari
1: apaan?
0: Jadi kayak pas pacaran dia tuh tiba-tiba ngilang nih, misalnya kayak berbulan-bulan atau mungkin berminggu-minggu gitu kan ya. Terus tiba-tiba balik lagi dengan biasa aja.
1: Kayak hai apa kabar gitu.
0: Enggak, hai apa kabar juga sih. Ya udah kayak chattingan biasa aja gitu kan ya. Kayak misalnya nanya lagi di mana. Padahal kayak lu kemarin-kemarin ngilang karena ada juga beberapa kasusnya kayak gitu sih. Jadi kayak ini jadinya kita tuh masih apa enggak sih gitu kan ya. Lu kemarin ngilang tapi lu tiba-tiba balik lagi gitu kan ya. Aduh. Itu aneh sih.
1: Tapi nih kalau insan muda cara closure hubungan kayak gimana sih? Coba dong bisa kasih saran juga pelin sama yang lainnya.

0: bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue, sedih banget.
0: Udah, gak usah galau, kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Okay, Insan Muda tadi ada lagu yang beberapa track galau ya, Insan Muda. Ini malam minggu sekarang tuh lagi pada galau ya.
1: Betul.
0: Tapi BTP juga Sipa lagi galau karena akhir bulan.
1: Itu sih udah pasti ya, akhir bulan mah kayaknya semua orang juga galau sih.
0: Oh gitu ya.
1: Karena galau tuh gak selalu tentang cinta. Insan Muda.
0: Emang Sipa biasanya galau karena apa sih?
1: Karena duit.
0: Karena duit.
1: Duit yang membuat galau banget sih. Kayak maksudnya daripada gak ada cowok, gue mendingan gak ada cowok daripada gak ada duit gitu.
0: Percaya ya, gak percaya.
1: Ya iyalah, iyalah. Duit itu segalanya.
0: Duit segalanya.
1: Cowok tuh kayak ya masih bisa nomor 2 lah gitu. Duit itu harus ada.
0: Asik.
1: Asik.
0: Siap, tapi nih ngomongin soal closure. Kalau kamu tuh lebih ke orang yang suka closure atau di closure sih?
1: Aku yang suka closure.
0: Suka closure.
1: Karena kebanyakan aku tidak bilang semua ya, tapi kebanyakan rata-rata cowok yang aku temuin tuh tipe cowok yang kayak nganggep closure tuh kayak gak penting. Jadi kayak pasti aku tuh yang harus ke closure, tapi kayak dianya enggak gitu kan. Jadi entah apa, kayak aku tuh udah long text misalnya tuh udah long text banget gitu kan ya, ketik panjang banget gitu kan ya, tapi dianya ya udah gitu kan.
0: Yaudah.
1: Itu sebel banget sih jujur.
0: Udah ngetik panjang bla bla bla bla bla, dia ngebalesnya apa tuh?
1: Dia ngebalesnya aku gak ngerti, aku bingung atau kayak okay, ya udah.
0: Tapi itu tuh jadi setelah itu udah selesai atau gimana?
1: Karena aku tuh tergantung sih, tergantung mantannya yang kayak gimana. Kalau emang mantannya yang kayak aku dedeh banget gitu.
0: Dedeh nih ada kata baru nih. Kemarin nyes gitu. Sekarang dedeh banget nih. Oke, dedeh gimana tuh? Dedeh.
1: Ya kalau aku yang kayak emang bener-bener cintaan banget lah. Jangan dedeh.
0: Ya lu yang ngomong dedeh tadi gimana sih?
1: Ini kalau saya gue yang kayak kecintaan banget sama dia gitu kan.
0: Banget.
1: Terus kayak putus dan gue kayak apa sih namanya tuh? Enggak di closure sama dia. Tapi gue nya ngasih closure. Nah gue tuh bakal terus-terusan gitu loh, ngasih closure gitu kayak
0: terus-terusan closure tutupin gitu.
1: Iya, karena sebenarnya harapan gue tuh dia biar dia tuh bisa ngasih closure juga ke gue.
0: Tapi kalau dia nya enggak sama closure, lu bakal gimana? Terus-terusan closure kah dengan sikap dia yang nggak tahu, bingung?
1: Karena saya pernah di posisi itu ya.
0: Kami pernah di situ.
1: Waktu
0: di
1: itu sih kayak ini sih. Aku kan terus-terusan tuh. Sebenarnya enggak yang tiap hari aku ngasih closure juga, tapi kayak maksudnya setiap aku tiba-tiba absen, keinget gitu kan ya. Aku pasti kasih closure gitu kan, tiba-tiba aku minta maaf gitu kan ya. Kayak gitu-gitulah intinya, padahal ya yang salah bukan gue. Asik.
0: Yang salah bukan gue. Ya gitu.
1: Tapi kayak lama-kelamaan tuh bakal capek sendiri gitu loh. Lama-kelamaan capek, terus udah deh gitu kan.
0: Istirahat dan mulai lagi closure gitu enggak?
1: Enggak. Pada akhirnya sih udah sih ya, udah. Ya udahlah gitu. Karena akan ya udahlah pada waktunya aja.
0: Asik.
1: Sih.
0: Ya sudahlah. Asik.
1: Ya begitulah. Kalau kamu sendiri Dar, kamu tipe orang yang nge-closure atau yang di-closurein?
0: Sebetulnya enggak dominan dua-duanya sih. Kayaknya
1: pernah dua-duanya
0: dan juga seimbang gitu. Enggak dominan gitu. Kadang ada aja hubungan yang ya udah selesai-selesai aja gitu kan. Enggak selalu ada dia harus nge-closure, enggak gue yang nge-closure. Tapi adanya yang closure tapi malah balikan gitu. Udah closure nih. Dua-duanya udah set.
1: Balikan yuk.
0: Balikan.
1: Ya aku juga gitu sih dulu. Tapi ya pada akhirnya juga kandas lagi aja.
0: Asik. Tapi emang kalau soal closure tuh pernah di closure, pernah enggak juga. Pernah nge-closure juga. Kalau nge-closure tuh ada beberapa juga sih.
1: Apa tuh?
0: Ya ke hubungan dengan sebelum-sebelumnya gitu kan, closure. Dan ujung-ujungnya ya udah dia ngikut closure juga dan udah selesainya. Tapi belum pernah ada nemuin yang
1: bodo amat.
0: Iya, akunya udah closure dia.
1: Karena biasanya cowok yang bodo amat.
0: Dan dia tuh ya udah biasa, dia juga nge-closure-nya juga gitu kan. Tapi kebanyakan kalau putus dari hubungan yang pernah aku jalani gitu kan, kalau putus ya udah putus aja, jarang tuh. Ada closure-closure, soalnya hitung jari gitu. si pacarannya gitu. Nggak kayak si Pak gitu banyak.
1: Nggak gitu juga, tapi emang karena gue tuh kayak tipe orang yang emang harus divalidasi ya. Jadi emang closure tuh harus, jadi emang setiap hubungan tuh harus ada closure-nya gitu. Bahkan yang belum ada hubungan pun gitu kan, itu tuh harus ada kalau menurut aku.
0: Menurut ada gitu ya. Lah ketawa. Oke deh kalau gitu, kalau kamu harus wajib ada closure atau enggak nih yang sama udah dengerin lagu ada dari Perunggu 33 kali. Let's go.

0: Berapa kita akan saling memaafkan ini? Lu gue enak banget gak sih?
1: Enak banget kita kan. Pasti apalagi kalau yang lihat kita kan sama hubungannya harus saling memaafkan tuh berapa kali gitu.
0: Betul. Karena emang biasanya di dalam hubungan tuh kayak banyak banget gak sih kita saling minta maaf.
1: Iya harus gitu lah kan, ya. Harus lah, harus saling memaafkan.
0: Iya. Kalau enggak tuh, gak akan bisa berjalan.
1: Iya gak akan bisa bertahan. Kalau emang ya gak bermaafan gitu.
0: Tapi ya jangan sampai maafan tiap hari juga sih. Kayak udah lebaran aja tuh.
1: Iya, tiap hari maafan. Tiba-tiba minta THR ya. Tiba-tiba minta THR ya, lebaran tuh.
0: Aduh. Oke, okay, dan di sini kita bakal bacain curhatan-curhatan yang udah masuk nih.
1: Ada siapa tuh?
0: Ada dari Mezu, Karaka.
1: Mezu. Oh, bukan.
0: Beda, ini Raka namanya. Oh, enggak Mezu.
1: Bukan ya. Soalnya beda. Mezu lagi LDR dia.
0: Oh,
1: keren mau curhat ya.
0: Karena gini, gue tuh lagi pacaran sama cewek yang sekarang tuh udah beberapa bulan katanya. Sebenarnya gue tuh nyaman banget sama dia dan gue juga serius sama hubungan ini. Cuma gue tuh kayak ngerasa semuanya tuh cepet banget, baru kenal beberapa bulan. Tapi kita tuh udah sering ngomongin nikah, bahkan gue juga udah dikenalin ke keluarga dia. Padahal baru beberapa bulan gitu kan ya. Gue senang sih dia bisa seserius itu sama gue. Cuma di sisi lain ngerasa kayak gue belum sempat benar-benar kenal dia lebih jauh gitu kan ya. Gue tuh takut kalau gue ngomong pengen jalanin pelan-pelan, dia tuh malah nangkapnya gue tuh ragu atau gak serius sama dia. Padahal ya bukan itu, gue cuma pengen kita tuh nikmatin prosesnya dulu, gak langsung mikir sejauh itu. Karena emang mungkin baru beberapa bulan juga kali ya. Dan katanya menurut Bang Haidar nih sama Kak Syifa, wajar gak sih kalau gue tuh minta hubungan ini tuh buat gak terlalu buru-buru? Atau justru kalau gue serius, gue harus ngikutin ritmenya dia? Gimana tuh?
1: Coba, tadi POV cewek ini kan yang curhat cewek. Coba lah cewek.
0: Yang curhat cowok. Yang curhatnya cowok.
1: Iya. Sebagai... Ini ngadepin cewek yang kayak gitu gimana nih solusinya?
0: Gimana ya?
1: Sebagai cewek.
0: Karena
1: nih,
0: maksudnya tuh aku mungkin bukan tipe yang cepet juga gitu kan ya. Jadi kayaknya kalau misalnya baru beberapa bulan udah ngomonginnya nikah sih agak too much
1: sebenernya. Emang ini udah kenikah ya?
0: Iya, jadi kayak dia tuh baru pacaran beberapa bulan, tapi kayak udah ngomongnya tuh nikah. Udah dikenalin ke keluarganya gitu kan ya. Padahal ya sebenarnya belum sekenal itu gitu kan ya, si satu sama lainnya tuh ya gak sih. Tapi sebenarnya tergantung sih, ini udah berapa bulan, itu kan gak disebutin berapa bulan gitu kan ya. Kayak kalau misalnya baru kayak hubungannya 3 bulan, 4 bulan sih itu kayaknya too much sih kalau udah ngomongin soal nikah. Kalau menurut aku, kalau udah yang mungkin 9 bulan, 8 bulan itu oke lah gitu.
1: Kalau emang dari sebelumnya hubungannya kayak orang asing yang baru kenal dan terus PDKT dan jadian, itu agak sedikit untuk diragukan sih kalau ngomongin 4 bulan langsung nikah. Kalau menurut aku ya, karena ya dari orang asing terus PDKT terus
0: nikah.
1: Pacaran dulu dong. Pacaran terus nikah gitu kan. Itu agak terlalu buru-buru sih. Kalau emang awalnya dari temen yang udah lama nih mungkin temenan. Jadi ya udah agak sedikit tahu lah kebiasaannya seperti apa. Betul. Dan juga dia seperti apa juga dan keluarganya kayak gimana. Itu agak bisa dipertimbangkan untuk ke jenjang pernikahan gitu kan. Tapi kalau emang dari orang asing yang kita enggak tahu siapa dia awalnya dan keluarganya seperti apa, kan katanya harus dilihat juga kan, babat bebet bobot asih.
0: Betul. Tapi iya loh. Iya. Kayak karena nikah tuh kan bukan apa ya, bukan cuma main-main ya. Nikah tuh harus kayak benar-benar matang banget. Jadi kita tuh harus tahu banget pasangan kita tuh kayak gimana.
1: Jelas.
0: Sifat baik buruknya, bahkan enggak cuma pasangan kita aja. Keluarganya pun kita tuh harus tahu kayak gimana tuh gitu kan ya, tipe keluarganya tuh gitu. Karena
1: iya, tipe type C atau mikro gitu kan.
0: Enggak gitu juga. Ya kita harus tahu lah gitu kan kayak gimana keluarganya juga karena takutnya gak cocok gitu kan, nanti pas udah nikah baru tahu itu jadi konflik yang bisa jadi gede juga.
1: Iya
0: gitu,
1: karena ya semua orang pasti berharap kalau nikah tuh ya sekali seumur hidup dong.
0: Betul, ya. Lo siapa yang pengen nikah 2 kali 3 kali kagak ada.
1: Ada
0: sih
1: yang mau poligami mah gitu. Iya kan, itu 2 kali jadinya kan.
0: Iya sih, tapi kan beda konteks.
1: Iya. Pokoknya kalau menurut aku nih ya, sebagai cowok yang mungkin ngerasa diburu-buru untuk nikah, tapi hubungannya belum
0: mateng
1: juga baru kenal dan juga masih 4 bulan dalam hubungan berpacaran dan sebelumnya orang asing, kataku jangan dulu deh. Tapi kalau ngebahas-bahas ya udah tanggapin aja gitu kan. Betul. Tapi kamu tanggapinnya jangan iya ayo kita nikah di tanggal segini-segini, kapan-kapannya jangan.
0: Cuman ya iseng-iseng aja gitu.
1: Serius juga.
0: Bikin dia tuh berharap gitu. Jadi ya udah tanggepin biasa aja.
1: Betul. Dan juga kamu harus kayak ngomong ya, tapi kita masih jauh ya. Kita kan kita masih ya perjelas aja komunikasinya bahwa kalau hubungan kamu tuh baru gitu.
0: Betul.
1: Kalau untuk ke jenjang pernikahan.
0: Yang katanya di sini juga

0: Okay, Insan Muda masih bareng kita berdua ya di acara dating nih, Dekati Aku Tanpa Endi. Semakin malam semakin dingin ya.
1: Dan by the way, di sini ada yang mau telepon curhat ya.
0: Betul, coba kita angkat, ada siapa tuh?
1: Halo dating.
2: Halo dating, halo.
1: Dekati Aku Tanpa Ending. Dating.
2: Dekati Aku Tanpa Ending.
1: Asik. Ini suaranya dengan yang tidak asing ya di udara.
0: Betul.
2: Tidak asing ya.
1: Siapa nih? Coba kenalan dulu.
2: Halo, anak Yokom dengan kepala tak berbulu.
1: Siap. Terus lanjut.
2: Apa?
1: Gimana, kenalan dulu tuh anak Ilkom yang dengan tak berbulu. Halo, aku Meju gitu bukan?
2: Iya bener banget.
1: Asik. Iya, dengan Meju. Gimana Meju, apa kabar Meju?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah ya, baik.
0: Aduh, kalau baik
2: tapi
0: mah.
2: Aduh, rasa kangen yang lagi gak baik.
1: Aduh,
0: kenapa rasa tuh? Kangen.
1: Gimana coba curhatian?
2: Aduh kan, gimana ya, aku punya pacarnya di Sukabumi Terus jarak kan memisahkan nih bang.
1: Asyik. Iya,
0: jarak memisahkan.
1: Apalagi hubungannya belum terlalu lama gitu kan.
2: Belum lama.
1: Udah, lagi berbunga-bunganya.
2: Tahu bulat tuh masih anget.
1: Tahu bulat.
2: Nah terus belum apa ya, belum terlalu bisa adaptasi juga nih. Nah pas tadi nih ada momen nih, cerita nih, curhat dikit.
1: Oke, gimana
2: dimana aku tuh tadi tuh lagi main sama temen aku bang. Lagi main, terus helm aku tuh emang dipinjam sama temen aku bang, mobil deh.
1: Oke, sambil deh.
2: Ya terus tadi itu itu teh helmnya yang biasa dipakai ketika aku jemput Amira.
1: Terus ngeliat buildnya jadi kayak Amira nggak?
2: Hah?
1: Ngeliat buildnya jadi kayak Amira gitu?
2: Ngeliat helmnya sih.
1: bukan ya. Ya terus lanjut.
2: Pacar aku dendang, pokoknya juga sedih sama. Dan aduh, mau minta tips nih ke Kak Cika sama ke Bang Haidar nih.
1: Salah orang nih. Kak Cika mah baru lahiran. Sipa.
0: Parah Mezu.
1: Baru aja berapa minggu.
0: Ini tuh efek
1: baru.
0: Ini efek LDR.
1: Oh,
0: kan?
1: Oh, efek LDR ya.
2: Iya,
1: gimana nih, pertanyaannya, minta sarannya gimana?
2: Apa?
1: Gimana pertanyaan sarannya?
2: Sarannya kayak gimana cara adaptasi dan yakin satu sama lain aja gitu. Karena kadang sering overthinking juga.
1: Okay, apakah ada pertambahan nih pertanyaannya biar kita jawabnya langsung? Atau udah itu aja?
2: Sudah.
1: Oke, kalau gitu akan kita langsung jawab ya pertanyaannya. Terima kasih Meju ya. Semoga
2: juga bang, ya,
1: jangan ada perdebatan lah saat LDR-nya ya.
2: Amin.
1: Oke, terima kasih Meju ya.
0: Oke. Ini pertama. Kayaknya pertama kali LDR ya?
1: Oh, kalau untuk Mezunya enggak. Dia
0: udah pernah, tapi ini kayak mungkin masih karena masih awalan hubungannya. Yeah. Terus tiba-tiba dipaksa LDR karena keadaan, emang pasti sulit gak sih? Karena yang kita tuh biasanya tuh setiap hari bisa ketemu gitu kan. Atau mungkin kayak tiap hari apa sih namanya tuh?
1: Iya, ketemu,
0: sering main. Apa gitu kan, tiba-tiba drop gitu kan, nggak ada, nggak ada si dia di hari-hari kita.
1: Aduh, dan dia tuh tadi minta saran, gimana biar hubungannya tuh selalu masih terjaga gitu kan ya, di saat LDR apalagi baru dan mudah beradaptasi gitu kan. Kalau menurut aku sih ya biar mudah beradaptasi ketika LDR ya, ini agak sulit ya beradaptasi ketika ini ya, tergantung kitanya aja sih kayak gimana. Tapi kalau aku awal LDR dengan dia gimana tuh ya, kita harus saling berkabar aja.
0: Komunikasi ya.
1: Komunikasi gitu kan. Karena itu dalam hubungan LDR tuh harus banget dengan komunikasi, dengan terbuka juga dari kita dan juga dari dia pun.
0: Betul.
1: Jadi gak ada yang saling ditutupi dan jadi jatuhnya mencurigakan gitu kan. Saling dicurigai. Dan jangan juga saling menuduh. Karena biasanya nih kalau overthinking di LDR tuh pasti ada overthinking terus.
0: Iya, iya, iya.
1: Apalagi ini Mezu yang baru aja ke lingkungan baru. Otomatis dong si ceweknya kayak, aduh, dia ke lingkungan baru nih, apakah dia bakal kenalan dengan orang baru juga yang banyak gitu kan. Pasti walaupun aslinya emang iya kenalan dengan lingkungan baru, tapi ya sebagai teman aja gitu kan. Tapi pikiran cewek tuh karena overthinking, takutnya jadi kemana-mana gitu kan. Ya gak sih?
0: Iya, emang.
1: Jadi ya seharusnya emang diobrolin aja. Kalaupun emang ceweknya ada pikiran seperti itu, ya udah omongin aja sama Mezu. Tapi Mezu dengan tenang bisa ngejelasin bahwa kalau dia gak ada apa-apa, cuman dia kenalan ya kenalan aja sebagai teman gitu kan. Dan tapi si ceweknya jangan selalu overthinking terus, ya udah percaya.
0: Betul.
1: Harus, percaya.
0: Harus saling percaya juga sih. Karena kayak kalau misalnya jujur tapi gak percaya juga gimana ya gitu ya, kan konsepnya gitu ya, kan ya.
1: Iya, kayak percuma kita udah ngejelasin gini-gini bla bla bla bla bla dan sefaktanya seperti ini.
0: Betul.
1: Tapi kalau emang dia gak percaya dan nuduh terus,
0: susah.
1: Ini bakal sulit. Susah. Bakal sulit. Jadi ya kalau inti hubungan dari PKL
0: LDR
1: ah.
0: Tiba-tiba banget PKL ya.
1: LDR ya. Jadi ya intinya dalam LDR tuh komunikasi.
0: Betul.
1: Percaya sama juga terbuka.
0: Betul.
1: Itu sih. Tapi kalau dari Siva gimana?
0: Ya sama sih, mirip-mirip gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Dan karena aku juga belum pernah merasakan LDR. Ya pernah sih, tapi kayak bukan yang tadinya gak LDR tiba-tiba LDR gitu kan. Jadi aku sih belum pernah merasakan itu, jadi agak
1: paling
0: sulit.
1: Paling ada kota sama kabupaten gitu.
0: Paling gitu doang karena saya di kabupaten.
1: Tapi itu sih kalau aku ya, semoga terbantu deh Mezu. Karena ya semoga aja kalaupun ada masalah jangan terlalu dibesar-besarkan ya. Karena biasanya kalau ada masalah tuh enaknya emang secara langsung diselesaikannya ya. Tapi karena ini LDR gak bisa tuh
0: agak
1: untuk
0: sulit
1: nyamperin langsung. Sebenarnya bisa, cuman makan waktu dan juga tenaga yang cukup lumayan karena jauh kan. Bandung Sukabumi gitu.
0: Betul.
1: Jadi ya harus saling komunikasi aja secara baik, jangan sampai ada miskom dalam hubungan LDR ini. Dan BTW lupa tadi lagunya apa.
0: Tadi ada
1: kita enggak nanya nih Mezu lagunya apa.
0: Coba ada request lagu enggak nih Mezu nih?
1: Coba Mezu masih di
0: live, TikTok,
1: live kalau enggak salah. Iya masih.
0: Masih ada.
1: Coba Mezu lagunya mau lagu apa? Kayaknya Kale deh.
0: Yang mana tuh?
1: Enggak tahu nih, coba.
0: Coba. Kalau lagu LDR tuh biasa orang-orang pakai tuh ini enggak sih?
1: Apa?
0: Celengan.
1: Oh, ini Raisa Jatuh Hati. Oh,
0: aduh,
1: boleh.
0: Raisa Jatuh Hati.
1: Boleh.
0: Hatinya jatuh kemana, ke bawah?
1: Semoga selalu jatuh hati ya.
0: Buat
1: Mezu dan ceweknya Amira. Asik.
0: Asik.
1: Ini dia Jatuh Hati.

0: Insanmu udah gak kerasa banget nih ya. Ini udah di penghujung acara aja nih. Kita berdua temenin kamu di acara datingnya.
1: Dan karena udah di ujung acara, kita udah waktunya pamit ya.
0: Betul.
1: Terima kasih nih Insan Muda untuk di malam ini ya, yang udah curhat. Betul. Yang udah telpon juga tadi dari Mizu. Mm-hmm. Ya. Semoga hubungan kalian semoga baik-baik aja selalu ya. Bahagia selalu.
0: Langgeng
1: juga. Karena siapa sih yang gak mau hubungannya bahagia gitu kan.
0: Betul, gak ada. Gak akan ada sih.
1: Iya, masa gak mau bahagia gitu. Ya semoga bahagia selalu buat Insan Muda semua juga dimanapun berada ya. Ya udah saatnya kamu mungkin beristirahat walaupun besok hari Minggu. Tapi istirahat mah ya tetap harus sih. Masa kita
0: jangan begadangan sampai... Iya, jangan sampai karena besok mentang-mentang besok libur jadi begadang. Jangan.
1: Iya.
0: Begadang jangan begadang.
1: Iya, kata Pajiro Mak juga ya.
0: Ada artinya.
1: Nah, kata Pajiro Mak juga gitu.
0: Betul.
1: Gitu. Begadang jangan begadang.
0: Asik.
1: Asik. Oke, sahabat, terima kasih yang udah stay tune dimanapun juga, yang di rumah, yang di mungkin dalam perjalanan juga, yang di streaming juga nih, di live streaming. Thank you so much nih Insan Muda. Ya, mohon maaf bila salah kata juga. Selamat ketemu udara ya.
0: Betul.
1: Dan boleh sih Pak.
0: Apa?
1: Ditambah apa lagi?
0: Ya pokoknya terima kasih banyak. Mungkin kita ketemu lagi bareng kita berdua tuh paling di next week ya berarti.
1: Yep, betul.
0: Karena kita paling di setiap minggu aja. Yep. Jadi makanya kalian kalau mau dating sama kita, kalian jangan skip malam minggunya.
1: Nah.
0: Jadi sampai bertemu di malam minggu depan. See you next time and
1: bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya waddin wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi al-bayamin al-muntajabin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah 92,3 NBS FM dari Jalan Siliwangi nomor 40 Kota Sukabumi. Tentu di hari Minggu di akhir pekan ini tanggal 23 Agustus tahun 2026 sahabat ya. Kontak Islami tentu balik lagi sedikit menyambung pembicaraan di hari lalu ya. Artinya tentu saja bahwa Allah Ta'ala sebagai Tuhannya kaum muslimin semuanya akan diyakini dan dipahami oleh semua kaum-kaum yang beriman akan keberadaannya. Ya, diyakini, dipahami dan ditaati segala apa yang telah diperintahkannya, kemudian dijauhi dengan segala apa yang telah dicegahnya, atau paling tidak ia akan melakukan dalam istilah Al-Quran asyhadu hubal lillah, kurang lebih begitu sama dah. Tentu saja kalau saja sedikit kita lihat sebagai salah satu ciri saja, ciri ya, orang yang beriman, ayat suci Al-Quran menyodorkan beberapa kalimat kepada kita. Salah satu cirinya, idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu jadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian kita ambil lagi juga satu ayat berikutnya, wa ibadur rahmanul ladina la yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qulu salama al ayah. Dua ayat tadi cukup untuk menjadikan pembahasan kita di pagi ini, menghubungkan persoalan yang belum selesai kita ceritra ya, suasana kemerdekaan. Ya buat di Indonesia saja, Agustus ini adalah momen kemerdekaan ya. Kalau di dunia atau di negara lain mungkin bukan bulan Agustus. Di Indonesia bulan Agustus itu adalah momen kemerdekaan, di mana Indonesia semenjak itulah menjadi bangsa yang bebas, bangsa yang sanggup menentukan nasibnya ke depan tanpa ada intervensi dari pihak manapun juga. Iya kan? Begitu. Cuma kita telah memahami dalam satu teori bahwa bisa dikatakan negara itu merdeka, berdaulat setelah ia mengalami satu proses perjuangan ya. Tahun 80 lah ke atas kurang lebih. Kalian tahu enggak? Pernah enggak? Di Persia itu ada sebuah negeri yang bernama Iran. Ya. Seorang pemimpin bernama Pahlavi. Seorang diktator ya. Seorang diktator Pahlavi ya, dia bukan seorang penjajah. Pahlavi itu
Shah Pahlavi itu, Shah Iran saat itu. Di masa jaya-jayanya masyarakat Iran itu, bangsa Iran itu ditindas, dianiaya, diperlakukan tidak adil oleh penguasa saat itu. Masyarakat sudah begitu muak, rakyat Iran memahami akan kebijakan-kebijakan Pahlavi yang cenderung menyengsarakan, membuat rakyat jadi susah. Cukup lama ia berkuasa di negeri itu. Akhirnya muncul seorang tokoh bernama Imam Khomeini. Kayak apa ya, kalian coba baca, saya punya buku The Wisdom, ya, sebuah gerakan revolusi Islam Iran, ya, untuk menggulingkan seorang penguasa diktator yang telah menganiaya penjajah, sih bukan, karena termasuk bagian dari bangsa aja. Kemarin kita telah sebut ya, kalau Indonesia dijajah oleh Belanda kan musuhnya kelihatan, ya, status wajahnya, rupanya, bahasa, semuanya dikenali semua orang, oh itu adalah penjajah Belanda, ya kan. Nah kalau model Iran mirip menjajah bangsanya, tapi oleh bangsanya sendiri, itu di Iran ya, di Iran oleh bangsanya sendiri, hingga bangsanya itu melakukan pemberontakan, melakukan perlawanan yang dipimpin oleh Imam Khomeini ya, saat itu di sekitaran tahun 80 ke sinilah, 82 atau 83 begitu, 84 begitu ya, hingga Shah Pahlavi ini, Shah Iran ini yang berkuasa cukup lama, yang menindas rakyatnya begitu lama, itu berhasil digulingkan, dipukul mundur oleh bangsanya sendiri, diusir jauh. Ya enggak, semenjak itulah hingga Iran menjadi ya bangsa yang terbebas, bukan yang merdeka ya, karena Pahlavi itu adalah pemimpin mereka. Di Indonesia dulu pernah terjadi Orde Baru, kalian tahu, digulingkan di tahun 97, sama itu, cuma tidak sedahsyat dan tidak sesadis di Iran ya. Kalian tahu kan kisah reformasi ketika Presiden Soeharto yang telah tiada, ya, itu dipukul mundur oleh sejumlah mahasiswa di sekitaran tahun 97. Lantaran apa? Ya seperti itu, banyak sekali kebijakan-kebijakannya menyengsarakan rakyat, hingga rakyat banyak yang menderita. Akhirnya mahasiswa ngamuk, ya kan, bangsa Indonesia ngamuk saat itu. Tapi pemimpin yang mengamuk itu tidak jelas ya, banyak pemimpin penumpang gelap pada saat itu. Ya kak, kan kalian mungkin pernah tahu kisah itu. Kalau di Iran itu kan jelas pemimpinnya itu Imam Khomeini ya saat itu, hingga dia diasingkan ke Perancis bertahun-tahun. Saya kira itu. Nah itu mereka, negeri atau kaum bangsa-bangsa yang merasa tidak suka kalau bangsanya itu dianiaya dan ditindas. Nah seperti itu insan muda, terdahulu terus akan berjalan. Ya enggak? Jadi ternyata rakyat itu sendiri atas kesepakatannya. Bayangkan Orde Baru itu memimpin negeri ini tuh berapa tahun sih, muda? 35 tahun. Dengan pola yang sama seperti yang dilakukan Pahlavi, super diktatornya seperti itu. Ya, ternyata kok bisa digulingkan. Saat itu digulingkan, muda, langsung Soeharto menyatakan mundur diri dari presiden, ya, pada masa jabatannya masih cukup lama. Mundur ya, karena saat itu tegang banget, insan muda ya,
sempat kalian lihat. Dahulu ini sejarah di Indonesia ya, menyangkut soal keteraniayaan dan ketindasan suatu bangsa oleh pemimpinnya. Zaman Belanda kan kelihatan ya, oh ini musuhnya, hingga bangsa Indonesia melakukan pemberontakan, melawan, sehingga ia pun harus tewas di penjara, ditembak, ditebus dengan titik darah penghabisan. Para pahlawan, para pejuang bangsa ini mempertaruhkan segala sesuatu yang dimilikinya, baik jiwa dan raga, untuk menebus sebuah kemerdekaan. Ya kan? Ceritanya begitu dalam sejarah. Kita lihat juga sahabat, jadi cerita para nabi terdahulu pun mirip sama, sama seperti itu. Kaum Bani Israel dianiaya, ditindas abis-abisan, maka Musa datang lahir, memimpin kaum Bani Israel untuk melakukan pemberontakan, membebaskan kaum Bani Israel dari keteraniayaannya. Ibrahim sama, sama Ibrahim juga memimpin bangsanya, kaumnya, untuk melawan tiran yang melakukan keaniayaan, kedaliman kepada rakyatnya. Terus bekerja, berjalan, hingga berakhir pada titik Nabi SAW Muhammad bin Abdullah di Mekah saat itu juga sama, mirip sama, memimpin kaum Quraisy ya, untuk melepaskan dirinya dari beragam bentuk berhala yang menindas dirinya dan masyarakat Arab saat itu, hingga terjadilah Futuh Mekah. Kalian tahu ya kisah Futuh Mekah, artinya merdekanya dan bebasnya kota Mekah. Sama ya itu. Jadi bukan sejarah baru-baru, dari dulu itu. Mungkin semenjak Nabi Adam kek. Ya, kehadiran para nabi dan rasul sebagai utusan dari Allah Ta'ala itu untuk melakukan dan memberontak kepada penguasa yang melakukan penindasan kepada kaumnya. Begitu ya Islam muda. Dan tentu itu akan berjalan setiap waktu, setiap saat ya, setiap masa ya, ya ketika terjadi perlakuan secara sadis dan kejam, penganiayaan, penindasan kepada manusia, maka akan muncullah seorang yang akan memimpin, barangkali begitu ya, kiranya keadaan sudah kondusif. Begitu insan muda, cerita aja. Ini menyangkut sejarah peradaban hidup manusia yang banyak ditulis oleh para ahli sejarah. Dan memang Al-Quran pun juga melaporkan kepada kita hal seperti itu. Ya, kemarin kita kutip ya, menurut undang-undang bahwa penindasan apapun juga, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Iya, harus dihapuskan, ditiadakan, barangkali begitu. Baik yang sifatnya langsung ataupun tidak langsung. Ya ya, kurang lebih begitu insya Allah. Kalaupun pada hakikatnya seringkali kita saksikan, barangkali ya, saya akan kutip ayat yang tadi ya, kita coba untuk menghubungkannya dengan ayat berikut ini. Ya enggak? Inna jahannama la mau'iduhum azma'in laha sab'atun abwabin likuli babin jud'un maksumin. Ya, ayat suci Al-Quran ya, memberikan informasi kepada kita. Jadi sesungguhnya neraka jahanam ini telah dipersiapkan, la mau iduhum azmain, buat mereka semuanya. Siapa yang dikatakan azmain dalam ayat itu?
Ingat. Inna jahanama, sesungguhnya neraka jahanam, la mau'iduhum, telah dipersiapkan buat mereka, azmain. Siapa azmain itu? Azmain itu artinya kan semuanya. Siapa azmain itu? Gimana kalian pahami ayat itu? Azmain dari kalimat jama'ah yazma'u mazmu. Mazmu. Mazmu. Jama'ah yazma'u mazmu'un. Ya. Azmain keseluruhan ya. Mazmu. Kalian tahu enggak masyarakat mazmu? Mazmu. Mazmu'un, maf'ulun, bentuk isi maf'ul ya. Isi maf'ul, mazmu'un. Apa itu masyarakat mazmuk? Pernah dengar enggak mazmuk itu? Jadi kata mazmuk, majemuk itu mazmuk itu diambil dari kata mazmuk, dari kalimat jamaah. Siapa yang dimaksud? Dan mana yang disebut dengan mazmuk itu? Ya. Ini masyarakat mazmuk. Laha, saya tinggalkan dulu ya. Saya tinggalkan dulu nih istilah mazmuk. Lain kali kita cerita. Laha ya sab'atun adwabin, di mana jahanam, di masyarakat, di apa, di mazmu itu itu kaitannya dengan jahanam ya. Laha sab'atun adwabin, ya memiliki 7 pintu. Jadi neraka jahanam itu punya 7 gerbang, 7 pintu. Setiap pintu juz'un maksum, ada pembagian jud, itu pembagian, ada jud-jud, ada bagian-bagian maksum yang terpisah-pisah, yang dibagi-bagi. Itu menurut kalian gimana? Saya yakin deh kaum muslimin berpikir ketika ngomong, atau kalian sendiri ketika ngomong jahanam, kan diartikan jahanam itu neraka ya. Pikir kalian pasti nanti. Pikir kalian pasti nanti di akhirat kalau ngomong jahanam. Coba kalian banding, ini ada ayat yang menggunakan kata jahanam. Walaqad darona darona li jahannama kasiro minal jinni wal insi. Sesungguhnya Allah telah mempersiapkan sebuah tempat yang bernama jahanam. Dan penghuninya, penghuninya tentu masyarakat jahanam itu kasiron minal jini wal insi. Kebanyak, bukan kebanyakan saja, tapi gak apa-apalah diartikan kebanyakan. Kebanyakan dari kelompok jin dan kelompok manusia. Gak terbayang ya, bukankah jin itu terbuat dari api? Manusia terbuat dari tanah. Nah jin itu karena terbuat dari api, disiksa di neraka itu akan kuat kali, karena dia terbuat dari api, udah panas. Menurut kalian gimana? Mikirin ayat itu. Wahwalakal jana, wahwalakal jana min naris samum. Dan Tuhan telah menjadikan jin itu, menciptakannya dari naris samum, api yang panas menyala-nyala. Sementara manusia atau Adam dibuat dari tanah. Tanah dibakar renghek. Kalau api dibakar api gimana? Ini jin terbuat dari api, dibakar oleh api, ya udah tahanlah, tahan banting kuat. Menurut kalian itu kayak apa coba? Benarkah jin itu terbuat dari api? Api yang dimaksud kalian kan api yang kalian punya. Gimana sih kalian melihat api? Kan umumnya begitu ya. Nah kita ngomong jahanam, kebanyakan penghuni jahanam itu dari kelompok jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana? Punya hati tak pernah. Lahum kulubun layab kohuna biha ya. Kalian pernah dengar lagu Bimbo enggak? Punya mata tapi tak melihat, punya telinga tapi tak mendengar. Begitu. Ya enggak, telinganya ada, matanya ada, hatinya ada, tetapi kesemuanya tidak berfungsi menurut ilmu Allah. Ya ya.
Ulaika kal an'am bal hum adolun wa ulaikum ghafilun, itu ayat yang paling populer dikutip oleh para pemuka agama ketika mereka bicara soal jahanam. Dan jahanam itu nanti urusan akhirat. Setelah kiamat terjadi baru ada neraka jahanam. Kalau belum kiamat belum ada neraka jahanam. Itu jahanam ya. Semudah. Balik lagi tuh ke ayat yang tadi, coba kita cuman menyamakan saja bahwa kondisi jahanam itu adalah kayak begitu. Ya, semudah ya. Jadi memang

balik lagi ya sedikit tambahkan. Jadi tadi inna jahannama la mau'iduhum ajmain. Pasti dah saat kita ngomong jahanam, pikiran kalian semuanya pasti neraka yang ada di akhirat nanti. Coba kalian lihat ya. Apa iya kalau kita ngomong neraka atau ngomong surga yang telah dijadikannya sebagai wa'ad dan wa'id, dan manusia dengan jalan menunjukkan ketaatan kepada Allah lantaran ada surga, ya manusia pun juga menghindari segala apa yang telah Allah cegah lantaran ada neraka. Ini telah menjadi acuan utama, menjadi acuan utama bahwa manusia menghambakan dirinya seterus-terusnya lantaran persoalan surga atau neraka, dan itulah yang disebut wajib. Ya enggak? Kalian menjalankan perintah Allah, apa itu tholabul ilmi ya, seringkali kalau kalian dengar di masjid orang menyeru supaya pada datang ke masjid mendengarkan pengajian, mendengarkan celoteh-celoteh pengajian. Itu kita dalam rangka melaksanakan kewajiban dari Allah. Menjalankan kewajiban dari Allah untuk melakukan tholabul ilmi, ya karena Allah akan memberikan pahala yang melimpah ruah. Kewajiban. Kewajiban. Kalau kewajiban itu kan dijalankan dapat baik, kalau tidak dilaksanakan dapat iya. Kalau wajib itu sifatnya begitu. Menurut fikih, wajib menurut fikih kan dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat siksa. Siksa berarti neraka, pahala berarti surga, kan begitu? Itu baru urusan ngaji ke masjid aja atau ke majelis taklim. Sifatnya wajib begitu. Nah, hingga ia mau melakukan ataupun tidak melakukannya lantaran terancam oleh surga ataupun diberikan terancam oleh neraka, dan karena terobsesi dengan surga. Itu wajib namanya. Sementara Allah menginginkan bukan kewajiban. Kamu tuh harus sadar. Beda ya wajib dengan sadar. Jauh banget. Coba kalian lihat ada ayat aqimi sholata lidzikri. Aqimi sholata lidzikri, laksanakanlah, dirikanlah, lakukanlah sholat lidikri agar kalian bisa hidup sadar. Bukan, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Mengingat siapa? Mengingat Allah. Kapan Allah bisa diingat? Ketemu juga kagak. Ya gak? Enggak. Coba kalian pikir-pikir. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Siapa yang harus diingat? Allah. Allah yang mana yang harus diingat? Apanya yang harus diingat? Harus jelas itu. Oke lah, kita tinggalkan, balik lagi ya. Kayak tadi. Jadi tentu bukan sebuah kewajiban, tapi harus sebuah kesadaran saja dalam menjalankan perintah Allah hingga akan terbebas dari surga dan neraka. Siapa yang mewajibkan orang tholabul ilmi? Siapa yang mewajibkan orang melakukan sholat? Emang Allah yang mewajibkan sholat? Lah iya, pasti Allah lah, karena Allah telah memerintahkannya. Segala yang Allah perintahkan berarti adalah sebuah kewajiban. Kata siapa? Orang wajib zakat, wajib zakat, wajib pajak. Ya, setiap orang kan wajib pajak. Ya wajib pajak, punya kendaraan harus wajib pajak, bayar pajak. Enggak bayar pajak ya motornya disita. Diambil polisi. Wajib ya, itu wajib. Wajib itu ada konsekuensinya. Oke, tinggalkan aja dulu ya. Nah, tadi kan kita cerita tentang la mau'iduhum ajmain ya. La mau'iduhum ajmain. Kondisi jahanam itu begitu. Lantaran kita memahami jahanam itu nanti di akhirat, setelah dunia ini kiamat atau hancur, baru ada surga dan neraka sebagai tempat kembali yang abadi
istilah Al-Quran holidina piha abada, tempat abadi ya. Jadi setelah manusia ada di surga dan di neraka, di dunia nanti tidak ada manusia lagi. Nggak ada lagi, kan udah ada pada di surga dan neraka, udah pada diem. Lagian pula kan dunia juga udah hancur, udah idajul jilatil ardu jil jalaha ya, bagaikan anai-anai berterbangan yang dikatakan Al-Qari'ah kan begitu. Jadi sudah habis masaknya, tak ada lagi satu kehidupan, cuman manusia di surga dan neraka. Iya, bayangan kalian pasti begitu, ngomongin surga dan neraka, ngomongin akhirat itu begitu. Yakin deh kayak seperti itu. Kita cerita lagi tentang lamu iduhum azmain. Itu jahanam yang mana yang dimaksud ayat itu? Jahanam yang mana? Apa jahanam yang hari ini tengah menganga di hadapan mata? Kan tadi kan laha sabatun abwabin. Ya enggak? Laha sabatun abwabin, yang memiliki 7 pintu. Setiap pintu punya bagian-bagian pintu tersendiri. Apa maksud ayat itu? Coba kalian pahami baik-baik. Apa itu bukan menggambarkan sebuah sistem, mekanisme kehidupan yang pacibit-cibit utung? Kalau kalian tahu, di Bandung itu ada sebuah kampung yang bernama Cigondewa. Nah, di Cigondewa itu mereka tahu apa itu yang dikatakan peciwit-ciwit utung itu. Itu kan kehidupan yang saling baku hantam, kehidupan yang saling tindas menindas ya, kehidupan yang saling hajar menghajar. Apa itu bukan merupakan gambaran kehidupan sosial piramidal kelas? Sama kan, itu adalah bagaikan kehidupan jahanam, bagaikan si jago merah yang melalap segala apa yang ada di sekitarnya. Kisah muda ya, kita lanjutkan besok pagi aja lah tentang jahanam itu. Kalau kalian punya pikiran kalau jahanam itu nanti di akhirat, ya lanjutkan saja. Tapi yang saya pahami, jahanam itu bukan yang di akhirat, tapi kini yang menganga di hadapan mata. Oke, Samudah, terima kasih kalian telah bergabung di 92,3 NBS FM. Kalian telah terima kontak Islami, selanjutnya kontak Islami undur diri. Walaupun minkum, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Looking at open drain BS FM Sukabumi number one hits music station. Looking at looking happy Sunday insan muda. Good morning. Ya, good morning Sukabumi. Dan Abi yang bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan, yang dimana sekarang belum terlihat ya nih sinar mentarinya. Tapi ketika lihat keluar di trotoar udah ada yang lari-lari pagi gitu ya kan. Kamu kapan insan muda ya? Yuk bangun sarapan dan juga sempatkan waktu buat olahraga. Dan juga Abi juga ya, yang bakal temenin kamu sama 2 jam ke depan di acara NBS on Weekend dengan apa ya, lagu-lagu yang enak juga, dan juga bakal Abi spill untuk berita selebriti terkini. So, for this one. Jangan lupa juga, Abi bakal live di TikTok NBS FM. Yuk, spill sarapan kamu sama apa? Jangan sampai kelewatan!

Hi, stay with me, good luck in. Di jam 4.43 kali ini Insan Muda Abi bakal spill untuk berita sebelah terkini, yo. Pokoknya happy santai dan juga ya happy work deh ya. Yang lupa sarapan dulu mungkin buat kamu yang mau apa namanya jalan-jalan lari-lari gitu ya kan. Ya sempatkan waktu ya sejam dua jam buat olahraga mah gitu ya kan. Apalagi di weekend jangan sampai ah besok aja lah. Abis pulang kerja pas pulang kerja malah malas capek. Ada oke deh langsung aja. Karena di sini ada yang lagi apa namanya basah-basahan gitu ya, nggak basah juga sih. Ada istilah kalau misalnya nyemprot itu nggak selalu basah gitu ya kan. Ada juga gitu ya kan presiden Amerika tuh disemprot sama Ariana Grande ketika lagunya itu dipakai gitu ya kan. Koiso gitu kan. Ini dari CNN Indonesia nih sama daya. Jadi Ariana Grande kembali membalas dan menyemprot Presiden Donald Trump yang menggunakan lagu penyanyi termasuk untuk video propagandanya gitu ya kan di medsos. Nah kali ini tim Trump ini menggunakan lagu We Can Be Friends, Wait For Your Love sebagai latar video yang mereka unggah di TikTok pada Kamis 20 Agustus kemarin. Nah, video itu menampilkan Trump berjalan menuju podium dengan keterangan ini seharusnya tidak kontroversial, hashtag Trump, hashtag Ariana Grande, dan hashtag MAGA. Selain itu, dalam video ada tulisan, aku dan kebenaranku duduk dalam diam, pria tidak bisa melahirkan dan seharusnya tidak pernah berkompetisi dalam olahraga perempuan. Ini merujuk ke suatu gender apa gimana ini? Ini nggak Indo ya, ini transat yang sambut deh. Ya Grande kemudian membalas video tersebut lewat komentar jangan pernah gunakan musikku lagi pula kebenarannya itu keliru gitu ya kan. Namun komentar tersebut tak terlihat di kolom komentar ya. Oh, di ini kayaknya dibungkam. Ya pada Jumat 21 Agustus siang waktu Indonesia, video tim Trump tersebut kini tak bisa lagi menampilkan suara alias kena mute dengan keterangan the copyright owner hasn't made this song available in your country. Ya, Freddy menyebut ini jadi kali kedua dalam 2 bulan Ariana Grande bereaksi keras terhadap pemerintah Trump karena menggunakan salah satu lagunya di medsos. Ya, pada Juni 2026 Gedung Putih menggunakan lagu Grande rilisan 2024 Bye ya. Oh yang Bye Bye dalam unggahan TikTok yang memperlihatkan agen ICE menangkap dan memborgol orang-orang. Nah, Ariana Grande ini termasuk dalam daftar panjang musisi yang telah menyatakan keberatan atau meminta agar lagu mereka dihapus dari unggahan Gedung Putih maupun Trump. Lagu Taylor juga dan Bad Bunny ini dihapusin sama udah dalam unggahan-unggahannya juga sementara Noah Kahan ya, bukan Noah yang di sini ya. Dia mengambil sikap yang lebih tegas pada akhir Juli setelah Gedung Putih menggunakan lagunya American Cars di Instagram. Ya mungkin kamu mau terlibat dalam politik aja gitu ya kan. Enggak terima mungkin mereka juga ya. Apalagi statement-statementnya juga kan nggak selalu benar gitu ya kan. Setiap gender juga apa ya punya apa ya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing gitu ya kan. Nggak dari gender aja sih, semua manusia juga kayak gitu ya guys sih, kekurangan dan kelebihan gitu ya kan. Ada yang bisa ini dan bisa itu gitu ya kan. Apalagi ini menunjuk ke suatu gender dan ya nggak bisa kayak gitulah. Kan setiap gender juga punya fungsinya masing-masing gitu loh. Ya emang sih ini politik di Amerika ini lagi memanas ya, apalagi musisi-musisi yang apa sih terkena impactnya kayak lagu-lagunya yang dipakai gitu ya kan. Dan mereka tuh kan mau apa ya terlibat gitu loh. Atau mereka gak suka kali ya. But who know Insan Muda ya. Dan sebelum Abi kasih lagu dan juga cut tracknya buat kamu, Abi mau kasih dulu promo yang menarik buat kamu Insan Muda yang mungkin lagi cari HP baru ya. Ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya loh. Juga ada handphone second. Nah, HP kamu yang rusak juga bisa diservis di Simastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Nah, gak hanya itu, pelayanan yang juga ramah banget. Yuk, segera kunjungi Simastel sekarang juga.
yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi, dan ikuti juga update-nya seputar smartphone, Instagram dan TikTok Smastel. Wafisial di 0857 2161 621. Senangnya belanja di Smastel.